0: setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
4: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
3: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
7: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
5: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
8: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
5: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
9: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
10: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak.

di efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya,
Lembaga Pemasyarakatan

0: Kesepakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas pagi hari ini, ada Bang Edo. Selamat pagi Bang Edo.
2: Selamat pagi juga Mas Yudi.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Kabar baik Mas, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk pagi hari ini Bang Edo.
2: Baik, selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan hari ini, Senin 28 September 2026. Untuk pagi hari ini cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang dan sore hari, cuaca Sumatera Barat umumnya diperkirakan berawan dan potensi hujan dengan intensitas ringan yang hampir merata di sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, Agam, 50 Kota, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Cijunjung, dan Dharmasraya. Untuk malam hari, cuaca Sumatera Barat diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan jaringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Solo Selatan, dan Dharmasraya. Kemudian untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, Agam, 50 Kota, Payakumbu, Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Solo Selatan, dan Dharmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Sijunjung, dan Sawalunto. Untuk udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk masyarakat, kami terutama berada di wilayah telah disebutkan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang lebat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama apabila melakukan kegiatan di luar ruangan. Kemudian harap berhati-hati ketika terjadi perubahan cuaca secara mendadak dan selalu perhatikan lingkungan sekitar, terutama di daerah yang rawan jadi bencana hidrometeorologi. Kemudian selalu mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.com, kemudian aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store, serta mengikuti media sosial kami di @bmkgminangkabau. Demikian Mas Yudi.
1: Baik, terima kasih Bang Edo atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Baik, mendengar itu tadi informasi cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG Minangkabau. Dan untuk informasi lalu lintas, untuk sementara belum bisa kami hadirkan karena rekan-rekan dari Dirlantas Polda Sumbar sedang berhalangan untuk memberikan informasinya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Elah, masa begini aja cara kamu bawa motor, Gi?
2: Kamu nanya, mau aku gas nih, gas, gas, gas, gas.
3: Utamakan keselamatan, bukan gaya-gayaan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Curah hujan di Sumatera Barat mulai menunjukkan peningkatan menjelang Oktober 2026, terutama di sejumlah wilayah bagian barat Sumatera Barat. Peningkatan tersebut terlihat dari akumulasi curah hujan yang mulai mengalami tren kenaikan. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau, Yuda Nugraha, kepada RRI kemarin mengatakan, awal musim hujan di Sumatera Barat bagian barat memang belum dirasakan. Namun secara akumulasi, curah hujan mulai meningkat menjelang Oktober. Sementara itu, wilayah Sumbar bagian timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir September hingga awal Oktober. Kondisi tersebut menandai periode peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari Gosan Sudirman 12 Padang Berengar. Selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi dalam Padang Menyapa untuk edisi pagi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, Padang Menyapa akan mengangkat topik mewaspadai potensi bencana berulang di Arosuka. Untuk membahas hal tersebut, kami telah mengundang tiga narasumber untuk pagi hari ini. Ada dua narasumber melalui Zoom dan satu narasumber melalui langsung datang ke studio. Saya perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah datang ke studio. Ada Kepala Research Center for Climate Change dari Universitas Negeri Padang, ada Bapak Dr. Novi Henry Sudiar, SSI, MSI, MCE. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Novi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Yudi.
1: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah agak batuk-batuk sedikit.
1: Agak batuk-batuk karena cuaca juga ya sekarang ya.
2: Iya, sekalian batuk karena kemarin ke wilayah terdampak bencana kemarin.
1: Oh gitu, ya. Oke. Baik, kemudian yang kedua kami juga sudah mengundang dua narasumber kita melalui link Zoom. Yang pertama ada Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG dari BMKG Minangkabau, ada Bapak Yuda Nugraha SSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Yudi dan juga salam sehat untuk kita semua. Salam juga Pak Dr. Cunop.
2: Iya Pak. Ya.
1: Ya.
2: Salam Pak Yuda.
1: Dan juga kami mengundang Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sumatera Barat, Bang Tommy Adam SSI MSI. Selamat pagi Bang Tommy.
4: Selamat pagi Bang Yudi, selamat pagi pemirsa RRI Pro Padang.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut berinteraksi nanti melalui line telepon 0751-812-878. Bisa juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Di kesempatan pagi hari ini, di edisi hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung melalui live streaming kami di RRI Pro 1 Padang di kanal YouTube kita dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, untuk kesempatan pertama ini saya mau ke Bang Tommy dulu nih, terkait topik kita pada pagi hari ini. Walhi menyebut bahwa Galodo Arosuka itu tidak cukup dijelaskan hanya sebagai akibat hujan lebat. Nah, apa nih yang membuat Walhi melihat peristiwa ini sebagai persoalan ekologis dan juga tata kelola ruang nih, Bang Tommy?
4: Ya, terima kasih Bung Yudi. Jadi sebelum menyimpulkan bahwa ini bencana alam, Walhi mencoba melakukan riset gitu ya, riset kecil lah kira-kira begitu. Nah, ternyata memang kalau kita lihat lokasi yang menjadi bencana Galodo ini kan merupakan ini ya, hulu dari Das Indragiri yang kemudian mengalir airnya ke Batang Sumani, kemudian ke Singkarak sampai ke Selat Malaka. Nah, secara aliran das, dia berada pada daerah hulu. Jadi hulu sekali dia Gunung Talang ini gitu ya. Nah, kemudian pada faktanya pemanfaatan lahan di sana, kami coba bandingkan dengan rencana tata ruang wilayah Perda 1 tahun 2013. Ternyata banyak ketidaksesuaian pemanfaatan hari ini dengan pola ruang yang harusnya menjadi rujukan oleh pemerintah daerah. Sebagian besar misalnya daerah-daerah sempadan itu berubah menjadi daerah-daerah pertanian lahan kering dan perkebunan gitu ya. Nah, di sisi lain di aspek kebencanaan kita menemukan peta kawasan rawan bencana yang dikeluarkan oleh PVMBG gitu ya. Nah, ternyata memang di tahun 2007 itu sudah dikeluarkan, bahkan sudah diprediksi begitu ya, aliran lahar Galodo yang hari ini itu termuat persis gitu ya, presisi dengan peta yang sudah dikeluarkan oleh PVMBG di tahun 2007. Artinya Bencana ini sebenarnya sudah diramalkan gitu ya, aliran lahar ini. Tapi memang pada faktanya upaya mitigasinya yang mungkin kurang atau bahkan tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, ini yang kemudian kami sebut bahwa pemerintah kemudian telah gagal menyelamatkan rakyatnya yang kemudian hari ini berada pada daerah-daerah yang berisiko tinggi bencana atau berada pada daerah yang rawan sekali bencana. Begitu, begitu kira-kira Bang Yudi.
1: Baik, nah kalau menurut kajian Walhi sendiri, perubahan kondisi lingkungan di kawasan hulu itu apakah memang berkontribusi terhadap besarnya material yang terbawa hingga ke kawasan permukiman dan juga perkantoran pada saat kejadian di Arus Suka ini?
4: Nah, ini sebenarnya perlu kajian mendalam ya, Bung Yudi, karena kami tidak menyebutkan bahwa ini menjadi penyebab. Tetapi kami sangat meyakini ini memperparah kondisi bencana. Karena dengan hilangnya tutupan hutan, hilangnya vegetasi alami yang kemudian menjadi upaya mitigasi pada daerah hulu, nah ini kemudian berubah begitu. Sehingga sangat wajar misalnya tumpukan-tumpukan kayu, gelondongan kayu kemudian berakhir pada daerah-daerah yang terdampak dari bencana. Nah, selain itu sebenarnya catatan kita adalah pada kawasan atau jalur aliran lahar ini itu masif sekali bangunan gitu ya, termasuk perumahan, termasuk beberapa aktivitas yang kemudian di sana banyak sekali aktivitas manusia gitu. Sehingga itulah yang kemudian memperparah dampak bencana. Begitu, Bung Yudi.
1: Baik, apakah Walhi punya data mengenai perubahan tutupan hutan di Kabupaten Solo?
4: Ya, secara ini ya, secara basis data kita mencoba melihat laju pengurangan tutupan hutan di Kabupaten Solok dari beberapa hasil identifikasi kami, tetapi ini umum sifatnya, tidak hanya berada pada daerah hulu yang kemudian terdampak ini, tetapi Kabupaten Solok. Nah, jadi faktor driven terbesar itu perubahan bentang alam di Solok gitu ya, itu sebagian besar itu untuk perkebunan, kemudian untuk tambang emas ilegal. Dari data kemudian yang kami himpun, itu lebih dari 1.330 hektar hutan dan lahan kemudian dikonversi menjadi tambang emas ilegal. Artinya sudah lebih dari lahan-lahan itu rusak begitu ya, yang seluas 1.330. Nah, ini juga yang kemudian di beberapa daerah menjadi pemicu, menjadi penyebab bencana ekologis berupa banjir dan banjir bandang di Kabupaten Solok. Nah, terbatas untuk Kecamatan Batang Barus gitu misalnya, kita juga coba menghitung. Jadi lebih dari 700 hektar gitu ya, selang 10 tahun ini setidaknya, itu hutan berubah fungsi menjadi perkebunan dan pertanian lahan kering. Sehingga pada prinsipnya sebenarnya tidak adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang, kemudian penertiban pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pemkab Solo dan Pemprov Sumatera Barat sehingga berakhir bencana yang menewaskan dan berdampak pada lingkungan yang ada di Solo. Begitu, Bung Yudi.
1: Baik, saya geser dulu ke Pak Yuda. Nah, Pak Yuda, seberapa ekstrim sih curah hujan yang terjadi saat itu dan apakah memang intensitas hujan yang memicu banjir bandang atau galodo?
3: Ya, mungkin kita dari sisi BMKG sendiri dan terkait dengan kondisi atau kronologis kejadiannya, terutama dari faktor meteorologis, karena banyak ya penyebab, untuk banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya bencana hidrometeorologis, ya salah satunya yaitu faktor dari pemicunya sendiri, yaitu dari curah hujannya. Mungkin nanti ada faktor-faktor lainnya yang juga akan disampaikan oleh Pak Junop. Tadi juga dari sisi kajian undang-undang juga disampaikan oleh Wali terkait dengan kondisi wilayah

0: Satu paling sering. Lalu memberikan wilayah suatu daerah, karena karakteristik wilayah suatu daerah itu bisa menjadi pertimbangan untuk kearifan lokal dan upaya mitigasi, bahwa kita berada di suatu zona yang dikatakan tidak ada musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Jadi secara umum seluruh wilayah di wilayah Sumatera Barat ini berada pada kategori atau rentang yang berada di atas musim hujan. Kondisi kemarin kita melihat bahwa selama 4 hari sebelumnya sebenarnya hujan itu sudah mulai terjadi dari tanggal 18 September pun 18 sampai tanggal 21 September. Namun sebenarnya kalau kondisi hujannya sendiri itu berada pada rentang hujan sedang dan sedang hingga tinggi. Hujan tinggi itu terjadi di tanggal 19. Namun tentunya kita mengambil data dari tiga daerah terdekat, yaitu dari pos hujan yang ada di Lembang Jaya, yang ada di Tegalura, dan juga dari pos hujan di Kota Solok sendiri. Mana sebenarnya kalau dari sisi curah hujannya sendiri itu berada dalam kategori yang tidak berada pada kategori ekstrim gitu ya. Dimana kategori ekstrim itu berada lebih dari 100 atau 150 mm. Jadi memang sebenarnya curah hujannya sendiri masih berada dalam kategori sedang hingga tinggi. Kemudian pada saat tanggal 21 Septembernya sendiri atau pada saat kejadian, memang hujan itu sudah mulai terjadi dari pukul 5, sekitar kurang lebih pukul 5, kemudian ada terjadi peningkatan dengan yang lagi peningkatan yang signifikan itu hingga di pukul 8 malam itu ya. Jadi memang ada dalam rentang waktu kurang lebih dari 3 sampai 4 jam itu memang terjadi kenaikan hujan yang cukup tinggi, walaupun selalu secara akumulasi itu sebenarnya berada dalam kategori ringan atau kategori sedang, yang sedang ya, yang tidak mencapai 50 mm. Jadi pada tanggal 21 itu hujan tersebut terjadi pada sekitar angka 30 sampai 40 mm dari data pos tiga hujan yang ada di terdekat. Seperti itu, Bu Yudi,
1: Baik,
0: kronologinya.
1: baik. Nah, Pak Yuda, dengan hujan yang masuk kategori sedang, apakah ada penyebab lain seperti kondisi bentang alam, kemiringan lereng, ataupun juga kondisi tutupan lahan yang mempengaruhi juga faktor terjadinya bencana di arus sungai ini?
0: Ya, terkait dengan kondisi tersebut, memang setiap wilayah di Sumatera Barat itu berbeda-beda karakteristiknya ya. Jadi memang kita juga mengenal bahwa Sumbar ini dikenal sebagai etalase bencana karena tingkat kemudahan atau keragaman terjadinya bencana itu sangat kompleks dan sangat lengkap di wilayah Sumatera Barat. Jadi pada daerah-daerah tertentu dengan hujan atau karakteristik yang mungkin tidak mencapai curah hujan yang tinggi atau proyektif sebenarnya sudah dapat memicu terjadinya kondisi bencana hidrometeorologis, baik itu banjir, tanah longsor, ataupun banjir bandang. Namun yang perlu kita ketahui bahwa bencana hidrometeorologis itu ialah bencana yang sifatnya banyak faktor yang menentukan gitu. Tidak hanya dari faktor cuaca, namun juga ada faktor-faktor lainnya yang mungkin nanti juga Pak Dr. Junop yang kemarin juga sudah melakukan studi ataupun survei langsung ke lokasi bencana mungkin bisa menyampaikan secara gamblang itu untuk kondisi tersebut.
1: Oke, baik. Saya geser ke Pak Nov. Nah, Pak Nov, kalau dari pantauan ataupun juga yang Pak Nov dapatkan di lapangan, seperti apa sih?
2: Baik, terima kasih, Bung Yudi. Jadi kami hari Rabu lalu, jadi atas nama Asosiasi Pilot Drone Indonesia Region Sumbar, kami melakukan pemetaan di wilayah terdampak. Nah, apakah bisa saya share ini petanya? Jadi kita sudah menghasilkan peta juga kemarin. Kalau bisa saya share ya petanya. Nah, ini. Jadi kita melakukan pemetaan. Jadi memang untuk kawasan hulu itu kita tidak bisa melakukan pemetaan karena di pagi hari itu ada 2 ekor elang. Jadi elang itu sangat teritorial. Jadi kalau kita nerbangkan drone itu langsung dikejar. Lalu siang harinya hujan, jadi memang berkabut di sana. Jadi itu hanya dari foto. Jadi dari pandangan

0: Kami di lapangan memang hulu yang di ketinggian 2300-an MDPL itu memang lokasinya sangat sangat curam dan terjal sekali. Dan titik atau mahkota longsornya terjadi di situ.
1: Okay.
0: Nah, ini peta yang kami hasilkan ini adalah bentuk aliran yang terdampak banjir kemarin. Nah, ini yang ada kotak yang warna kuning ini adalah lokasi perkantoran pemerintah Kabupaten Solo itu sendiri. Nah, dari pemetaan kami ini, kami mendapatkan kawasan yang terdampak itu seluas 29,7 hektar. Nah, dari analisis awal kami, jadi ini hipotesis ya, jadi hujan yang kata Pak Yuda tadi memang di kategori sedang sampai tinggi itu, kalau secara normal itu tidak bakal meruntuhkan hulu itu tadi. Jadi dari pandangan mata hulu itu bersih, hutan semua. Dan malahan dari kita ketemu petani juga di sana, petani kopi, memang sampai batas hutan lindung tidak ada lagi perkebunan sampai ke atas. Memang dari hulu bawah memang sudah banyak perkebunan, ada perkebunan kopi, bawang dan lain sebagainya. Nah, jadi dugaan saya ini adalah akumulasi, Pak Yuda. Jadi kejadian yang di akhir tahun lalu di 2025 kemarin itu memang berdampak secara signifikan kepada seluruh das di Sumatera Barat, bukan hanya di Solo itu kemarin saja. Jadi langkah mitigasi yang perlu kita lakukan itu, saya setuju dengan kemarin pernyataan Pak Gubernur bahwa kita lakukan susur sungai. Jadi kita lihatlah di sana bagaimana kondisi-kondisi lereng yang curam-curam itu. Dan itu memang murni dugaan saya itu dengan dipicu hanya hujan sedang saja, itu lereng di atas itu bakal rontok itu. Sebelumnya juga di tanggal hari Sabtu kalau tidak salah tanggal 18 itu juga hujan-hujan kan, hujan lebat di situ. Nah, jadi ketika tanah itu sudah jenuh, tidak mampu lagi menahan hujan walaupun dia sedang, nah itu runtuhlah dia di situ. Nah, lalu yang menariknya adalah memang seperti kata Bung Tommy tadi, memang lokasi tempat pemerintahan ini memang terletak di zona di aliran sungai, di aliran laharnya Gunung Talang ini sendiri. Memang di lokasi kami temukan batu-batu besar. Artinya apa? Artinya dahulunya memang itu adalah aliran laharnya Gunung Talang. Nah, itu yang kami temukan. Nah, jadi aliran yang terlihat dari peta yang kami hasilkan ini memang mengenai sebagian besar kawasan perkantoran dan di depannya itu kawasan penduduk. Seperti itu, Bu Yuda.
1: Baik. Nah, kalau dari perspektif perubahan iklim juga nih, Pak Novi, apakah faktor perubahan iklim ataupun juga faktor sejarah kondisi geografis di sana itu perlu dimasukkan dalam perencanaan pembangunan? Karena tadi kan Pak Novi bilang bahwa ternyata di atas area perkantoran itu ternyata aliran lahar dari Gunung Talang kan, pada zaman dulunya gitu. Nah, apakah itu perlu dipertimbangkan lagi untuk kedepannya untuk diperbaiki? Karena kan kalau masih tetap di situ kan takutnya berulang lagi tuh. Nah, gimana tuh?
0: Harus mestinya. Jadi artinya begini, kita membuat perencanaan itu memang berbasis risiko. Jadi kalau memang itu adalah jalur-jalur yang berisiko tinggi, nah itu memang kita lakukan kajian ulang, kita evaluasi lagi. Nah, artinya apa? Ini kalau kita lihat dari peta ini ya, yang ada garis-garis merah ini, artinya itu adalah alirannya. Artinya kalau kita ingin melakukan perencanaan, suatu saat nanti ke depan, itu aliran itu akan dialiri lagi oleh air itu sendiri. Nah, memang sebelumnya mungkin kita tidak menyadari itu seperti sungai kecil ya, airnya kecil, tidak menyangka bakal besar. Tapi kan siapa yang tahu, ternyata dahulunya itu memang aliran air seperti itu. Nah, kalau dari kajian perubahan iklimnya, memang ketika terjadi alih guna lahan, jadi kami pernah mengoverlay peta Sumatera ini dari tahun 2000 sampai 2024, 25 tahun, itu memang lebih 60% itu berubah alih hutan di Sumatera. Apa dampaknya? Dampaknya terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, suhu yang meningkat itu 90% diserap oleh lautan. Nah, ketika lautan, permukaan laut itu suhunya meningkat, 1% saja, bukan 1%, 1 derajat saja suhu meningkat, itu akan menyebabkan penguapan itu 7% di atmosfer. Jadi kalau 7% awan itu sepertinya saja yang ini ya, yang ringan itu bertonton itu sama 5.000 ton sampai 10.000 ton itu. Artinya apa? Artinya ketika suhu permukaan laut di atas 26,5 derajat, itu berpotensi membuat siklon-siklon. Nah, makanya kemarin siklon Senyar itu istimewa karena dia mendekati khatulistiwa. Mm-hmm. Secara teori di khatulistiwa itu siklon itu punah dia seharusnya. Mm-hmm. Tapi karena energinya cukup besar, dikarenakan suhu muka laut itu meningkat, kita akan mengalami cuaca-cuaca ekstrim yang frekuensinya makin sering. Mm-hmm. Jadi ketika uap air di udara makin banyak ya, naik 1% sudah 7% 1 derajat sudah 7% di atmosfer, artinya itu akan ditumpahkan. Mm-hmm. Jadi daerah-daerah yang berlereng curam itu patut kita waspadai. Hmm. Jadi dalam hal ini pemerintah mesti memasukkan ini ke perencanaannya. Tolong disusur lagi mana yang kira-kira das yang lerengnya curam-curam, tolong disusur lagi. Hmm. Nah, kita periksa lagi apakah sudah ada terjadi keretakan, apakah sudah terjadi perubahan struktur tanahnya. Nah, ini perlu kita, karena seperti kita tahu ya, Pak Yuda juga ini, bahwa puncak musim hujan di Sumatera Barat itu bulan Oktober-November, puncak tertingginya. Mm-hmm. Malahan itu rata-rata 500 mili itu. Nah, kemarin dengan curah hujan sedang udah rontok nih. Yeah. Nah, kita kan terakumulasi sementara pemulihan akibat bencana akhir tahun lalu sampai hari ini hampir setahun, itu kita lihat banyak sedimen-sedimen di sungai-sungai yang masih terbengkalai. Mm-hmm. Nah, ini satu bulan lagi loh ke depan, ini kita akan memasuki puncak hujan ini, kalau pemerintah tidak siap, ini bakal banyak gini, bakal kejadian lagi.
1: Mungkin dan akumulasi itu juga ya?
0: Akumulasi. Hmm. Jadi bukan hanya, kita tidak bisa memenang hanya satu hari itu saja. Hmm. Karena sudah terakumulasi.
1: Hmm. Baik, saya geser lagi ke Bang Tommy. Nah, Bang Tommy, melihat ataupun juga melihat data yang ada, opsi realistis untuk kawasan yang sudah terbangun jadinya apa ini? Apakah harus ada pembatasan pembangunan baru atau penataan ulang atau memindahkan lokasi yang sekarang ke tempat yang lebih realistis, aman, relatif aman, atau bagaimana?
2: Ya, saya sebelum ke sana saya pikir ini ya perlu melakukan review ulang kembali begitu terkait dengan peta bencana ini ya. Hmm. Karena peta apa kerawasan yang rawan bencana ini kan sudah dikeluarkan di tahun 2007. Hmm. Dari hasil telaah kami di Walhi itu, sebenarnya ini satu dari 10 aliran di Gunung Talang ini, Bung Yuda. Hmm. Jadi ada 9 daerah begitu yang kemudian berpotensi juga terjadi hal yang seperti ini. Gitu. Kita tidak tahu tadi misalnya bagaimana kondisi hulu, apakah kemudian sudah terjadi akumulasi di pada daerah-daerah hulu atau sudah terbentuk apa bendungan-bendungan alam itu gitu ya. Saya rasa pasca ini kemudian pemerintah harus memastikan seluruh daerah yang kemudian memiliki apa potensi bencana geologi geohidrometeorologi ini kemudian dilakukan pemetaan pada daerah-daerah hulu khususnya gitu ya. Karena ini satu dari 9 aliran lahar yang berpotensi di Gunung Talang. Ini baru di Gunung Talang saja, belum di Gunung Merapi gitu ya. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya penting ini ya, melihat bahwa upaya-upaya mitigasi yang dilakukan ke depan, termasuk tadi yang disampaikan bangunan yang sudah ada pada daerah-daerah yang kemudian berada pada daerah lahar, aliran lahar. Apakah opsinya kemudian memindahkan atau kemudian tetap dengan memitigasi kembali, saya rasa ini menjadi penting juga. Bung Yudi gitu ya. Karena begini, karena misalnya kalau kita merefleksikan bencana di ini ya, lahar dingin di Gunung Merapi, itu kan wacananya kan sudah jauh hari membangun sabodam misalnya begitu ya. Tetapi sampai hari ini misalnya, sudah berapa tahun ini kan masih juga belum dibangun ini. Nah, saya khawatir yang menguat itu wacana, bukan implementasi gitu. Hmm. Jadi ya kalau misalnya dengan kondisi hari ini memindahkan mungkin menjadi hal yang sangat penting kalau misalnya mitigasinya nggak dilakukan serius gitu, apalagi hanya ucapan gitu ya. Hmm. Itu kira-kira begini.
1: Oke, okay. Artinya secara realistisnya mungkin memindahkan itu salah satu opsi yang paling kuat ya. Berdasarkan dengan kondisi yang sudah terjadi, kemudian fakta-fakta bahwa ternyata yang berada di atas lahan sekarang itu merupakan aliran lahar dari Gunung Talang.
2: Betul, betul Bung Yudi, karena kami menilai itu ya, karena mitigasi ini kan wacananya kan sangat menguat ketika pasca bencana gitu ya. Tetapi pasca itu misalnya setelah habis siaga darurat, habis tanggap darurat, itu nggak ada lagi biasanya gitu. Hmm. Jadi udah tenang aja begitu, sama kayak di Gunung Merapi lah wacana untuk membangun sabodam itu. Hmm. Nah, kemudian ini perlu juga dilihat Bung Yudi gitu ya, sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah. Karena kami menilai upaya-upaya mitigasi itu kan sebenarnya sudah ada dalam rencana-rencana pemerintah, termasuk di BPBD Kabupaten atau Provinsi. Misalnya kita mengenal rencana kontingensi misalnya di beberapa daerah untuk meminimalisir bencana ketika terjadi satu bencana misalnya. Nah ini kan perlu kritik juga sejauh mana kemudian beberapa tahun ini praktik itu dijalankan begitu. Nah kami khawatir misalnya upaya-upaya mitigasi yang kemudian yang sudah diwacanakan lama itu ternyata ini tidak langsung berdampak ke masyarakat gitu ya. Tidak ada penguatan pada daerah-daerah yang kemudian hari ini memiliki risiko bencana begitu. Yang hanya kemudian berakhir pada acara-acara yang bersifat seremonial. Nah, ini yang kemudian harus menjadi warning bagi Pemkab Solo dan Pemprov Sumatera Barat. Karena kalau melihat apa puncak tadi yang disampaikan puncak hujan, artinya kita di seluruh Sumatera Barat ini kan dasnya sangat pendek ini. Kalau daerah aliran sungai yang mengalir ke mana ke Samudra Hindia itu dasnya pendek dan vertikal gitu ya. Nah, sebagian besar itu karakteristiknya itu kelerengannya itu kelasnya itu sangat curam. Nah, artinya punya potensi besar terjadi galodo berulang di daerah yang sama atau daerah-daerah yang baru begitu. Nah, sementara daerah-daerah lain di Hulu Dasindragiri atau Kampar atau Rokan atau Batanghari yang perlu diwaspadai adalah daerah-daerah yang hari ini merupakan perbukitan bukit barisan, kemudian gunung-gunung. Nah, ini yang kemudian mempunyai potensi ancaman yang sama begitu. Kalau misalnya ini hanya kemudian berhenti pada arus suka, saya khawatir di Oktober November lagi ini juga akan terjadi di daerah yang lain gitu. Itu kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita dan juga kita akan buka line interaktif untuk pendengar kita di kesempatan pagi hari ini dalam Padang Menyapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro Satir dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pendengar, kita sering mendengar tentang daerah aliran sungai. Kira-kira apa ya daerah aliran sungai itu? Kita dengarkan informasinya dari Ketua Forum Das Provinsi Sumatera Barat, Profesor Isril Bert berikut ini.
9: Daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan. Jadi DAS itu terdapat banyak anak-anak sungai dan sungai utama. Airnya berasal dari curah hujan yang jatuh di daerah kawasan DAS tersebut dan mengalir ke anak-anak sungai dan terus ke sungai utama yang mengalir dari hulu sampai ke muara, bermuara ke laut atau ke danau. Jadi oleh karena itu, dalam satu wilayah DAS, banyak sumber daya alam, sumber daya air yang dikelola dengan berbagai kepentingan, sehingga harus disinergikan dalam satu visi, satu DAS, satu rencana, dan satu sistem pengelolaan terpadu, One Watershed, One Plan, One Integrated.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu dari Padang dalam Padang Menyapa. Kita lanjut lagi perbincangan kita dengan narasumber-narasumber kita di kesempatan pagi hari ini dengan topik mewaspadai potensi bencana berulang di Arosuka. Bersama tiga narasumber kita ada Bapak Dr. Novi Hendri Sudiar, kemudian ada Pak Yuda Nugraha, dan juga ada Bang Tommy Adam di kesempatan pagi hari ini. Silakan kami buka line interaktif untuk Anda di line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-6666-975. Assalamualaikum.
2: Salam, Bang Yudi.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ferdi di Dadok Tunggul Hitam.
1: Ferdi di Dadok Tunggul Hitam, oke ya. Silakan.
2: Ini bukan, kalau menurut saya pribadi nih Pak Yudia, ini bukan etalase sebenarnya. Yang menurunkan bencana itu yang kuasa, yang maha kuasa. Yang mengundang bencana itu siapa? Manusia. Saya tadi, Pak Yudi, pagi tadi kan Pak Yudi membaca warta berita daerah kan. Saya menyoroti pendapat Profesor Bapak Indang Dewata. Kata beliau itu ada pembangunan kantor bupati sekarang itu berada di daerah aliran sungai itu berapa meter, 100 meter tadi kalau nggak salah. Kutipan Bu Sri Darni berbicara dengan beliau. Itu bupati dulu kenapa diizinkan kan gitu. Kenapa diizinkan gitu sampai sekarang, makanya terjadi bencana itu gitu. Kenapa kok sampai seperti itu? Jangan orang bilang bupati dulu bagus, bupati sekarang nggak bagus, sama aja kalau pendapat saya Pak Yudi. Terus saya menyoroti Bapak Tommy Adam nih, bagus nih, saya setuju dengan Bapak Tommy Adam. Kata beliau dulu, mungkin Pak Yudi, siapa membaca warta berita gini Pak Yudi mesti ingat bahasa pemerintah, pemkap, pemprov udah galak, udah gagal menangani kita. So, ini putra Solo sendiri, kampung saya di Solo nih Pak Yudi. Ya, alhamdulillah untuk negari saya tidak kena. Ingat sekali lagi, bencana ini bukan talasi. Yang menurunkan bencana itu pada yang maha kuasa, yang mengundang bencana itu manusia. Terima kasih Pak Yudi.
1: Sampai selalu ya. Terima kasih.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya yang sudah berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Yuda dulu. Jadi Pak Yuda.
3: Ya, siap.
1: Kalau dari pantauan ataupun juga dari pantauan radar BMKG sendiri untuk Oktober hingga November mendatang, seperti apa tingkat hujan di Sumatera Barat ini dan wilayah mana yang sebenarnya perlu paling waspada?
3: Ya, baik. Jadi kalau kita melihat dari kondisi dinamika atmosfer yang terbaru ya. Jadi pada saat ini kita melihat bahwa kondisi El Nino itu sebenarnya masih berlangsung. Yang itu juga menimbulkan masyarakat dengan kondisi El Nino kok masih hujan dengan intensitas yang bisa dikatakan kita masih sering hujan gitu ya. Jadi memang dampak untuk dari El Nino sendiri sebenarnya berbeda-beda untuk seluruh wilayah di Indonesia, jadi semuanya tidak seragam, termasuk juga untuk di wilayah Sumatera bagian utara, baik itu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, itu berbeda polanya juga dengan yang dialami oleh yang di sekitar Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan sekitarnya. Jadi pada kondisi ini kita masih merasakan terjadinya hujan, kemudian juga hujan juga terasa dengan intensitas yang tinggi. Namun seperti apa dampaknya? Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa hingga 3 bulan ke depan, pada baik itu dari curah hujan maupun sifat hujannya, sebenarnya di wilayah Sumbar, termasuk juga di wilayah Solok yang termasuk dalam tipe ekuatorial 2 gitu ya. Itu sebenarnya puncak hujan itu memang perlu disampaikan, tadi sudah disampaikan bahwa di sekitar November-Desember dengan curah hujan itu yang berkisar antara menengah dan juga tinggi. Dengan nilai-nilai menengah itu 150 mm per bulan itu terjadi di daerah-daerah timur Sumbar seperti di Darmasraya ataupun Cijujung. Namun untuk daerah-daerah yang bagian tengah Bukit Barisan maupun sisir baratnya itu memang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya apa? Bahwa dengan kita membaca bahwa curah hujan bulan itu 300 mm dalam sebulan, intensitas hujan itu masih dapat terjadi dengan kategori tinggi. Kemudian juga frekuensinya juga akan semakin sering, atau istilah lainnya, hujan terjadi secara akumulasi dalam satu hari atau satu atau dua hari dengan intensitas yang sangat ekstrim, namun hari-hari berikutnya itu akan menjadi lebih jarang terjadi hujan. Jadi ini juga salah satu akibat yang terjadinya perubahan iklim ataupun pola iklim dan juga untuk pemanasan global. Jadi akan terjadi karakteristik-karakteristik nilai-nilai ekstrim tertentu yang terjadi hanya pada satu atau dua hari. Dan ini dampaknya tentu ketika terjadi tanah yang jarang terjadi hujan, kemudian timbul terjadi pori-pori di tanahnya. Ketika terjadi hujan yang sangat tinggi, maka itu kurang dapat menampung dan juga lebih banyak untuk terjadinya limpasan atau runoff ya. Itu yang sering menjadi kita kewaspadaan. Dan kami juga dari sisi BMKG lalu memberikan upaya mitigasi dengan memberikan peringatan dini, baik itu berada di peringatan dini secara musiman hingga yang hingga lebih spesifik ialah peringatan dini hingga 3 jam ke depan gitu, yang juga sering kita sampaikan.
1: Oke, baik, saya ke Pak Novi. Nah Pak Nov, dari kajian iklim sendiri nih Pak Nov ya, karakter das pendek dan juga curam tadi kemudian dikombinasikan dengan hujan yang mungkin ekstrim dan makin ekstrim, apakah itu bisa membuat potensi galodo itu berulang? Dan bagaimana perubahan iklim bisa memperbesar risikonya ini?
4: Ya, baik Bung Yudi. Memang kalau pertanyaannya berulang, ya sangat besar potensi berulang. Karena memang aliran-aliran sungai kita itu pendek-pendek kan. Nah jadi lamanya dia mengalir itu memang lebih cepat. Nah seperti itu. Nah kita tahu bahwa tadi seperti kata Bung Yuda dan informasi secara umum, Indonesia itu mengalami El Nino, tapi khusus untuk pantai barat Sumatera ada parameter-parameter lokal yang mempengaruhinya lebih kuat, sehingga tidak terlalu signifikan pengaruh El Nino itu bagi kita. Artinya kita di sebelah barat kita itu Samudra Hindia. Nah itu penguapannya itu juga masih tinggi, lalu ada intertropical convergence zone, tempat terjadinya pembentukan-pembentukan awan juga makin tinggi. Jadi artinya memang kalau seandainya pemerintah tidak bisa menerjemahkan informasi ini menjadi suatu kebijakan, memang sangat tinggi potensi berulangnya. Jadi di sini ya, mungkin sudah berulang-ulang saya sampaikan juga bahwa puncak hujan di Sumatera Barat itu polanya adalah pola ekuatorial. Ada dua puncaknya. Maret-April 1 dan Oktober-November 1. Itu selalulah kalaupun karena krisis iklim, saya nyebutnya sekarang sudah krisis iklim bukan perubahan iklim lagi. Karena memang sudah sangat susah memprediksi, frekuensinya makin sering, sehingga informasi-informasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga terkait itu harusnya pemerintah bisa menerjemahkannya sebagai menjadi kebijakan yang memang mengayomi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah rawan. Lalu saat ini kenapa jadi heboh ya, karena yang di Arusuka ini yang kena itu kan kantor pemerintahan. Nah ini yang bikin jadi besar, lebih besar lagi kan. Nah jadi artinya seandainya ini bisa diterjemahkan menjadi kebijakan, kita bisa meminimalisir lah potensi-potensi terjadinya bencana dan korban-korban berikutnya.
1: Oke, nah mitigasi paling realistis dalam waktu dekat apa?
4: Ya sebenarnya banyak nih langkah mitigasinya. Jadi yang pertama kita lihat dulu kondisi-kondisi hulu. Itu banyak caranya, bisa menggunakan citra satelit, bisa menggunakan drone juga ke daerah-daerah puncak itu kita teliti di situ. Kalau kita susur jalan kaki itu bahkan makan waktu yang lama itu ya. Jadi kita telusuri yang memang berpotensi besar itu kita petakan, kita bikin zonasi. Nah jadi zonasi itu harus jalan, bukan hanya pemerintah Sumbar saja, pemerintah nasional pun gagal menurut saya. Karena di akhir tahun lalu sudah dibentuk itu Pogja untuk pemetaan. Kebetulan saya juga ikut di sana, diundang oleh Bappenas juga untuk membuat peta kerawanan bencana itu sendiri, zonasinya. itu kita rapat hanya sampai Januari, itu petanya masih 1:50.000, itu sangat kasar sekali. Mm-hmm. Setelah itu udah nggak ada lagi ininya sampai saat ini kan. Mm. Artinya kalau memang ini kita harus petakan dulu. Jadi langkah mitigasinya mungkin di daerah-daerah hulu yang memang rawan sekali, mungkin kita taruhlah di situ early warning system. Mm-hmm. Apakah itu berupa sensor atau berupa sabodam atau berupa ini, itu bisa kita taruh di situ. Mm-hmm. Nah saat ini kami beberapa waktu lalu, saya juga melakukan pengabdian masyarakat di daerah Malalak Timur. Itu saya memasang early warning systemnya di situ, ketinggian muka air ya di sungai, di dekat air terjun Siburai-Burai kalau tidak salah kita taruh di situ. Mm-hmm. Nah memang sehari-hari airnya itu kecil kayak selokan, tapi ketika hujan itu bisa besar. Jadi jejak-jejak air yang besar itu sebenarnya menjadi pelajaran buat kita bahwa sampai sini loh dia. Sama kayak kejadian yang di air dingin juga, yang perumahan mewah itu kan Lumin Park, itu jejak air itu kan di atas sungai malahan dibangun itu. Jadi langkah mitigasinya banyak sekali, dan yang paling mendesak itu mungkin kita lakukan evaluasi lagi terhadap daerah-daerah yang ada bangunan di sepadan sungai itu. Tentukanlah daerah-daerah, buatlah zonasi di sepadan sungai itu, mana yang zona merah, mana yang zona orange dan zona hijaunya. Nah jadi banyak ininya langkah mitigasinya Pak Bu Yudi.
1: Oke, tergantung bagaimana eksekusinya aja nanti.
4: Betul. Jadi kita mintalah keseriusan. Ini bukan sekali ini saja kejadian, sudah beberapa kali malahan kejadian. Dan ini kalau hanya untuk ini ya, untuk ya kata Bung Tommy tadi, kalau sudah hilang masa tanggap bencana lupa lagi. Nah kalau begitu memang sangat besar potensi berulangnya.
1: Ya. Sehingga apa yang selalu kita perbincangkan di media ujung-ujungnya cuma wacana doang.
4: Betul. Tidak ada gunanya kita bicara jadi.
1: Iya. Baik. Pendengar silakan, kami masih undang Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878 ataupun juga melalui WhatsApp 0811-666-6975 di kesempatan pagi hari ini. Silakan yang mau bergabung boleh di 0751-812-878 ataupun juga bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Baik, saya ke Bang Tommy. Nah, melihat informasi yang tadi disampaikan bahwa pada puncak musim hujan kalau di kita itu adalah Oktober November. Jadi rencana kontingensi ataupun juga indikator sederhana agar publik bisa menilai bahwa ini bisa aman atau tidaknya gimana nih Bang Tommy?
5: Iya, tetap saja gitu ya. Menurut kami pemerintah pertama harus ini ya, menjawab tantangan bencana yang mungkin akan terjadi ke depan. Salah satunya itu galodo di beberapa daerah gitu ya. Nah, cara yang kemudian yang cukup ini ya, yang aman adalah ya mengedukasi dan menyebarkan pengetahuan itu ke publik gitu ya. Ya apa yang dikasih tahu, ya misalnya peta zonasi sebaran itu, di mana si wilayah-wilayah yang kemudian hari ini akan berpotensi terdampak sama dari apa yang terjadi di Arusuka. Karena menurut kami ada 9 lagi nih Bung Yudi, di sekeliling Gunung Talang itu ada 9 lagi aliran lahar yang sama seperti ini. Nah pertanyaannya adalah, apakah masyarakat yang kemudian tinggal atau hidup di daerah-daerah lahar ini, aliran ini, sudah mengetahui gitu ya. Ini yang kemudian jadi penting. Atau jangan-jangan pemerintah hari ini baru mengetahui ketika bencana ini. Nah ini kan sulitnya, literasinya menjadi minim begitu. Malah yang seharusnya tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan ke publik lebih luas, malah mereka yang juga tidak tahu sama sekali tentang risiko dan kerawanan bencana. Pertanyaannya adalah, apa saja yang kemudian dilakukan hari ini? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagi kami penting ini ya, upaya penyelamatan DAS gitu ya, terlebih pada daerah-daerah hulu. Bahwa kami menyebutkan setidaknya yang 10.000 hektar lebih hulu-hulu DAS kita itu rusak akibat tambang emas ilegal di seluruh provinsi Sumatera Barat. Ini akan memicu, akan menyebabkan potensi yang sangat luar biasa bagi daerah-daerah yang kemudian terlingkup pada daerah-daerah di bawahnya. Ancaman galodonya menjadi sangat tinggi ketika pemerintah abai dan tidak melakukan upaya-upaya yang serius untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum. Karena yang terjadi hari ini, bahkan saya baru dapat informasinya, ada masih banyak aktivitas yang kemudian berada pada daerah-daerah hulu untuk aktivitas tambang emas ilegal ataupun deforestasi pada kawasan-kawasan hulu begitu. di Kabupaten Solok dan beberapa daerah kabupaten lain. Nah, kalau tidak ada upaya-upaya ini, penegakan hukum, upaya penegakan hukum ini harus dipandang juga sebagai bagian dari mitigasi, Bung Yudi. Karena dengan menyelamatkan alamnya, dengan menyelamatkan hulunya, itu kan membangun kapasitas, begitu. Karena kalau kita baca risiko bencana itu kan kalau kapasitas ini naikkan, ancamannya menjadi berkurang, begitu. Nah, kan itu prinsipnya, begitu ya, dalam undang-undang penanggulangan bencana itu begitu. Nah, sayangnya, bahkan kami misalnya temukan pemahaman literasi bencana di Pemkab dan Pemprov itu belum juga duduk misalnya. Apa contohnya misalnya? Curah hujan kemudian disebut sebagai bagian dari ancaman misalnya. Bahaya hati-hati karena ancaman potensi hujan sangat tinggi di bulan-bulan ini. Nah, ini kan salah baca ini. Ancaman itu bukan hujan. Ancaman itu ya galodo, banjir, gempa bumi, dan lain seterusnya. Nah, pemahaman literasi dan pendalaman terkait dengan risiko bencana ini, itu kan seharusnya mutlak ada di pemimpin atau kepala daerah dulu. Kemudian baru diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna kepada masyarakat. Tetapi ketika pemimpin yang nggak paham, nggak tahu apa membedakan risiko, ancaman, kapasitas, ya kita kayaknya ya berdoa saja gitu ya. Bulan-bulan Oktober dan November ini. Begitu, Bung Yudi.
1: Baik, pukul 8.50 menit waktu Indonesia Barat sebelum menutup kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin dari masing-masing narasumber bisa memberikan satu untuk Bang Tommy, mungkin ada satu pesan mendesak untuk pemerintah daerah agar peta risiko yang memang sudah ada sejak 2007 itu benar-benar ditindaklanjuti, Bang Tommy.
5: Nah, ini ya, kami sudah ini coba petakan dan kemudian akan publish nanti di Instagramnya Wali Sumbar untuk memperlihatkan di mana-mana saja daerah yang kemudian memiliki lahar tinggi itu ya. Tetapi ini perlu diterjemahkan di tingkat daerah gitu ya, untuk memitigasi bagaimana masyarakat yang tinggal di lahar itu mendapat pengetahuan dan penyadar tahuan dan kemudian paham begitu apa upaya mitigasi yang dilakukan begitu. Nah, kemudian di hal lain, ini perlu menjadi refleksi bagi seluruh pemerintah kabupaten kota di Sumatera Barat bahwa ancaman itu nyata, galodo, banjir bandang itu nyata. Bagaimana sekarang memperkuat kapasitas dan menurunkan kerentanan bencana di masing-masing daerah. Begitu, Bung Ibu.
1: Baik. Pak Yuda, harapan BMKG agar peringatan dini ke depan bisa lebih menjangkau masyarakat secara luas?
3: Iya. Kalau dari sisi BMKG sendiri sebenarnya informasinya sudah hasilnya sudah cukup lengkap ya, sudah cukup banyak dan sudah cukup beragam yang kami sampaikan. Yang dibutuhkan tentu ialah respon atau menerjemahkan dari informasi tersebut yang juga termasuk menjadi tantangan kami. Bagaimana kami mensosialisasikan, mengedukasikan masyarakat seperti apa jika mendapat respon peringatan dini 1-3 jam ke depan apabila suatu daerah itu disebutkan dalam peringatan dini itu ya apa yang harus dilakukan. Yang ini juga tentu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak gitu ya, tidak hanya dari internal dari BMKG sendiri tapi juga kita membutuhkan dari stakeholder baik itu dari BPPD bahkan juga dari pakar-pakar akademisi yang mana untuk membantu karakteristik dari tempat-tempat atau daerah wilayahnya gitu ya. Ya, daerah-daerah terdampak atau kerentanan bencana dan itu juga untuk membantu sosialis kepada masyarakat. Ini itu yang perlu kami sampaikan.
1: Baik, Pak Nov, langkah paling realistis yang bisa mulai dilakukan sekarang untuk mengurangi risiko galodo berulang, Pak?
4: Ya, langkah yang paling realistis itu memang betul kata Bung Tommy tadi adalah literasi. Jadi kami dari akademisi berusaha terus memberikan informasi-informasi bahasanya itu bisa dimaklumi atau dipahami oleh masyarakat awam. Perlu jadi catatan bahwa bencana hidrometeorologi itu bukan hanya curah hujan saja. Jadi yang namanya cuaca dan iklim itu parameternya banyak. Ada curah hujan, ada kecepatan angin, ada kelembaban. Jadi kekeringan masuk bencana hidrometeorologi juga. Angin kencang juga. Jadi mungkin ya saat ini pemerintah itu waspada dengan curah hujan tapi jangan dilupakan bahwa banyak potensi-potensi seperti angin puting beliung misalkan, angin kencang ya, terutama di daerah-daerah pantai. Jadi ketika terjadi perbedaan tekanan yang sangat tinggi antara satu daerah dan daerah lainnya, itu akan menimbulkan potensi terjadinya angin kencang, angin ribut, segala macamnya. Jadi memang langkah yang paling realistis itu kita lakukan adalah literasi, lalu pemerintah saat ini, udahlah, ini ajaklah beberapa stakeholder atau ini apakah akademisi, NGO dan sebagainya duduk bersama. Jadi kita rembukan bersama, jangan gontok-gontokan siapa yang paling pintar, siapa yang paling ini, enggak usah begitu. Kita duduk bersama, kita bicarakan, terjemahkan informasi ini menjadi sebuah kebijakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Novi, terima kasih juga Pak Yuda, dan terima kasih Bang Tommy untuk bincang-bincang di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhir pula Padang Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya saya Yudi Maswar beserta narasumber yang hadir di kesempatan pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

Bencana tanah longsor dapat terjadi kapan saja. Apa sih yang harus dilakukan sebelum terjadinya tanah longsor? Pertama, waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Kedua, persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, dan obat-obatan khusus sesuai pemakai. Ketiga, simak informasi dari radio mengenai informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. Dan terakhir, apabila pihak berwenang menginstruksikan untuk evakuasi, segera lakukan hal tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Ada sebuah akun TikTok dengan nama Infolocker pada Rabu 2 September 2026 lalu mengunggah sebuah gambar yang menampilkan klaim untuk mendaftar lowongan kerja PT Nutrifood Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi sebagai berikut: lowongan kerja PT Nutrifood Indonesia, kesempatan buat kamu yang sedang mencari pengalaman dan karier baru. Nutrifood Management Trainee Program 2026, mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate, batas pendaftaran 30 September 2026, penempatan seluruh Indonesia. Cek info lengkap dan cara daftar pada poster Nutrifood Management Trainee Program 2026. Nutrifood is hiring for their management trainee program 2026. Open for final year students and fresh graduates with opportunities across Indonesia. Per hari Minggu 27 September 2026 lalu, unggahan tersebut telah mendapat lebih dari 500 tanda suka, menuai 5 komentar dan 165 kali dibagikan oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan melalui scan barcode yang ada pada gambar. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan faktanya pendengar, tautan tersebut bukan saluran resmi dari PT Nutrifood Indonesia dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi, unggahan yang berisi klaim tautan lowongan kerja Nutrifood Indonesia merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kita akan masuk pada program Halo RRI untuk pagi hari ini.
0: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Kemudahan pencairan dana adalah salah satu ciri dari pinjaman online ilegal. Kenali ciri lain dari jebakan pinjaman online. Tidak memiliki izin dari OJK. Saat aplikasi telah diinstal, akses seluruh data ponsel akan diminta. Informasi denda yang tidak transparan. Penulisan bunga pinjaman yang menjebak, serta menawarkan produknya dengan cara yang tidak sesuai aturan melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Kenali cirinya, jangan terjebak. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Bengar, di mana pun Anda berada, pukul 9.14 menit waktu Indonesia Barat. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring, berarti Anda sudah di Halo RRI. Silakan Anda, kami undang untuk yang ingin bergabung, ingin memberikan laporan, pengaduan, ataupun juga informasi-informasi penting lainnya di pagi hari ini. Silakan bergabung melalui

0: Jadi semua kendaraan di lantas diberikan kamera yang mobile, Pak.
1: Oke.
0: Jadi semua polisi tidak ada lagi melakukan tilang di tempat kecuali yang kata-kata. Ya, yang pertama. Yang kedua juga menanggapi meteorologi ilegal kemarin, Pak. Katanya mereka tidak punya alat, Pak, ya. Ya, sekiranya gini, Pak. Saya punya listrik PLN. Saya agak kaget saja, Pak. Membayarnya terlalu tinggi. Sekarang saya ingin tahu tanda cap sahteranya itu masih berlaku atau tidak. Kalau tidak berlaku itu melanggar undang-undang, Pak, terlalu ilegal nomor 8 tahun 91 kalau tidak salah, Pak. Yang kedua, bagaimana kita mencari tempat pengujian bahwa satu KWH itu betul-betul satu KWH yang dijual. Kalau mereka aja tidak punya alat, mau dibawa kemana negara ini, Pak? Dia punya alat, dia yang melakukan apa kalibrasinya, melakukan uji ukurnya, sama aja dengan bohong, Pak. Untuk apa meteorologi legal ini, Pak? Apa ini untuk cuma pedagang-pedagang kecil saja, untuk timbangan? Kemarin kan jawabannya gitu, Pak. Tidak ada alat di sini. Ya, harusnya kalau saya atau Bapak mengajukan curiga dengan tagihan, kita anggaplah PLN atau PDAM, Pak, kita kan bisa minta bantu ke mereka, Pak. Ambil meternya, dikirim, diminta tanda apa sertifikatnya. Apakah masih ada berlaku tanda cap sateranya atau tidak. Kalau tidak bisa kita melaporkan, gimana nih caranya, Pak? Masa PLN yang jual listrik, PLN yang bikin meter, PLN juga yang bisa meternya, akurasinya, untuk apa yang terlalu lagi ini jadinya, Pak? Nah, mohon lagi di ulang pertanyaannya dua, Pak. Kita ingin melihat tanda cap sakaranya. Yang kedua, kalau kita meragukan dia menjual satu KWH itu apa sudah akurat, kemana kita melakukan ujinya, Pak? Tak mungkin, Pak, ke tempat pelaku usahanya kan, Pak? Harusnya ke pemerintah, Pak. Nah, itu aja, Pak. Terima kasih.
1: Baik, assalamualaikum. Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ajo, ya, sudah bergabung di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, halo RRI.
2: Waalaikumsalam, Pak Yudi.
1: Ya, dengan
2: halo,
1: siapa di mana?
2: RRI.
1: Ya, dengan
2: Ferdi.
1: Siapa? Ferdi.
2: Di Tunggul Hitam. Ya.
1: Di Tunggul Hitam, oke.
2: Okay. Ini saya menyoroti apa, Pak Yudi, yang dari mewakilkan aspirasi kawan lah di Nagari Simawang, namanya Ion PP, Pak Yudi.
1: Apa?
2: Ion PP.
1: Ion PP namanya?
2: Ya, Batalion Teritorial Pembangunan. Ya, dulu kan dari wacana orang tuh kan sudah ada pembangunan batalion itu. Sudah sharing TNI itu latihan di situ. Jadi nggak di ada masyarakat, selama masyarakat nggak setuju lah karena tanah lah gitu. Jadi bupati dulu nggak diopenin, bupati sebelumnya gitu. Sekarang ada kontrol apa pro kontranya juga, Pak Yudi. Sementara batalion ini atau Yon TP ini udah berjalan 8 bulan. Lokasinya dari Ombil naik ke atas, tempatnya dari Simawang, kecamatan Rambatan, ya. Jadi sempat kisruh Bupati Solo sama Bupati Tanah Datar. Awalnya Bupati Tanah Datar sih nggak setuju, Pak Yudi, dibangun di situ. Tahu-tahunya udah setuju juga. Alasannya ya, Pak, Bupati itu tidak setuju. Kan sudah setuju. Nah, kan setempat begitu. Jadi Bupati ini udah mengikuti. Nah,

0: Jadi setelah saya amati cerita dari kawan, ini bupati ini kan ibarat orang Minangnya baliang-baliang dari buki lah gitu kan. Petah orang Minang. Nah, kok sampai seperti itu? Kok sampai seperti itu? Nah, gimana keputusannya? Terus satu lagi, apakah batalion ini membangkitkan perekonomian masyarakat? Atau pembangunannya sekarang ini udah berapa persen jalan? Karena baru 8 bulan baru Pak Yudi ya. Jadi pertanyaan saya untuk dari masyarakat Bupati Tanah Datar lah, kalau bisa menjawab dari TNI-nya langsung lah Pak Yudi. Mudah-mudahan dari aspirasi kawan ini udah setuju. Karena ada yang mengaku-ngaku tanah, ini tanah saya, ini tanah aku gitu. Padahal itu tanah wilayah itu ke tanah lepas Pak Yudi. Nggak diketahui pemiliknya. Sementara udah pemiliknya apanya udah mati. Iya. Oke Pak Yudi, jelas?
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Yudi. Salam untuk tim Halo RRI Bu Maulina dan Fredia Kasipra.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pendengar kita, Bang Ferdi di Tunggul Hitam ya, sudah bergabung. Silakan kembali untuk Anda pendengar yang mungkin masih ingin memberikan masukan, memberikan pengaduan, laporan terkait layanan publik ya di pagi hari ini. Silakan 0751 812 878, bisa juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975 di kesempatan pagi hari ini dalam program Halo RRI ya. Semua yang Anda informasikan kami catat ya, dan juga kami inventarisir serta kami dokumentasikan ya, agar jelas kemana tujuan dan apa yang Anda laporkan ya, ke bagian mana yang bisa tepat untuk laporan Anda ini bisa ditanggapi oleh orang-orang ataupun juga oleh instansi ataupun juga dinas terkait ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan kembali saya undang Anda melalui line telepon 0751 812 878, bisa juga WhatsApp 0811 66 66 975 ya. Silakan di pagi hari ini 0751 812 878. Saya terima dulu yang berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Tun di Solo.
1: Bu Tun.
2: C-U-N.
1: Di Cupa.
2: Iya.
1: Solo.
2: Iya. Iya betul.
1: Iya, silakan Bu Tun.
2: Ini Pak, berhubungan dengan tema tadi pagi itu tentang Golodo di Gunung Tanpi, Arusuka. Kalau siapa yang berwenang atau yang berkewajiban untuk menegur para petani yang berada di Gunung Talang itu? Karena kalau saya lihat, kalau kita lihat tuh, kalau kita jalan-jalan ke arah atas itu, begitu banyaknya ladang. Sebetulnya itu kan, kalau ladang itu kan kayu-kayu yang besar sudah ditebangin. Jadi nanti air di ladang itu akhirnya kan berujung ke sungai-sungai yang ada di bawahnya. Begitu juga dengan gitu banyaknya perumahan-perumahan yang sekarang lagi dibangun di kawasan daerah Kayu Aru itu. Sebetulnya kan tidak layak. Ya saya sebagai orang awam aja sih Pak ngelihat itu. Nanti air buangan dari perumahan itu kemana perginya kalau enggak ke sungai-sungai yang berada di bawahnya. Nanti akibat dari itu kan yang menanggung kan orang-orang yang dihilir. Seperti itu loh Pak. Jadi siapa sih yang berhak, yang berkewajiban untuk menegur para petani supaya tidak lagi membuka lahan untuk perladangan. Apa tidak sebaiknya untuk dijadikan tanaman keras seperti kopi, coklat, gitu ya. Pak. Seperti itu aja.
1: Baik.
2: Terima kasih
1: Pak Yudi. Ya, terima kasih.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cun yang ada di Cupa ya, Kabupaten Solo. Terima kasih atas partisipasinya, sudah kami catat ya apa yang disampaikan barusan. Berikutnya assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bung Yudi.
1: Pagi, dengan siapa di mana ini?
3: Jo Iwan di Vilano.
1: Jo Iwan di Vilano. Iya. Ya, silakan Jo.
3: Saya melaporkan nih. Sudah 3 hari lampu penerangan jalan di komplek tidak nyala alias mati.
1: Penerangan jalan ya?
3: Iya, di komplek Vilano Jaya Tab 2 Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah.
1: Komplek
3: Vilano Jaya 2.
1: Vilano Jaya 2.
3: Ya. Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah.
1: Kelurahan Kubu Dalam.
3: Ya, RW-nya RW 5 ada.
1: Karakah RW 5.
3: Iya.
1: Di RW 5 sudah 3 hari mati ya?
3: Tidak, 3 hari tidak nyala. Ya, kami ke masjid itu subuh gelap-gelap. Disampaikan ya Bung Yudi.
1: Oke.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aja Iwan di Vilano ya. Ini terkait lampu penerangan jalan di Komplek Vilano Jaya 2 Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah RW 5 sudah 3 hari tidak menyala ya. Tentu ini cukup menjadi perhatian juga karena tentu area sekitarnya menjadi gelap gitu. Dan Bu Cun tadi juga sudah menyampaikan keluhannya mengenai siapa sih yang berwenang menegur para petani di Gunung Talang ya. Kalau ke arah atas begitu banyak ladang di area Gunung Talang serta juga banyak perumahan-perumahan baru yang dibangun di kawasan Kayu Aro dan air limbah perumahannya tentu pembuangannya ke arah sungai-sungai yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat yang ada di kawasan hilirnya ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali pendengar yang masih mau bergabung di 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini yang mau memberikan informasi-informasi ataupun juga laporan pengaduan terkait layanan publik ataupun juga hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti ya, baik itu yang ada di instansi ataupun juga di komplek perumahan yang mungkin perlu perhatian, silakan bergabung di 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Halo RRI. Silakan kami undang kembali Anda semuanya bergabung di pagi hari ini dalam Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, ya. Yang ingin memberikan informasi-informasi penting yang perlu untuk direspon secepat mungkin, silakan bergabung di line telepon 0751 812 878 atau bisa melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Di kesempatan pagi hari ini untuk Halo RRI edisi hari Senin tanggal 28 September 2026 ya. Jadi silakan kembali pendengar yang mau bergabung di pagi hari ini 0751 812 878 atau bisa WhatsApp 0811 66 66 975. Di kesempatan pagi hari ini yang ingin memberikan laporan, pengaduan ataupun juga informasi-informasi penting lainnya di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Beberapa pendengar telah masuk tadi ya, dengan penyampaian-penyampaian yang sudah kami catat ya, ada dari Ajo tadi terkait dengan usulan sebenarnya kepada pihak kepolisian agar semua kendaraan patroli ya diberikan atau dipasangi dashcam ya atau kamera dashboard, sehingga apa yang terjadi di depan mobil ataupun juga di belakang mobil itu bisa tercatat dan juga terdokumentasi dengan baik. Kemudian mengenai meteorologi ya, pencatatan tanda capsah tera ya. Ini bagaimana? Kemudian juga tadi ada Bang Ferdi di Tunggul Hitam ini mempertanyakan terkait mengenai batalion TP ya. Yang sudah 8 bulan jalan di sana. Kemudian ada Bu Cun dari Cupa, Kabupaten Solo, yang bertanya mengenai siapa sih yang berwenang menegur para petani di Gunung Talang dan juga mengawasi tentang pembangunan banyaknya perumahan yang dibangun di kawasan Kayuwaro. Ya. Lalu juga ada Ajo Iwan di Vilano yang melaporkan ini sudah 3 hari lampu penerangan jalan di Komplek Vilano Jaya 2, Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah itu tidak nyala ya. Ini berarti ke PLN. Baik, silakan kembali yang masih ingin bergabung di 0751 812 878, bisa melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Di kesempatan pagi hari ini yang ingin memberikan laporannya, saya masih tunggu Anda di 0751 812 878. Untuk Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satir dari Padang dalam Halo RRI. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam Halo RRI. Dan kita akan coba menghubungi, ini terkait yang dilaporkan oleh Ajo Iwan tadi ya. Baik, saya sudah tersambung dengan Bapak Rizal Falevi, Kepala UPT Penerangan Jalan Umum dari Dinas Perhubungan. Assalamualaikum Pak Rizal.
7: Waalaikumsalam Pak, ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih sudah bersedia bergabung di Halo RRI, Pak Rizal.
7: Iya Pak.
1: Ya, jadi tadi ada pendengar kita, warga Avilano di Kubu Dalam itu menyampaikan atau mengeluhkan, melaporkan bahwa sudah 3 hari ada lampu penerangan jalan di komplek Avilano Jaya 2, Kelurahan Kubu Dalam, Parak Karakah di RW5-nya itu sudah tidak menyala selama 3 hari dan warga bergelap-gelap dalam di jalan begitu Pak. Mungkin ada informasi solusinya, silakan Pak.
7: Ya Pak, nanti terkait laporan kita kan, kalau laporannya untuk kondisi mati total biasanya bisa direspon cepat Pak. Tergantung laporan dari warga kita masuk ke nomor pelayanan kita. Jadi kalau untuk perbaikan panel bisa kita tindak lanjut segera kalau mati total. Jadi kalau untuk perbaikan biasanya kan untuk pelayanan kita Sabtu Minggu kita tidak ada pelayanan Pak, kecuali tiket malam kita aja. Jadi kondisi kalau laporan sudah masuk tadi ada saya cek ada laporan masuk, nanti mungkin besok tindak lanjut mungkin Pak kita.
1: Oke, untuk nomor pelayanan atau nomor untuk laporan dari warga yang bisa dihubungi warga kemana Pak Rizal?
7: Ke 0853.
1: Ya.
7: 6418.
1: Iya.
7: 9556. Dia WA aja Pak, cukup WA aja di sana nomor pelayanan di jam kerja ya.
1: WA saja cukup di foto. Jam kerja ya.
7: Ya, yang kira foto aja, nanti fotokan kondisi foto kan, yang penting kirim lokasi aja yang biar tepat sasaran Pak.
1: Oke. Baik, izin saya ulang lagi biar tidak salah, 0853 6418 9556.
7: Okay, ya.
1: Baik. Baik. Terima kasih Pak Rizal atas responnya bagi warga kita di kesempatan pagi hari ini di Halo RRI.
7: Iya, Pak.
1: Selamat pagi. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi respon dari Kepala UPT Penerangan Jalan ya di pagi hari ini. Jadi untuk Anda warga Kota Padang, untuk yang mungkin lampu penerangan jalan umumnya itu mati ataupun juga terkendala, ada nomor pelayanan atau nomor laporan yang bisa dihubungi, tapi memang hanya WA saja, berarti laporannya laporan tertulis ya. Nomornya itu di 0853 6418 0853-9556 ya. Sekali lagi 0853-6418-9556. Jadi itu nomornya yang bisa Anda gunakan untuk memberikan laporan terkait gangguan lampu jalan ya. Jadi silakan nanti Anda WA saja nomor ini ya. Nah, mungkin untuk Anda yang membutuhkan nomornya nanti bisa WA saja ke Pro 1, nanti kita akan informasikan nomornya berapa ya. Kita sudah menyimpan nomor layanan ini di WhatsApp-nya Pro 1. Jadi kalau misalnya nanti ada yang membutuhkan, nanti bisa ditanyakan ke penyiar yang berdinas nomornya berapa ya. Oke. Kita akan kembali terima Anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik. Terima kasih untuk partisipasinya. Silakan di 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini, baik yang ada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
8: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
9: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
8: Ini loh, mau bayar listrik.
9: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
8: Olin? Apaan tuh?
9: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. All in by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang dalam Halo RRI. Baik, ini ada beberapa respon yang akan saya bacakan. Ini terkait laporan ataupun juga masukan-masukan yang telah masuk dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, ini terkait tadi soal alat Tera ya, yang ditanyakan oleh Ajo ini ya. Nah, dari Dinas Perdagangan Kota Padang itu menjelaskan bahwa Tera dan Tera ulang alat ukur itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Aturan tersebut berlaku bagi alat ukur yang digunakan dalam kegiatan usaha dan transaksi perdagangan. Yang wajib di Tera itu adalah alat yang digunakan untuk kepentingan usaha untuk menyerahkan atau menerima barang. Kemudian untuk menentukan upah atau pungutan. Selain itu, Juni menambahkan alat ukur juga wajib di Tera apabila digunakan untuk menentukan hasil akhir suatu produk. Nah, jadi itu keterangan yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang ya. Kemudian kalau terkait tentang CCTV, tadi Ajo sempat menginformasikan soal CCTV ya. Dari tim kami telah menginformasikan ini respon dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indra Sani itu terkait titik CCTV yang sudah ada di pusat kota, simpang DPRD ya, kemudian simpang LO, ruas Telkom, simpang Masjid Raya, ada simpang Alai, ada simpang PDK, simpang Ayani, simpang Kandang, simpang Polresta, dan simpang Alang Lawas. Sementara untuk kamera pada batas kota ada di Balai Kota Air Pacah, simpang 4 Ayamani, batas kota bypass, kantor camat Koto Tengah, kantor camat Bungus, dan juga di Indarung ya. Dan untuk penambahan CCTV jalan ini mungkin bisa saja nanti ada penambahan, tentu tergantung dari pemerintah Kota Padangnya begitu. Baik. Saat ini pukul 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Yang masih ingin bergabung boleh di 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat yang ingin memberikan informasi-informasi penting ya. Silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Saat ini pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi bagi Anda yang ingin memberikan laporannya silakan di 0751-812-878, WhatsApp 0811-66-66975 di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk yang sudah bergabung pagi hari ini, tadi ada Ajo ya, terima kasih sudah memberikan masukan-masukannya. Kemudian juga Bang Ferdi di Tunggul Hitam, terima kasih untuk informasinya. Kemudian ada Bu Cun di Cupa, Kabupaten Solo ya, sudah bergabung juga tadi bersama Halo RRI. Dan juga ada Ajo Iwan di Pilano Parakarakah ya, yang terkait lampu penerangan jalan sudah 3 hari mati ya. Baik, dan terkait lampu penerangan jalan tadi sudah diinformasikan juga oleh Pak Rizal Palevi, Kepala UPT Penerangan Jalan Umum di Dinas Perhubungan. Jadi untuk masyarakat, seluruh masyarakat yang mungkin membutuhkan layanan pengaduan lampu penerangan jalan umum di Kota Padang bisa mengirimkan laporannya, pengaduannya langsung melalui WhatsApp dari layanan lampu penerangan jalan melalui nomor 0853-6418-9556. 0853-6418-9556 ya. Dan layanannya dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 9 pagi sampai 15 waktu Indonesia Barat sore ya. Jadi layanannya dari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai 15, untuk Sabtu dan Minggu tutup, dan hanya chat ya, hanya layanan chat. Jadi untuk pengaduan silakan bikin laporannya secara tertulis di melalui WhatsApp ya, dan juga tadi informasinya sertakan foto dan juga lokasi tepatnya di mana. Jadi itu ya pendengar, informasi untuk Anda, khususnya untuk Ajo Iwan di Villano, mungkin bisa langsung menghubungi nomor yang tadi disebutkan Pak Reza terkait untuk penanganan dari lampu penerangan jalan di komplek Ajo Iwan. Baik, pukul 9:55 waktu Indonesia Barat, saatnya saya pamit bersama tim Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya, dan juga terima kasih untuk para narasumber yang sudah merespon tanggapan ataupun juga masukan dari masyarakat dan juga pendengar kita di kesempatan pagi hari ini dalam Halo RRI hari Senin 28 September 2026. Jangan lupa Halo RRI hadir 3 kali dalam 1 minggu, dari hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Saya Yudi Maswar pamit dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pendengar, dalam Padang Siang ini akan dilanjutkan oleh Lydia Permata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Kabupaten Solo kembali dihantam bencana galodo atau banjir bandang yang memutus sejumlah akses transportasi utama dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal. Bagaimana Kadis Sumatera Barat melihat dampak bencana ini terhadap ketersediaan serta distribusi kebutuhan pokok dan BBM di lokasi terdampak? Pengurus Kadis Sumatera Barat Rahim Mardanis kepada RRI mengatakan, secara ekonomi dampak utama terputusnya jalur distribusi logistik akibat material banjir dan kerusakan infrastruktur jalan atau jembatan. Solo merupakan daerah perlintasan sekaligus lumbung pangan sentral. Ketika jalur tersebut terganggu, yang terpukul bukan hanya pasokan di dalam Kabupaten Solo saja, tapi juga kelancaran pasokan ke daerah sekitarnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar. Apa kabar? Ya, akhir bulan masih cerah ceria. Ih, wajib lah ya, jangan cemberut. Tapi sudah banyak juga yang benar-benar ceria karena akhir bulan itu udah ada pemasukan ya. Yang menunggu awal bulan ntar lagi kok. Iya, 28, 29, 30. Tanggal 1 bentar lagi ya. Tahan. Oke deh pendengar, saya Lidia Permata menemani Anda di Padang siang ini sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Yes, dan untuk Anda semuanya ya, kita awali dulu perjumpaan kita dengan mendengarkan majalah udara ya, terkait dengan pengaruh utama gender. Kali ini terkait dengan judulnya adalah pekerjaan rumah bukan hanya pekerjaan perempuan. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti. Selamat pagi saudara pendengar. Pekerjaan rumah tangga seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sederhana dan sudah seharusnya dilakukan oleh perempuan. Memasak, mencuci, menyapu, dan mengepel, hingga merapikan rumah yang seolah-olah memiliki label khusus sebagai pekerjaan perempuan. Padahal, rumah adalah tempat yang digunakan dan dinikmati bersama. Pada dasarnya, pekerjaan untuk menjaga rumah tetap nyaman, ini adalah merupakan tanggung jawab bersama penghuni rumah. Jika perempuan yang bekerja mencari nafkah dianggap suatu hal yang biasa di zaman sekarang, maka begitu juga sebaliknya. Pekerjaan rumah juga bisa dilakukan secara bersama tanpa dibatasi oleh gender. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan perihal pekerjaan rumah bukan hanya pekerjaan perempuan berikut ini.
1: Aduh, capek banget hari ini. Rasanya badan mau copot deh.
2: Capek kenapa sih, Rak? Lagi banyak kerjaan banget ya hari ini.
1: Enggak juga, Sin. Tadi sebelum berangkat aku bersihin rumah dulu. Nyapu, ngepel, nyuci pakaian, terus beresin dapur. Habis itu lanjut nyuci piring.
3: Hah? Kamu yang ngerjain semuanya? Serius?
1: Iya, emangnya kenapa? Kamu kok kaget gitu?
3: Iya, kenapa kamu mau repot-repot begitu? Bukannya pekerjaan rumah kayak begitu biasanya pekerjaan perempuan ya?
1: Loh, kok pekerjaan rumah dikaitkan sama perempuan sih?
3: Ya kan dari dulu juga begitu. Perempuan biasanya yang masak, nyuci, bersih-bersih rumah. Laki-laki kan tugasnya bekerja.
2: Tunggu dulu deh. Kalau menurut kamu laki-laki bekerja, memang perempuan gak bekerja gitu?
3: Ya, perempuan juga ada yang bekerja, tapi kan tetap pekerjaan rumah biasanya tanggung jawab perempuan.
2: Sekarang kan banyak perempuan yang juga bekerja, sama seperti laki-laki. Mereka punya pekerjaan, punya tanggung jawab di kantor, punya target, dan bisa pulang dalam keadaan sama-sama lelah juga.
1: Betul, aku malah senang lihat pasangan yang bagi tugas di rumah.
2: Benar, keduanya harus bisa ikut mengurus. Pekerjaan domestik kan bukan pekerjaan yang secara khusus hanya bisa dilakukan perempuan saja.
3: Maksud kamu laki-laki juga harus masak, nyuci, sama bersih-bersih gitu?
2: Bukan soal harus karena dia laki-laki atau perempuan, tapi soal tanggung jawab bersama. Kalau rumah itu milik dan digunakan bersama, kenapa pekerjaan untuk menjaganya tetap nyaman harus dibebankan kepada satu orang saja?
1: Nah, benar. Dan aku juga nggak merasa harga diriku berkurang cuma karena nyapu atau nyuci.
3: Tapi, bukannya itu pekerjaan yang memang dari dulu dilakukan perempuan ya? Kok malah jadi perdebatan sih sekarang ini?
2: Dari dulu bukan berarti harus selalu begitu. Kebiasaan di masyarakat bisa berubah mengikuti keadaan. Dulu mungkin pembagian peran dalam keluarga lebih banyak didasarkan pada kebiasaan tertentu. Sekarang kan kondisi keluarga juga beragam. Ada perempuan yang bekerja di kantor, menjadi pengusaha, guru, dokter, pedagang, dan berbagai pekerjaan lainnya. Dan kita menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa, kan?
1: Benar, kalau perempuan bekerja dianggap biasa, harusnya laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah, ya juga nggak perlu dianggap aneh.
3: Tapi kalau dipikir-pikir, yang kalian bilang ada benarnya juga sih.
2: Iya, karena melihat pekerjaan rumah harusnya berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan, bukan perihal laki-laki atau perempuan.
3: Jadi kalau di rumah yang tugasnya memasak adalah aku nggak masalah gitu?
1: Bukan cuma nggak masalah, bisa masak malah lebih bagus. Kalau suatu hari pasangan capek, nah kamu bisa bantu.
2: Dan sebaliknya, Kalau perempuan yang mencari nafkah juga bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan hanya karena dia perempuan.
3: Berarti intinya bukan siapa laki-laki dan siapa perempuan, tapi bagaimana membagi tanggung jawabnya ya, iya nggak?
2: Bener, tepat banget.
1: Kalau begitu, mulai sekarang, kalau aku cerita habis bersih-bersih rumah, jangan bilang aku mengambil pekerjaan perempuan lagi ya.
3: Iya, Raka, aku koreksi. Kamu bukan mengambil pekerjaan perempuan deh, tapi kamu sedang menjalankan tanggung jawab sebagai penghuni rumah.
2: Nah, itu baru benar.
1: Akhirnya, terserahkan juga kamu, Don.
3: Iya, tapi tetap aja, kalau kamu mau, besok rumahku boleh kamu bersihkan juga ya.
1: Nah, itu namanya memanfaatkan pencerahan.
2: Kalau yang itu namanya bukan pembagian tugas, tapi namanya cari tenaga gratisan.
4: Temenin aku daftar S2 yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
4: Ah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
2: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
4: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
5: Pro 1.

0: Saudara pendengar, pekerjaan domestik tidak dibatasi oleh gender. Menyapu, mencuci, memasak, merapikan rumah, atau mengurus kebutuhan keluarga adalah aktivitas yang dapat dilakukan siapa saja. Ketika laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesibukan dan tanggung jawab, pekerjaan rumah pun dapat dibicarakan dan dibagi bersama sesuai kondisi, kemampuan, dan kesepakatan. Karena kesetaraan bukan berarti semua orang harus melakukan hal yang sama. Kesetaraan berarti setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi tanpa dibatasi oleh anggapan bahwa suatu pekerjaan hanya pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Jadi, mari hilangkan stereotip pekerjaan rumah hanya bisa dilakukan oleh perempuan saja. Nah, pendengar, demikian program kita pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa pada program berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, masih di Pro1 RRI di Padang ya. Ini ada informasi untuk Anda semuanya. Dalam panggilan ya dari Pengadilan Agama Padang pada hari ini ya, ada Ihsan Saputra SEMH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang. Ini telah memanggil Ahmad Irawan bin Arham bertempat tinggal di Bandar Dalam, tanggal lahir 11 Desember tahun 1994, beragama Islam, pekerjaan wira swasta. Pendidikan tidak ada, tempat kediaman di dulu di Komplek Elmi Lindo RT 004 RW 20, Kelurahan Pengembiran Ampalu Nan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tapi sekarang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Ar-Raudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarwang nomor 1, Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerat gugai antara Rani Sagita binti Sudirman sebagai penggugat melawan Ahmad Irawan bin Arham sebagai tergugat.

0: transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
6: Iya, Mak. Nanti lah.
7: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
6: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
5: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
6: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
7: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
6: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
5: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
6: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

Road 1 kenal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, ini ada informasi untuk Anda semuanya. Badai Hurricane Polo ya mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko hingga mencapai kategori 5. Mengutip NASA, Senin 28 September 2026, kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam proses penguatan tersebut. Polo awalnya berkembang dari gangguan tropis dan pertengahan September 2026. Sistem ini menjadi depresi tropis pada Minggu 20 September dan meningkat menjadi badai tropis sehari kemudian. Ya. Dalam waktu 24 jam hingga Selasa 22 September 2026, kecepatan maksimum Polo meningkat sekitar 167 km per jam. Penguatan tersebut memenuhi kriteria Extreme Rapid Intensive Location, yaitu peningkatan kecepatan angin sedikitnya 60 knot dalam 24 jam. Dan pada akhirnya pendengar, hal ini membawa Polo mencapai kekuatan kategori 5. Ilmuwan atmosfer NASA, Gary Partika, ini mengatakan kalau Polo mengalami penguatan yang sangat cepat ya. Lanjut lagi, kondisi lingkungan mendukung perkembangan badai dengan geseran angin yang lemah, kelembapan tinggi, suhu laut hangat, serta ketidakstabilan atmosfer. Informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca ya pendengar di portal berita kita rri.co.id.

0: Nah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minum yang anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Aduh, iya toh iki, naik lagi.
3: Apanya sih bu yang naik?
2: Ini bu, harga cabe naik terus. Kapan iki turunnya?
3: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok bu, pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
2: Oh, boleh juga tuh, Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
3: Boleh, Bu.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry. Warna janda kan?
4: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jumpukan dulu ya hiburan untuk siang hari ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberg 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say, respect the occasion.
3: Hormati derby.

0: Antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Wih, cerah banget nih ya, langit biru, panas. Panas. Saya mau keluar rumah ya pakai kendaraan roda 2, jangan lupa tetap pakai masker ya. Walaupun emang cuaca sudah mulai membaik, tapi tidak ada salahnya juga untuk aware sama kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan tetap pakai masker gitu. Udah bingung mau makan siang apa hari ini? Wah, tidak ada telepon dong ya. By request ya, mau makan siang apa nih kali ini ya? Enggak dong ya. Oke deh, nang telepon nanti aja di opsi ya. Oke. Dan tadi kita sudah dengarkan juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Lanjut lagi informasi dan hiburan untuk Anda semuanya. Seperti yang satu ini ada lagu enak nih.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Rumus satu, kenal informasi dari inspirasi. Pendengar, dokter spesialis kedokteran okupasi, ada Dr. Hasto Harsono, mengingatkan masyarakat tidak menganggap remeh ya influenza A. Ada ya influenza A. Yang membagikan pengalamannya saat mengalami penyakit tersebut dengan gejala yang cukup berat gitu. Jadi gejalanya itu seperti demam tinggi, menjadikan salah satu gejala influenza A ini ya, suhu tubuh mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan sulit untuk turun gitu. Sudah minum seperti paracetamol tapi sulit juga untuk turun ya, walaupun sudah memakai sweater, selimut yang double pasti masih menggigil. Selain demam, sang dokter mengalami kelelahan ekstrim hingga kesulitan menggerakkan tubuh. Kondisi tersebut membuatnya lebih banyak terbaring di tempat tidur. Ya, juga dirasakan nyeri dan ngilu pada tubuh, sakit kepala, pusing, serta mual. Kondisi tersebut membuat nafsu makannya menurun hingga sulit mengonsumsi makanan. Gejala lainnya juga berupa tenggorokan kering dan kesulitan menelan makanan. Hasto menilai kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat. Ya, menghimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh untuk mengurangi resiko penularan influenza A. Upaya tersebut antara lain mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di kerumunan, dan menjaga daya tahan tubuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info.

0: Pendengar, bencana banjir bandang atau galodo yang kembali menerjang kawasan Kabupaten Solo dinilai bukan semata-mata fenomena alam biasa, melainkan dampak nyata dari lemahnya perencanaan pembangunan wilayah. Pembangunan infrastruktur termasuk kawasan perkantoran yang terus dipaksakan di sekitar daerah aliran sungai atau DAS dinilai melanggar prinsip dasar penataan ruang dan mitigasi bencana. Pegawat lingkungan dari Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Inang Dewata menegaskan, fenomena bencana berulang ini dipicu oleh perilaku pembangunan yang tidak taat pada azas tata ruang, dan menurutnya alih fungsi lahan DAS yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air dan zona penyangga ekologis justru memperbesar resiko terjadinya bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini ya. Waktu azan zuhur hari ini adalah pukul 12.13 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Salah satu kanal informasi dan inspirasi. Uduh, udah kenyang, makan, udah sholat, udah makan. Aduh, udah sempurna rasanya hidup ya siang ini. Tapi kayaknya masih belum ada dessert ya, atau cemilan-cemilan manis. Biasa kan yang manis-manis tuh kalau yang dessert ya, identiknya dengan itu. Ini ada yang suka sama bola-bola ubi gak ya? Aduh, ini salah satu cemilan yang sehat, yang enak juga ya. Bola-bola ubi yang banyak sebenarnya, bisa dari ubi ungu, ubi kuning, atau singkong ya, bisa jadi pilihan menarik ya untuk direbus ataupun dikukus gitu. Proses pengolahan yang minim minyak ini membuat cemilan yang saat ini terasa lebih ringan dibandingkan olahan ubi yang digoreng. Teksturnya lembut di bagian dalam, sementara wijen hitam pada permukaannya memberikan cita rasa gurih sekaligus tampilan yang menarik ya. Bahan dasarnya itu sangat mudah ditemukan. Ubi ungu memberikan warna alami yang cantik, ubi kuning menghasilkan warna kuning keemasan, sedangkan singkong itu bisa memberikan tekstur yang lebih padat dan juga kenyal ya. Untuk bikin cemilan ini lebih seimbang ya, bisa mungkin ada tambahkan seperti choco chip ya, atau penggunaan gula yang disesuaikan dengan selera. Jangan terlalu banyak juga, atau mengganti gulanya dengan gula aren ya. Gitu ya. Bola-bola ubi ini yang berbalut wijen, nah itu juga lebih enak lagi ya, lebih kekinian. Bahannya sederhana, enak, sehat ya. Aduh, nikmat mana lagi yang gak dustakan.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi YTH Naif ya. Ini lagu terakhir kita. Jalan kita akan ikuti ya warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Gunakan untuk mitigasi bencana, penyelamatan awal dan titik akhir tentang penyelamatan evakuasi dini untuk khususnya sekolah SD bagi guru dan muridnya.
3: Ini adalah akumulasi kejadian yang di akhir tahun lalu di 2025 kemarin itu memang berdampak secara signifikan kepada seluruh DAS di Sumatera Barat, bukan hanya di Solo itu kemarin saja.
4: Porprov yang kita rencanakan tanggal 2 sampai 14 Oktober ini bisa tetap kita laksanakan dengan peserta 19 kabupaten kota.
1: Sari Berita. Mitigasi bencana perlu diperkuat agar risiko terhadap sektor pariwisata bisa ditekan. Seluruh kabupaten kota dipastikan ikut Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Lydia Permata. Dalam menguatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana, Tagana, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang selama 2 hari akan mengedukasi murid sekolah dasar yang berada di zona merah.
5: Program Tagana Masuk Sekolah yang digagas oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial hingga saat ini terus berlanjut. Program edukasi mitigasi bencana ini menyasar masyarakat terutama bagi pelajar yang berada di zona merah. Ketua Koordinator Taruna Siaga Bencana Tagana, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Zul Hendri kepada RRI pagi tadi mengatakan, program Tagana Masuk Sekolah ini sudah dimulai sejak awal bulan ini. Secara bergiliran, program ini dilaksanakan oleh masing-masing Tagana yang ada di setiap kecamatan di Kota Padang. Untuk Kecamatan Padang Barat, edukasi akan digelar mulai besok Selasa, tanggal 29 September di Sekolah Dasar Negeri 26. Kelurahan Rimbo Kaluang, dan Kamis tanggal 30 September di Sekolah Dasar Negeri 27, Purus, Kota Padang.
2: Jadi untuk materi yang edukasi kita gunakan untuk mitigasi bencana, penyelamatan awal, dan titik akhir tentang penyelamatan evakuasi dini untuk khususnya sekolah, SD bagi guru dan muridnya. Jadi kalau untuk SD 27 kita laksanakan pada tanggal 30 September, itu bertepatan dengan hari memperingati gempa 30 September di Kota Padang. Jadi harapan kita dari Tagana Kota Padang, khususnya FK Tagana Kecamatan Padang Barat, dengan diadanya TMS atau Tagana Masuk Sekolah, jadi sebagai untuk memotivasi untuk masyarakat dapat melaksanakan mitigasi bencana atau penyelamatan secara bersama guru dan murid untuk mengantisipasi jadi banyaknya korban pada saat terjadinya gempa ataupun tsunami di wilayah zona merah, yaitu Kecamatan Padang Barat.
5: Lebih lanjut, Zul Hendri menambahkan, dalam edukasi dan sosialisasi ini, tidak saja para murid yang dibekali, namun seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut juga terlibat dalam mitigasi bencana ini, sehingga masyarakat akan lebih paham dan cerdas dalam menyikapi bencana, terutama yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Armin Ramdi melaporkan.
1: Bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka, Kabupaten Solo, tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kajian tim ahli menunjukkan kondisi lereng, aliran sungai, serta perubahan pemanfaatan lahan di kawasan hulu Gunung Talang juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
6: Kepala Research Center of Climate Change Universitas Negeri Padang UNP, Dr. Novi Hendri Sudia kepada RRI pagi tadi mengatakan, tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo Arosuka Kabupaten Solok terjadi. Dari hasil pemetaan, ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim juga memetakan kawasan yang terdampak mencapai sekitar 29,7 hektar. Novi memperkirakan Galodo di Arosuka, Kabupaten Solok merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah sudah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikis dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke dalam aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran.
3: Nah, jadi dugaan saya, ini adalah akumulasi. Kejadian yang di akhir tahun lalu, di 2025 kemarin, itu memang berdampak secara signifikan kepada seluruh das di Sumatera Barat, bukan hanya di Solo itu kemarin saja. Jadi langkah mitigasi yang perlu kita lakukan itu saya setuju dengan kemarin pernyataan Pak Gubernur bahwa kita lakukan susur sungai.
6: Karena itu Novi mendorong langkah mitigasi dilakukan dengan segera, salah satunya melalui susur sungai. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lereng, jalur aliran, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sumber material apabila terjadi hujan kembali. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam menilai kondisi pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tommy menyebut, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang seharusnya menjadi acuan pemerintah daerah. Salah satunya kawasan yang mestinya berfungsi sebagai sempadan telah berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan. Menurut Tommy, perubahan tutupan lahan tersebut dapat mengurangi fungsi vegetasi alami dalam menahan air dan material tanah dari kawasan hulu.
7: Pada kawasan atau jalur aliran lahar ini, itu masif sekali bangunan gitu ya, termasuk perumahan, sehingga itulah yang kemudian memperparah dampak bencana.
6: Tommy menyebutkan kawasan yang merupakan jalur aliran dari Gunung Talang, saat ini sudah ada berdiri bangunan termasuk permukiman dan kantor pemerintahan. Kondisi tersebut membuat risiko bencana semakin besar karena ketika material dan air dalam jumlah besar bergerak mengikuti jalur aliran, terdapat lebih banyak bangunan dan aktivitas masyarakat yang berada di kawasan terdampak. Elan Silviasari melaporkan.
1: Berespon musibah bencana, DPW Garnita Malahayati, Partai Nasdem Sumatera Barat menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak yang melanda Kabupaten Solo kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Armin Ramli.
8: DPW Garnita Malahayati, Nasdem Sumatera Barat, menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solo. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga pasca bencana. Sekretaris DPW Garnita Malahayati, Nasdem Sumatera Barat, Kak Bati, mengatakan bantuan disalurkan bersama jajaran pengurus DPW Garnita Malahayati kemarin. Bantuan tersebut ditujukan bagi warga yang terdampak bencana galodo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo. Menurutnya, kebutuhan dasar menjadi salah satu prioritas masyarakat dalam kondisi pasca bencana. Karena itu, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa pemulihan.
9: Berharap saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana galodo di Solo bisa melewati musibah ini dengan tabah dan sabar. Mudah-mudahan kedatangan ini bisa sedikit mengobati rasa duka kawan-kawan yang ada di lokasi bencana ini. Agar tetap tabah, agar saling membantu dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita bisa melewati bencana ini dengan rasa sabar dan semoga Allah juga akan membantu meringankan beban saudara-saudara kita.
8: Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris DPW Garnita Malahayati, Nasdem Sumatera Barat, Kak Bati, kepada Ketua DPD Garnita Malahayati, Kabupaten Solo, Hendra Ningsi. Selanjutnya bantuan tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak. Kak Bati menyebutkan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Garnita Malahayati, Nasdem di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Selain sembako, bantuan juga mencakup toren air, pakaian, perlengkapan tidur, dan kebutuhan lainnya. Kabati berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban masyarakat terdampak. Dukungan dan bantuan kemanusiaan juga diharapkan dapat membantu warga bangkit dan kembali menjalani aktivitas setelah bencana. Armin Ramli melaporkan.
1: Mitigasi terhadap seluruh potensi bencana di Sumatera Barat perlu benar-benar dilakukan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Kelompok Kerja Bidang Pariwisata Kadin Sumatera Barat, Joni Mardianto, kepada RRI Padang pagi tadi. Mengingat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Sumatera Barat diterjang bencana, khususnya bencana meteorologi. Menurut Joni, imbas bencana berupa kerusakan infrastruktur jalan dan akses sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Mengingat bagi wisatawan dari provinsi tetangga yang datang menggunakan jalur darat.
10: Pariwisata Sumatera Barat saat ini kita terkendala dengan beberapa. Pertama, Sumatera Barat udah 3 tahunnya berturut-turut itu diguncang oleh bencana alam, longsor, galodo, air bah dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi isu orang datang ke Sumatera Barat.
1: Joni berharap mitigasi bencana di Sumatera Barat terus diperkuat agar resiko saat bencana terjadi tidak terdampak luas, salah satunya terhadap sektor pariwisata. Sebab pariwisata merupakan sektor penting untuk memutar roda perekonomian daerah karena pariwisata memberikan efek berganda bagi kegiatan UMKM. Di antaranya usaha transportasi, akomodasi, penyediaan makan dan minum, hingga usaha oleh-oleh. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Muslim Kasim Padang Pariaman saat ini membutuhkan dokter spesialis bedah urologi. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
11: Beban berat menanti RSUD Muslim Kasim setelah berganti nama dari RSUD Padang Pariaman beberapa waktu lalu menyusul meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Direktur RSUD Muslim Kasim Padang Pariaman Efriyeni kepada RRI tadi pagi mengatakan untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat dalam pelayanan di RSUD Muslim Kasim ini pihaknya saat ini sangat membutuhkan dokter spesialis bedah urologi. Menurutnya hingga saat ini dokter spesialis tersebut belum tersedia. Dijelaskan Efriyeni, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan RSUD Muslim Kasim sejak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai lokus kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi pada tahun 2025 lalu.
12: Kalau dokter spesialis khusus untuk terbedah urologi itu memang kita masih belum tersedia. Jadi kita coba mencari kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Padang, terutama rumah sakit penampu, rumah sakit M. Jambi.
11: Untuk bisa melayani pasien kanker, jantung, saraf dan urologi, RSUD Padang Pariaman juga sudah memiliki sejumlah tenaga kesehatan dokter spesialis dan perawat sudah dilatih dari Kementerian Kesehatan, termasuk mendrop alat kesehatan yang berhubungan dengan medis. Selain itu juga sudah memiliki sejumlah peralatan lainnya seperti mamografi atau alat untuk mendeteksi kanker payudara, lalu CT scan untuk melihat pendarahan di otak, saraf dan sebagainya. Efriyeni menjelaskan untuk saat ini RSUD Muslim Kasim masih tergolong tipe C sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sebelumnya.
1: Saat memasuki musim penghujan pada Oktober hingga Desember mendatang di wilayah Sumatera Barat, BMKG mengingatkan hujan dapat turun dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat sehingga berpotensi meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
13: Meskipun fenomena El Nino masih berlangsung, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi pola atmosfer dan karakteristik wilayah Sumatera Barat yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi mengatakan, Sumatera bagian utara termasuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat memiliki pola hujan yang berbeda dengan wilayah Riau, Jambi hingga Sumatera Selatan. Menurut Yuda, dalam 3 bulan ke depan Sumatera Barat masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi. Khusus wilayah Sumatera Barat dan Kabupaten Solok yang berada di wilayah ekuatorial kuat, puncak hujan diperkirakan terjadi pada Oktober hingga Desember. Yuda menjelaskan, curah hujan bulanan di sejumlah wilayah Sumatera Barat dapat mencapai sekitar 300 mm per bulan. Sementara wilayah bagian timur seperti Darmasraya dan Sijunjung diperkirakan berada pada kategori menengah dengan curah hujan sekitar 150 mm per bulan.
14: Artinya apa? Bahwa dengan kita membaca bahwa curah hujan bulan itu 300 mm dalam sebulan, intensitas hujan itu masih dapat terjadi dengan kategori tinggi. Kemudian juga frekuensinya juga akan semakin sering, atau istilah lainnya, hujan terjadi secara akumulasi dalam satu hari atau satu atau dua hari dengan intensitas yang sangat ekstrim, namun hari-hari berikutnya itu akan menjadi lebih jarang terjadi hujan.
13: Yuda menambahkan, pola hujan dengan intensitas ekstrim dalam waktu singkat perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan debit air di permukaan.
6: Setelah beberapa hari tidak turun hujan, kemampuan tanah dalam menerima air dalam jumlah besar dapat menjadi lebih terbatas. Menurut Yuda, kondisi tersebut menjadi salah satu karakteristik cuaca ekstrim yang perlu diantisipasi saat perubahan iklim. Karena itu masyarakat diminta tetap memperhatikan informasi dan peringatan dini cuaca, terutama saat memasuki periode puncak hujan pada Oktober hingga Desember mendatang. Elan Silviasari melaporkan.
1: Setelah melalui dinamika terkait jadwal dan kepastian jumlah peserta, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 dipastikan digelar sesuai jadwal dengan keikutsertaan seluruh kabupaten kota. Berikut laporan Dodi Setio.
15: Setelah melewati dinamika yang alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 diputuskan tetap digelar pada 2-14 Oktober dengan peserta seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, pada RRI Padang pagi tadi mengakui sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengundur jadwal Porprov. Begitu pula, ada beberapa kabupaten kota yang tidak kunjung memastikan mengirim kontingen hingga menit akhir pendaftaran. Akan tetapi, hingga malam tadi, 19 kabupaten kota memastikan ikut serta dalam multi-event tingkat provinsi ini.
4: Porprov yang kita rencanakan tanggal 2-14 Oktober, ini bisa tetap kita laksanakan dengan peserta 19 kabupaten kota. Jadi sampai dengan tadi malam sudah terpenuhi 19 kabupaten kota. Jadi adanya gonjang-ganjing atau dinamika yang terjadi sebelum ini yang menyatakan akan adanya pengunduran daripada Porprov itu tidak benar, sesuai dengan komitmen kepala daerah antara gubernur dan bupati wali kota yang telah dituangkan di dalam SK gubernur tentang penetapan jadwal daripada Porprov 2026, yaitu akan dilaksanakan di tanggal 2

0: Cabang olahraga segera menyiapkan venue kegiatan serta kebutuhan pendukung lainnya. Dodi Stio melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Mitigasi bencana perlu diperkuat agar resiko terhadap sektor pariwisata bisa ditekan. Seluruh kabupaten kota dipastikan ikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar Opsi 100% Indonesia, hari Senin ya, awal minggu ini sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti silakan 812878 atau di 0811666695. Kita terima dulu. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendana lagi.
0: Waalaikumsalam. Langsung ketawa. Kaget loh barusan.
1: Iya dong, sedang aku, subhanallah.
0: Langsung dapat ya.
1: Iya, kalau enggak nanti saya rambutnya sama si cantik.
0: Wih, suka deh pagi.
1: Aku juga happy kok.
0: Kenapa?
1: Apa tuh? Sebanyaknya presiden hanya Pak Prabowo yang siapa yang menyanyikan tuh?
0: Jamal Mirdad.
1: Oh, Jamal Mirdad?
0: Iya.
1: Soalnya?
0: Hah? Iya, sudah ini.
1: Kayak suara Deddy Kempot.
0: Oh, Deddy Kempot.
1: Iya, Deddy Kempot kayak itu.
0: Enggak,
1: bukan. Oh, Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, betul.
1: Apa judulnya tuh?
0: Nasi Hangat.
1: Oh, nasi hangat.
0: Nasi hangat. Gitu.
1: Pintar, jangan
0: beda.
1: Iya, memang dia pintar.
0: Iya.
1: Kirain jadi
0: kempot,
1: soalnya
0: agak
1: logat Jawa.
0: Oh, iya. Oh, bukan logat Jawa ya. Apa sih namanya? Ada aransemen Jawa begitu.
1: Iya.
0: Etnik-etniknya, kira, iya.
1: Kira tadi jadi kempot, enggak ada pikiran zaman Mega. Soalnya dia udah lama vakum kan.
0: Iya kan lagu, bukan vakum, Didi Kempot mau udah meninggal.
1: Hah?
0: Didi Kempot mau udah meninggal.
1: Iya, Didi Kempot ya udah meninggal. Zaman Mega itu kan udah lama vakum.
0: Oh iya,
1: Karena
0: gitu.
1: Dia jadi anggota apa?
0: Oh ya, anggota dewan ya.
1: Dewan.
0: Ya. Oke deh, Kak Ika.
1: Selamat deh buat Jamal Mirdad.
0: Oh iya, selamat ya.
1: Sudah makan belum nih?
0: Ah, bentar lagi. Bentar lagi habis ini baru langsung makan nih. Kak Ika udah makan belum?
1: Insya Allah aku sahur.
0: Oh alhamdulillah, syaum ya. Aku lagi nggak bisa. Kalau tidak bisa.
1: Ya,
0: oke deh.
1: Kalau
0: cewek gak susah ya, selalu ya.
1: Iya.
0: Lidah bacain dulu ya, Kak Ika ya.
1: Ada judikanya gak?
0: Judikanya hari ini gak ada lagi, Ti.
1: Oh, itu Afgan?
0: Afgan gak ada juga. Ayo tebak lagi, tebak. Ayo, siapa?
1: Cakra
0: juga gak ada.
1: Waduh, ya senang-senang aku aja.
0: Dibacain aja, oke deh. Ada Rosa, ayat-ayat cinta, The Massive, cinta ini membunuhku. Mike Mohede, sahabat jadi cinta. The Cinnamons, ku yakin cinta. Coklat, sesal. Raisa, mantan terindah. Risma, idol, cobalah untuk setia. Krisha, kala cinta menggoda. Ihsan, bunga. Sherina, bukan kenangan. Bondan Prakoso, ekspresikan. Oja, generasi. Ada band, manusia bodoh. Utopia, mencintaimu sampai mati. Ada band aja. Oke nih. Salamnya buat siapa, Kak Ika?
1: Ini buat
0: apa?
1: Si cantik.
0: Oke, terima
1: semoga
0: kasih.
1: Semoga sehat selalu, rezeki yang banyak melimpah.
0: Amin.
1: Makin sukses, pokoknya yang terbaik dari Allah.
0: Amin.
1: Guru RRI semuanya. Ibu Irhanu, maaf ya Bu, aku pertama biasanya Ibu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, aku cepat-cepat aja. Tadi jaringan sih Bu, jari kaki Allah, pokoknya aku number one.
0: Oke. Okay.
1: Buat sahabatnya Tajudin. Bang Teddy.
0: Oke. Okay.
1: Dahen yang di Semayang, Kak Lama, Kak Mary, Uncle. Untuk Dipo. Pokoknya ya mau gabung semuanya deh.
0: Oke deh.
1: Oke, nolong belakangnya.
0: Oke deh, terima kasih Kak Ika.
1: Terima kasih cantik, terima kasih banyak ya cantik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ika. Kak Ika lagi di mana? Oke deh, ini Bu Irza kenapa gak masuk ya? Di HP-nya masuk, tapi kalau di komputerku gak masuk Bu Irza. Gak bisa aku angkat. Kita coba nanti ya. Kita ke 812878 dulu ya. Assalamualaikum Om Si, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia.
0: Iya. Cantik, oh,
2: merdu.
0: Aduh, duh. Aduh, jangan dipuji-puji ya.
2: Nanti terbang, nanti plafonnya itu bocor nanti ya.
0: Nah makanya, gak balik-balik susah siaran. Aduh, tumben dapat nomor 2.
2: Iya, Dani. Apa nomor 2 kan?
0: Udah
2: niat kan?
0: Udah niat.
2: Oh, Lydia. Permata Asri.
0: Permata Asri itu kayak nama perumahan ya?
2: Perumahan. Ya betul. Di Manado juga banyak Permata Asri loh.
0: Iya, pakai Asri lah pokoknya.
2: Asri.
0: Iya, gimana?
2: Oke, apa kabar?
0: Baik. Kak Cliff gimana Kak Cliff?
2: Baik, kayak kemarin-kemarin sih. Kayak lebih baik lagi.
0: Enggak berubah ya?
2: Sudah tembus juara kedua.
0: Wis. Sudah tembus juara kedua ya. Habis ini juara satu ya.
2: Ah, betul sekali. Kalah dong temanku yang ada di Minahasa Tajudin.
0: Iya, Tajudin jarang dapat nomor satu. Jarang. Gimana Manado panas lagi nih sekarang?
2: Masih.
0: Masih panas.
2: Di sana gimana? Masih panas sih.
0: Sekarang panas. Sekarang
2: belum
0: panas.
2: Belum pernah turun hujan belum?
0: Udah dong.
2: Sudah ya?
0: Udah, ini dekat-dekat Padang kemarin sempat ada banjir, ada galodo gitu. Galodo itu kayak banjir, kayak banjir bandang gitu lah.
2: Oh, kayak ada air meluap.
0: Iya, gitu. Tapi itu kayak banjir bandang gitu.
2: Wah, itu di kelurahan mana tuh? Di kota mana tuh?
0: Di
2: atau
0: Solo. Di Solo. Jadi itu beda kota ya dari Padang gitu.
2: Sempat ya?
0: Iya, beberapa hari lalu aku lupa lagi hari, beberapa hari yang lalu pokoknya itu sempat ada musibah di Solo. Nah, terus
2: longsor gitu.
0: Bukan longsor, Bang, hujannya deras. Hujan deras gitu. Nah, akhirnya
2: galau. Hati-hati loh, karena kan sudah berapa bulan kita kemarau panas gitu kan.
0: Betul.
2: Terus hujan deras itu kan itu tanahnya kan udah terbelah-belah gitu, bahaya loh.
0: Iya, makanya.
2: Jadi emang hati-hati yang ada di lereng gunung, di bantaran-bantaran sungai.
0: Emang harus waspada ya.
2: Waspada dong, iya kan, berhati-hati.
0: Betul.
2: Tapi mudah-mudahan ketika kita sudah ada hujan, tapi mudah-mudahan lah Indonesia ini aman lah.
0: Amin,
2: gitu kan?
0: Amin.
2: Dari musibah-musibah bencana gitu.
0: Amin, semoga oke.
2: Amin. Terus saya sudah mendapat lagu ini.
0: Apa? Kenapa?
2: Lagi gimana? Lagu sudah di list atau pilih sendiri?
0: Iya, sudah di list. Boleh di ini, boleh. Aku bacain dulu deh tadi soalnya belum lengkap bacanya. Gitu, oke ya, bacain lagi ya. Ada Rosa ayat-ayat cinta, The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Terus ada Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta. The Cinnamons, Ku Yakin Cinta, Coklat Sesal. Raisa, Mantan Terindah. Risma Idol, Cobalah Untuk Setia. Krisya, Kalah Cinta Menggoda. Ihsan Bunga, Sherina Bukan Kenangan. Bondan Prakoso, Ekspresikan. Once, Generasi. Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. 5 Minutes, Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh. Gigi, Jomblo. Govinda, Rahasia Besar. Gita Gutawa, Hingga Akhir Waktu. Ego, Kemenangan Cinta.
2: Aduh, bagus-bagus semua, saya bingung loh. Pilihanku jatuh sama Mike Mohede Sahabat Jadi Cinta.
0: Siap, oke deh.
2: Betul kah?
0: Betul. Sahabat Jadi Cinta. Oke deh, salamnya buat siapa Kak Cliff?
2: Oke, Kak Cliff, salam pertama buat Lydia. Salam sehat, salam sukses, salam asmara. Sudah gak tahu salam apa ya. Pokoknya salam-salam yang bagus-bagus, yang terbaik lah, doa-doa terbaik untuk Lydia gitu.
0: Amin, terima kasih.
2: Bersama keluarga yang pastinya sehat terus.
0: Amin.
2: Banyak teman, banyak rezeki, saldonya bertambah.
0: Widih, itu yang paling diaminkan. Amin.
2: Itu yang diaminkan panjang loh. Amin. Terus yang salam sempat dengar tadi siapa? Ika ya? Ika,
0: iya,
2: kan?
0: Betul, Kak Ika di Batipu.
2: Oke, salam kenal dari Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara ya, Indonesia bagian tengah.
0: Oke.
2: Lengkap kan?
0: Lengkap.
2: Banyak kan orang yang bertanya-tanya, di mana sih Manado, jangan di mana? Tepatnya di Sulawesi Utara gitu.
0: Tuh, komplit dijelasin tuh.
2: Kalau wilayahnya, pembagiannya itu zona bagian Indonesia bagian tengah, ya kan?
0: Betul.
2: Oke, terus ada Tajudin, ayo gabung ya di sesi berikut. Salam kompak. Lanjut ada Kak Rahma, ada, aduh siapa-siapa ya, aduh udah bingung ini.
0: Aduh.
2: Siapa itu yang biasa gabung lah, ya kan?
0: Iya.
2: Yang biasa gabung, pokoknya yang biasa gabung di Pro 1 Padang, pasti lagi monitor kan mereka ini kan?
0: Betul.
2: Kalau Kak Cliff nggak sempat sebut nama, pasti udah di hati ya. Kayak orang bilang sudah di hati loh, gitu katanya. Karena nggak bisa sebutkan terlalu banyak kan?
0: Betul.
2: Jadi itu aja dulu ya, Lydia.
0: Okay,
2: selamat
0: baik.
2: Melanjutkan tugas.
0: Siap. Sukses.
2: Jangan lupa minum air putih yang buahnya supaya tetap sehat. Itu saja, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Ada Kak Cliff di Manado. Kita ke WhatsApp ya. Assalamualaikum. Opsi selamat siang.
3: Halo Opsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Hanafi.
3: Ya, satu versi Indonesia.
0: Iya, Hanafi. Kenapa begitu? Ya. Gak ada. Oke deh, udah makan belum?
3: Udah tadi makan siangnya Kak Lydia.
0: Oh udah, alhamdulillah. Enak makan siangnya?
3: Enak.
0: Pakai apa?
3: Sop konro dari Makassar.
0: Wih, sop konro. Sop konro dari Makassar. Wah, kok bisa tiba-tiba sop konro?
3: Ya, masak Mama Nafi.
0: Oh, Mama Nafi masak sop konro. Bedanya apa ya, sop konro sama sop sop ini, sop Padang?
3: Sop bedanya tuh sop konro dari Makassar sedangkan sop Padang dari Padang.
0: Bumbunya beda ya.
3: Banyak bumbunya gitu. Kalau sop apa tadi Padang pakai ya bumbu. Bawang putih, bawang merah.
0: Sop konro nggak pakai?
3: Ini semua bumbu sop konronya masuk.
0: Gitu. Ya. Baiklah. Padahal sopnya Padang itu juga banyak loh ininya, bumbunya ya. Sih. Tapi ya sama-sama enak ya. Yang penting makan sop ya.
3: Iya.
0: Oke, deh Hanafi mau request lagu apa?
3: Kita mau ini ya, pasangannya Twice, Once, generasi.
0: Pasangannya Twice, Once maksa deh. Baiklah generasi ya.
3: Ya.
0: Oke deh, boleh. Salam Hanafi buat siapa?
3: Salam buat Kak Lydia yang tengah bertugas. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Bang Tajudin, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Kang Gery, kemudian buat Kak Diana di Tunggu Hitam, buat Kauran, buat Bang Teddy, buat Uncle Gazi, Kak Ahma, dan Kak Mary, buat semuanya aja. Dari Bu Zanum juga. Ya, Bu Zanum, itu aja. Terima kasih Kak Lydia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Hanafi di Rainbow Data ya. Oke, udah 3 telepon pendengar ya. Ada yang pertama tadi, ada Kak Ika request lagu Ada Band Manusia Bodoh. Terus ada Kak Cliff ya, Mike Mohede Sahabat Jadi Cinta. Ini dulu dibawain sama Zigas ya, terus di remix sama Mike Mohede, almarhum Mike Mohede. Terus juga ada Hanafi yang request lagu Once dengan Generasi. Oke deh pendengar, udah 3 lagu, udah 3 penelpon juga. Nanti kita kembali lagi di sesi berikutnya untuk terima telepon Anda. Kita kemana dulu? Kita ke Ada Band dulu dengan Manusia Bodoh.

0: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita kenal dengan hilirisasi.
1: Wih, serius sekali. Baca apa tuh?
0: Sahabatku, ini nih lagi baca tentang apa itu hilirisasi.
1: Memang apa?
0: Nih, baca sendiri aja deh.
1: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita kenal dengan hilirisasi. Bahan mentah, hasil tambang, perkebunan, dan perikanan kalau diolah menjadi produk jadi akan memiliki nilai tambah. Hal ini akan memiliki dampak ke berbagai bidang seperti lapangan kerja dan kuatnya ekonomi daerah. Contohnya apa ya?
0: Misalnya nih ya, hasil bumi kita berupa karet. Nah, kalau kita olah menjadi produk, misalnya itu ban dan lainnya, maka nilai karet itu kan jadi bertambah.
1: Iya, betul. Terus, apalagi contohnya?
0: Cari sendiri deh.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, pada Kamis 24 September 2026, akun Facebook Moms Afika Dava Dava mengunggah gambar yang berisi surat peringatan pemadaman internet dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Berikut narasi lengkap surat peringatan perihal pemberitahuan pemadaman internet nasional. Waspada pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Tim pemeriksa fakta Mavindo mencari kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci surat peringatan pemadaman internet dari Komdigi ke mesin pencarian Google. Ditemukan artikel komdigi.co.id beredar hoax tentang pemadaman internet. Wamen Komdigi gandeng APH kejar pelaku yang tayang pada Kamis 24 Juni 2026, tertulis Kamis 24 September 2026. Faktanya, Komdigi memastikan bahwa surat peringatan mengenai rencana pemadaman internet nasional selama 3 hari pada 25 hingga 27 September 2026 adalah berita bohong atau hoax. Unggahan dengan narasi surat peringatan pemadaman internet dari Komdigi merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Prosa Token Elite, formasi dan inspirasi. Oke, balik lagi di 812878 atau di 0811 666 6975 ya, masih di opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam,
0: Opsi,
1: selamat siang kembali,
0: Aka. Iya, selamat siang juga Bang Teddy.
1: Iya, udah makan Kak ya? Udah ya Kak ya?
0: Udah kemarin.
1: Udah dong. Oh, yang ditanya hari ini kok jawabannya yang kemarin.
0: Iya, belum sempat.
1: Oh, belum sempat.
0: Belum sempat. Oke deh, Bang Teddy udah makan ya?
1: Oh udah dong, udah siap ibarat perang, udah siap tempo nih.
0: Udah gak? Siap tempur.
1: Ada lawan langsung kita tembak aja. Uis, kak, jangan ditanya-tanya.
0: Okay. Nah,
1: ada lagu dua yang Bang Teddy suka, tapi di antara dua itu minta pendapat kakak aja.
0: Apa tuh?
1: Resma sama Gita Gutawa.
0: Okay.
1: Hingga Akhir Waktu sama Coba Laut Tuh Setia. Gimana kak?
0: Okay.
1: Di antara dua itu kak.
0: Risma.
1: Kalau Bang Teddy mau kedua-duanya kak, okay. Ini kalau selera ya maunya kedua, nggak mungkin dong.
0: Gitu. Iya dong.
1: Mana kak?
0: Risma Idol.
1: Boleh lah untuk diangkat. Iya,
0: oh, okay.
1: Itu suka banget juga tuh kak.
0: Oke okay deh.
1: Apalagi Chris Dayanti. Itulah lah beliputan. Nah, kau tidak boleh lama-lama oleh kau.
0: Okay,
1: salam
0: siap.
1: Buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat kakak, sehat selalu bersama keluarga ya kak.
0: Terima kasih Bang Teddy.
1: Spesialnya buat Rio Macan Bandung sana. Tanya cek kak,
0: sudah ditutup
1: ya?
0: Oh,
1: huh? Nanti malam Dinda Macan siaran kak?
0: Nanti malam betul sekali.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak kak.
0: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia. Selamat siang Lydia.
0: Iya, akhirnya masuk ya Bu Irza ya.
2: Iya, akhirnya masuk juga, akhirnya. Berjuang,
0: baiklah. Oke deh,
2: iya.
0: Bu Irza mau lagu apa ini?
2: Tapi ya aja deh.
0: Mencintaimu sampai mati ya? Betul gak sih? Tadi dulu. Oh iya betul. Mencintaimu
2: iya,
0: sampai
2: betul.
0: Mati. Salamnya buat siapa ibu?
2: Iya, salamnya buat Titi yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Hanafi,
0: okay.
2: buat Bang Teddy tadi, buat Hendra, buat Cut Abang Tamame, buat Ika di Batipu, buat Diana, buat Cliff, Manado, Tajudin, Minasa,
0: iya.
2: Chris Pati, buatnya Bu Ayu,
0: okay.
2: Buat Bu Nur, buat Ajo Uniang Ajo, buat Widira, buat Uncle Gazi, Rama dan Mary, pokoknya buat semuanya aja Lydia, biasa gabung Pro 1,
0: okay. Yang
2: kompak selalu, makasih Lydia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza di Para Pisang ya. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Wulan.
0: Wulan, di mana?
3: Di Padang.
0: Di Padang, Kak Wulan di Padang. Padangnya luas loh.
3: Lolong Saran.
0: Di mana? Lalang Sarai?
3: Lolong Karan.
0: Oh, Lolong Karan. Di ini ya, bebas sebelum steba ya. Seba ya. Oh iya. Ya enggak jauh lah kita ya.
3: Iya, ada kedekatan lah kita.
0: Oke deh. Ini kalau pertama kali baru masuk sama Lydia ya?
3: Kalau sama Lydia ya.
0: Iya ya. Sama yang lain udah sering ya. Oke deh. Kak Ulen, ini udah tahu lagu yang dipilih yang mana?
3: Boleh disebutin lagi?
0: Oke, sebentar ya. Ada The Cinnamons, Ku Yakin Cinta, Rosa, Ayat-Ayat Cinta, The Massive, Cinta Ini Membunuhku, Coklat Sesal, Raisa, Mantan Terindah, Krisha, Kala Cinta Menggoda, Ihsan, Bunga, Sherina, Bukan Kenangan, Bondan Prakoso, Ekspresikan, ada 5 Minutes, Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh, Gigi Jomblo, Govinda Rahasia Besar, Gita Gutawa, Hingga Akhir Waktu, Ego, Kemenangan Cinta. 5 Minutes.
3: Iya, semakin okay. Kejauh.
0: Baiklah, aduh, makin jauh dong. Oke deh, salamnya buat siapa, Kak Ulan?
3: Salam Mbak Lydia, semoga selalu merezeki panjang umurnya ya.
0: Amin, terima kasih.
3: tadi ada Bu Irza Hanum ya, salam kenal. Ada Hanafi juga, Bang Iqbal Giri, ada Diana juga ya. Ada Uncle Gazi, Kak Rama, Kak Meli juga. Mas Yanti juga ya, pokoknya semua aja lah salam kenal ya.
0: Siap, terima kasih Kak Ulat.
3: Iya, makasih ya Lydia.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada pendatang baru nih sama Lydia ya. Buat Kak Ulat salam kenal juga. Udah request lagu dari 5 Minutes, Semakin Ku Kejar. Semakin dia jauh. Udah pergi aja lah ya. Ya udah deh, tinggal lagu langsung di deputerin ya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Ketika berjalan-jalan di sekitar kota, seringkali kita melihat sampah berserakan di pinggir jalan, di tepi sungai, bahkan di taman-taman yang indah. Keadaan ini merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersatu untuk mengatasi masalah ini, dan salah satu langkah penting adalah memberlakukan larangan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan sekitarnya, merusak ekosistem, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Selain itu, dampaknya juga dapat dirasakan oleh kesehatan masyarakat, dengan risiko penyakit yang meningkat karena tumpukan sampah menjadi sarang bakteri dan virus berbahaya. Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Kampanye edukasi melalui sekolah, media sosial, dan acara komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan membuang sampah sembarangan. Denda, hukum sosial seperti membersihkan sampah, dan bahkan sanksi pidana bagi pelaku yang terus-menerus melanggar peraturan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan perilaku tersebut. Peningkatan infrastruktur seperti penyediaan tempat sampah yang cukup dan mudah diakses juga merupakan langkah penting dalam melaksanakan larangan ini. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, lanjut lagi. Terima telepon ya. Assalamualaikum, Opsi. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore, Lydia Opsi.
0: Iya, wah ada nama baru, Lydia Opsi ya.
1: Opsi Lydia.
0: Iya, baik. Oke deh, apa kabar Teh Judin?
1: Sehat, yes. Alhamdulillah Lydia.
0: Oh iya, alhamdulillah sehat juga.
1: Panas, baik juga Lydia, masih panas sih.
0: Oh iya, masih panas ya. Sama kalau udara kita sama berarti hari ini ya. Panas. Panas.
1: Oh, benar.
0: Panas sekali. Tadi makan siang apa?
1: Mie instan aja sih Lydia.
0: Oh, rasa apa tuh?
1: Cakalang.
0: Oh, cakalang tetap ya. Tetap suka cakalang, tapi enak sih ya.
1: Iya.
0: Okay, baiklah. Ini Teh Judin udah tapi biasa kalau Teh Judin dipilihin lagu ya.
1: Kenapa?
0: Biasanya dipilihin lagu ya.
1: Iya betul.
0: Okay deh, baiklah nanti dipilihkan. Mau salam-salam buat siapa?
1: Buat Ika di Batipu ya.
0: Iya.
1: Pertama.
0: Betul.
1: Yang suaranya imut. Buat Cliff di Manado atau Minahasa Selatan, Minsel. Buat Chef Hanafi di Rimbun Besar. Bu Irsa Hanum, Kak Diana, Kak Rahma, buat semuanya deh.
0: Buat semuanya.
1: Lydia, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
0: Oke.
1: Apa ya? Udah makan Lydia belum?
0: Belum, belum ntar ya. Lagi.
1: Oh iya, setelah ini ya, setelah selesai siaran.
0: Betul.
1: Gimana Lydia, pagi libur?
0: Besok ngantor. Besok ngantor. Bukan siaran.
1: Oke. Tapi tetap ada di studio gitu ya.
0: Iya betul, stand by.
1: Oh
0: iya
1: udah.
0: Oke deh.
1: Makasih Lydia.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang jelang sore.
0: Waalaikumsalam, selamat siang jelang sore juga. Buat aja ini lagi di Minahasa, masih panas sampai sekarang ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali 100% Indonesia.
0: Iya, ya di Muaro Jambi bukan ya? Bukan.
2: Saya Muaro Jambi cuma di Blok E kok.
0: Oh ya di Blok E, kok mirip suaranya? Mas Anul ini ya, kalau isi tuh tahu. Tapi kok mirip. Aduh, oh iya ini sama-sama agak ada Jawa-Jawanya.
2: Yang mana? Yang satu siapa?
0: Mas siapa ya? Bang Supri ya. Siapa sih namanya? Aduh.
2: Oh, Bang Supri, Bang Bukhari.
0: Bang Supri bukan Bang Bukhari. Beda.
2: Oh, Bang Supri itu orang Bungo.
0: Iya, orang Bungo betul.
2: Kalau Bang Bukhari orang Tebo.
0: Orang Tebo. Oh, Jambi semua.
2: Iya Jambi semua.
0: Jambi semua. Dan Mas Raya ini perbatasan Jambi.
2: Iya perbatasan benar.
0: Betul-betul perbatasan. Oh.
2: Baru paling berapa kilo lagi tuh perbatasan pas batas.
0: Pas batas ya. Iya. Jalannya lama kalau ke situ. Maksudnya jauh karena lurus kan. Ih, kerasa banget jauh ya.
2: Kok jauh gimana? Masih jauh ke Jawa.
0: Iya kan kalau ke Jawa juga lewat sana. Kalau pakai kendaraan.
2: Iya, maksudnya kan masih jauh ke Jawa daripada masa kesini ke jauh.
0: Jauh dong, dari Padang jauh. Jauh. Oh,
2: mbak kenal Irvi?
0: Hah?
2: Katanya Irvi itu teman mbak.
0: Siapa Irvi? Irvi Bukit?
2: Bukit, itu orang Ribu Bujang loh, anu bapaknya tuh.
0: Orang
2: masih kenal lagi.
0: Orang mana? Ribu Bujang? Ribu Bujang? Mm-hmm. Oh iya, kok sampai tahu bapaknya orang Ribu Bujang?
2: Iya tahu.
0: Wih, sensus pak, sensus.
2: Bukan sensus, namanya udah kenalan kok.
0: Oh, udah kenalan sama Irvi, ya, temennya aku.
2: Katanya teman si Lydia gitu kan.
0: Iya dong, temen dong itu. Okay. Penyiar legend itu.
2: Oh iya, nanti kalau aku ketemu, salam ya.
0: Iya, aku aja ketemu sama Irvi udah berapa tahun ya, enggak ya? Udah lama banget gak ketemu.
2: Oh iya mbak.
0: Udah lama namanya aja.
2: Di mana?
0: Hah?
2: Di mana?
0: Maksudnya?
2: Di radio juga. Di mana?
0: Irvi.
2: Enggak ketemunya.
0: Oh, sama Irfi ketemunya kemarin itu di Padang Panjang. Lagi kerja juga sama, sama-sama lagi kerja.
2: Oh, gitu, pantesan dia pernah ngomong kalau itu teman aku tuh.
0: Oh iya, teman aku itu. Seluruh RRI teman aku.
2: Enggak, katanya akrab banget kenal gitu.
0: Oh iya dong, bisa lah ya. Kalau cewek-cewek tuh kalau udah ketemu bisa lah curhat-curhatan gitu ya. Makanya teman banget.
2: Wah, biasa namanya cewek ya seperti itulah.
0: Oh betul.
2: Bukan curhat, gosip katanya.
0: Curhat aja lah, gosip itu agak-agak negatif gitu. Aduh oke deh, Mas Anul mau request lagu apa?
2: Tadi kok ada lagu apa tadi ya, Ingin Mencintaimu Sampai Mati, ada ya?
0: Udah diputer, Mencintaimu Sampai Mati.
2: Udah lanjut lagi apa Mbak?
0: Yang mana, Cinta Ini Membunuhku, The Massive, Coklat Sosal, Raisa Mantan Terindah, ada Krisha Kala Cinta Menggoda, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, Kemenangan Tadi, Cinta.
2: Coba itu
0: Mbak. Gita Gutawa.
2: Hingga Akhir Waktu ya?
0: Hingga Akhir Waktu, betul.
2: Gita okay. Gutawa.
0: Iya, Gita Gutawa. Oke, ya. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya pertama buat Mbak Lydia ya, selamat aktivitas dan ya, di Senin yang ngangenin ini semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Terus ada tadi pertama tadi ada Mbak Ika. Ada Anggel Gaji, Bang Teddy, Bu Irza Hanum.
0: Oke.
2: Kak Rahma, Kak Mary, Sudipo,
0: Menapi.
2: Jadi itu Perdi apa Tajudin ya kok?
0: Tajudin.
2: Kok enggak? Biasanya kayak Perdi gitu loh.
0: Kayak Perdi.
2: Suaranya enggak asing. Terus tadi satu lagi siapa Mbak dari Manado tadi?
0: Dari Manado itu ada Bang Kak Cliff.
2: Ada Kak Cliff, salam kenal.
0: Iya.
2: Terus ada siapa ya?
0: Ada siapa?
2: Tadi Kak Wulan, Kak Diana ya. Bang Bohori, Bang Supri. Untuk semuanya dalam ya. Selamat siang, terkabar sehat semuanya.
0: Oke deh, terima kasih Mas Anul
2: ya, spesialis buat Mbak ya. Sehat selalu, selantar, selamat selalu.
0: Siap, amin.
2: Makasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anul lagi di Setiung. Blok E ya. Assalamualaikum Om Sing, selamat siang.
3: Selamat siang kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah ini yang dari Muaro Jambi.
3: Iya. Tebom Aldia.
0: Kenapa?
3: Dari Tebo.
0: Jadi. Oh dari Tebo. Mas Supri ya, benar ya?
3: Bukan.
0: Bukan. Siapa?
3: Bukhari Mbak.
0: Oh ini Bang Bukhari.
3: Iya.
0: Oh iya. Nah suaranya mirip lagi nih. Aduh ya ampun Bang Bukhari. Oke oke. Baik, sehat-sehat Bang Bukhari gimana?
3: Alhamdulillah baik, sehat juga.
0: Oh, sehat juga alhamdulillah. Panas ya Jambi ya Tebo ya? Oh,
3: panas banget.
0: Panas banget. Terus masih tidur-tiduran aja nih.
3: Ah, iya, Mbak.
0: Masih ya. Oke deh. Iya. Bang Bukhari mau request lagu apa?
3: Apa ya, Pak?
0: Oke deh. Ada di Channel Mounts, Ku Yakin Cinta, Rosa Ayat Ayat Cinta, The Massive Cinta Ini Membunuhku. Ada Krisha Kala Cinta Menggoda. Terus Raisa.
3: Cinta Menggoda aja, Pak ya.
0: Krisha aja. Oke. Ya, salamnya buat siapa?
3: Mas Anul tadi Supi, ya. Ika, Anggel Gazi, Karama, Kak Mary, Ulan juga, Diana juga, Anapi.
0: Iya.
3: Ibu Iza Anumnya juga Jawa itu semua Maldia ya.
0: Oke.
3: Sekarang teman Maldia semoga selalu keluarga Mbak ya.
0: Amin, terima kasih. Ya,
3: terima kasih Wali lah. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Bukhari, aduh salah-salah nembak orang. Aduh maaf ya. Aduh ini kepala banyak banget nih yang disimpan nih. Ya udah deh langsung deh Lidia pilihin lagu Ihsan Yang Bunga ya buat Tajudin.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Kalau Cinta Menggoda dari Krisye. Ini lagu terakhir ya yang udah di request di opsi 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah atensi, sudah telepon. Ya, terima kasih, terima kasih. Opsi selalu hadir setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Selasa ya. Dan lagu-lagu Indonesia selalu hadir akan ke orang negara Anda yang suka sama lagu-lagu ya asli punyanya musisi tanah air kita. Oke deh, Lida langsung pamit juga dari luar negara semuanya. Abis ini bakal ada rekan saya Adrianto Chasman yang lanjut menemani kebersamaan untuk Anda di Padang sore ini ya. Yang lagi di jalan sedang mendengarkan Pro 1 juga selamat siang jelang sore untuk Anda semuanya. Satu lagu terakhir ya, Lida punya lagu dari Diva ya, ini udah jadi Diva apa belum ya? Tapi digadang-gadang aja jadi Diva juga sih. Raisa dengan Mantan Terindah. Siapa yang galau? Gak usah galau deh ya. Akhirnya Lydia pamit. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati dinamika yang alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat Sumbar tahun 2026 diputuskan tetap digelar pada 2-14 Oktober dengan peserta seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, mengakui sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengundur jadwal Porprov. Begitu pula ada beberapa kabupaten kota yang tak kunjung memastikan pengiriman kontingen hingga menit akhir pendaftaran. Akan tetapi hingga malam tadi 19 kabupaten kota memastikan ikut serta dalam multi-event tingkat provinsi tersebut, dan Tasliatul mengapresiasi pemerintah daerah beserta KONI kabupaten kota yang akhirnya menyamakan semangat untuk menyukseskan Porprov tahun ini. Dengan demikian perubahan pada agenda Porprov tahun ini hanya pada lokasi pembukaan dan penutupan. Lokasi awal yang direncanakan di Kota Solo akhirnya dipindah ke halaman Istana Gubernuran. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk empati karena kawasan Solo masih dalam kondisi berduka akibat bencana. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: στα σφαγγονιά.
1: Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Buat warga Rana Minang juga silahkan menyimak siaran kami melalui terestrial di stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, selamat sore pendengar, kembali saya Rianto Jasman yang akan menemani Anda hingga selesainya Padang sore ini ya. Hari ini kesempatan di hari ke-28, udah akhir bulan ya. Apa kabar Anda semuanya? Dan saya masih akan hadirkan berangkaian acara siaran dan juga hiburan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, untuk pukul 15 ini kita akan masuk dalam program UMKM Bicara ya. Dan untuk Anda nanti boleh, jika ingin bergabung juga kita akan membuka partisipasi juga untuk Anda di line interaktif, serta untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, mendengar UMKM Bicara untuk sore hari ini kita akan membahas kaitan dengan perkembangan ini ya, bisnis UMKM dari inkubasi ke industri. Nah, ini strategi bisnis bakery Padang yang mungkin akan siap naik kelas ya dan tembus pasar modern. Nah, ini memang satu topik yang sering kita bahas kaitan dengan naik levelnya UMKM tersebut ya. Mungkin sebut saja dari bisnis atau UMKM rumahan akan naik level ke industri yang lebih tinggi lagi. Dan ini mungkin yang sudah dialami atau mungkin dalam proses ya yang dijalani oleh pelaku UMKM kita yang saat ini alhamdulillah sudah hadir ke studio ya. Ada Kak Dita Ayunda Putri ya. Halo Kak Dita.
3: Halo Bang Ian.
1: Halo, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau apa omset naik?
3: Alhamdulillah.
1: Pasti dia yang bikin senyum kan. Kalau omset tinggi senyum gede juga gitu. Ya.
3: Beringah.
1: Terus kalau pendamping juga ada ya dari Dinkop ya, ada Bang Juhardi Monardo ya, kalau panggilannya Bang Jo katanya. Iya, halo Bang Jo.
4: Halo Bang.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Mikrofonnya agak kejauhan ya.
4: Alhamdulillah baik.
1: Enggak enak nanti kangen kalau kejauh-jauhan ya. Jadi Bang Jo ini pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan ya.
4: Iya.
1: Lubuk Kilangan berarti ke sana ya berarti.
3: Iya.
1: Ya?
3: Indarung.
1: Oh, Indarung ya. Oke. Okay. Yang belok kiri enggak?
4: Enggak, Bang.
1: Oke, okay, siap. Jadi kalau Kak, kita ke Kak Dita dulu ya. Kak Dita ini kita buat bocoran, beliau ini pengusaha Bibil Bakery ya. Nah, iya, kalau teman-teman ini yang mungkin menyaksikan juga visualnya sekarang, ini sudah terlihat ya ada beberapa produknya. Ini udah lumayan banyak sih ya produknya ya. Kalau ditinggal di sini kita bisa bikin toko nih kayaknya.
3: boleh. Buka cabang.
1: Jadi saya reseller ya. Oke, jadi ini Bibil Bakery ini sejak kapan? Kita mau kenalan dulu sama Bibil Bakery ini sejak kapan ini di apa namanya berdirinya atau mungkin di inisiasi sama Kak Dita ini sejak kapan ini Kak?
3: Berawal itu dari pertamanya itu di daerah Jawa Barat. Subang, Jawa Barat ya, karena suami itu pindah-pindah kerjanya kan Bang.
1: Oh.
3: Jadi coba-cobalah merintis usaha dulu dari online, dari grup ke grup gitu, grup-grup WhatsApp gitu. Tapi akhirnya dipindahin lagi ke Tangerang, terus buka juga di sana.
1: Ya.
3: Pokoknya kita pindah-pindah kerja dan akhirnya menetap ke sini di tahun 2022
1: buka.
3: Awalnya sih mulut ke mulut sih. Oh, ini enak dong.
1: Okay.
3: Dari teman ke teman gitu.
1: Iya.
3: Jadi ya udah diputuskan lah untuk membuka toko kecil-kecilan di depan rumah. Kebetulan alhamdulillah udah dikenal karena di sana Lubuk Kilangan itu termasuk batas kota ya Bang ya.
1: Yeah.
3: Jauh dari kota. Nah, kenapa enggak kepikiran kita kenapa orang pergi ke kota, mending kita beli orang-orang dekat-dekat sini beli rotinya di sini gitu.
1: Oh iya iya.
3: Kenapa
1: iya. Targetnya
3: harus?
1: Ya,
3: iya, target pasarnya. Ya. Okay. Nah kita mencoba untuk ke perusahaan, ke rumah sakit, ke sekolah-sekolah yang terdekat, dan alhamdulillah itu berkembang sampai saat ini.
1: Oke
3: okay, gitu.
1: Oke. Okay. Jadi itu sejak tahun berapa itu yang
3: 2022.
1: Tadi di Tangerang gimana sih?
3: Tangerang di itu di apa namanya itu deket.
1: Enggak, maksudnya Tangerang terus sebelumnya tadi apa lagi?
3: Di Subang Jawa
1: Subang,
3: Barat.
1: Subang Jawa Barat ya. Oh, aslinya mana sih?
3: Padang.
1: Oh, Padang. Kirain Mojang Bandung, Mojang Sunda gitu di Subang. Oke, okay, jadi berarti emang awalnya itu tahun berapa itu di Subang itu?
3: Di Subang itu 2018.
1: 2018 ya. Yes. Oh, karena suami ditempatkan berdinas di situ.
3: Sebelum COVID itu.
1: Oh.
3: Di pas COVID di Tangerang.
1: 2018. Kenapa kepikiran? Karena emang hobi atau gimana sih?
3: Iya, hobi. Sebenarnya saya itu pecinta.
1: Hobi bikin apa makan?
3: Hobi makan.
1: Hobi makan, oke. Okay.
3: Hobi makan sebenarnya.
1: Makan bakery, kue. Oke.
3: Okay. Nah, di Subang itu juga kita ditempatkan bukan di kota juga, tapi di desa. Jadi kepikirannya itu juga. Kenapa enggak kita pindahkan bakery-nya di sini daripada kita jauh-jauh pergi ke kota gitu. Jadi alhamdulillah di sana itu baru masih mencoba, masih merintis dan belum dapet nih enaknya di mana gitu.
1: Okay.
3: Belum dapet nih lembutnya di mana, tapi sekedar tahu aja, sekedar bisa bikin. Tapi alhamdulillah pas di Padang ini banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, banyak mengikuti seminar-seminar, apalagi udah didampingi oleh UMKM, pendamping
1: dinas,
3: UMKM,
1: dinas
3: koperasi, makanya saya tuh lebih percaya diri lagi untuk menggait pelanggan sebanyak-banyaknya pelatihan-pelatihan yang dilakukan
1: tapi,
3: oleh
1: tapi dinas. Awal itu emang kayak emang bakery entusias banget lah gitu ya, jadi kayaknya suka ya udah kenapa nggak bikin sendiri gitu.
3: Iya,
1: ya
3: bener.
1: Jadi juga ternyata bisa dijual juga gitu kan karena banyak yang suka gitu ya.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, oke. Ya tapi kalau Bang Ju ini melihat kan kita memang membahas kaitan dengan naik levelnya gitu kan ya. Nah kita mau satu suara dulu ini, kalau dari dinas itu melihat apakah memang ada perbedaan yang signifikan gitu antara ya sekarang pasar moderatnya itu seperti apa, atau apakah memang pasar konvensional itu juga masih sangat terlalu jauh tertinggal dari pasar modern gitu?
4: Iya, kalau dari lihat produknya ya Bang, di kan di Lucky itu juga banyak yang bikin rotinya.
1: Yeah.
4: Cuman kayak inovasinya nggak ada. Kalau kayak
1: inovasi.
4: Iya, okay. Kayak Bibel Bakery ini kan udah menciptakan produk yang kayak Gen Z disukai gitu Bang.
1: Ah, nah,
4: kalau biasanya kan kalau yang roti biasa tuh biasanya rasanya kayak kelapa, mentega, yang nanas itu selai aja. Yeah. Tapi kalau Bibel Bakery ini ya sudah dari kayak apanya kemasannya, dari tampilannya, juga rasanya juga udah mulai berkembang gitu Bang.
1: Jadi memang itu yang bikin dia itu bisa tembus pasar modern gitu ya. Lah itu kan tadi bilang sama Kak Dita nya tuh ada dikasih pelatihan-pelatihan juga dari dinas gitu kan. Itu kayak gimana tuh, kayak memang inkubasi mereka itu biar bisa lebih berkembang atau seperti apa itu mekanismenya mereka di inkubasi?
4: Ya kan pelaku usaha ini kan ada per kecamatan tuh ada kelas inkubasi Bang. Di kelas inkubasi itu banyak di ada 8 kali pertemuan. Di sana tuh ada banyak apanya tuh materinya, ada yang tentang marketing, digital apanya yang CPPOB-nya, pokoknya dipelajari di sana bagaimana cara pemasaran pelaku usaha gitu.
1: Okay,
4: itu Bang. Itu ada kelas.
1: Jadi nanti kita lanjut lagi beberapa poinnya gitu ya Bang Jo ya dan juga Kak Dita. Kita mau break sejenak dulu. Kita mau dengarkan ya tepat di pukul 15:14 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di UMKM Bicara dan di kanal FM 95,9 MHz pendengar. Dan untuk sore hari ini kita sudah berbincang tadi ya bersama Kak Dita dari Bibil Bakery dan juga Bang Jo ya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Dan mungkin kalau kita bahas kaitan dengan naik levelnya gitu ya, memang kalau urusan UMKM itu berupaya untuk bisa lebih ke pasar yang lebih besar gitu. Dan mungkin ini yang kadang-kadang butuh effort yang luar biasa nih. Kadang-kadang yang memang dialami langsung yang kita gak tahu ya di balik layarnya seorang pelaku UMKM itu seperti apa. Mungkin ini Kak Dita ya, ini kalau tadi awalnya memang ada promote itu dari mulut ke mulut gitu kan.
2: Iya benar.
1: Terus mungkin ada strategi lain gak sih kalau Kak Dita pribadi yang memang melakukannya itu seperti apa sih, yang memang promote-nya itu kalau go to modern market kayak gitu tuh memang apakah caranya, platformnya juga, atau bagaimana mungkin strategi dari seorang Kak Dita itu buat bisa lebih next level lagi gitu.
2: Strateginya pertama benar kita membangun kepercayaan dulu kepada pelanggan ya Bang Yen. Pertama kita emang dari mulut ke mulut, kita cobain tuh enak gak gitu kan, karena teman itu kan saling percaya juga kan, ini enak loh di sana gitu, kenapa gak dicobain ke sana gitu. Terus kita coba masuk ke ranah yang lebih besar seperti perusahaan kan, kalau perusahaan itu effortnya lebih besar ya Mas ya, effortnya lebih besar dan di sana juga mungkin tidak terlalu banyak juga makanan-makanan yang seperti roti yang beraneka ragam. Nah, juga di sana juga dari pengemasan kita juga menarik kan, karena roti kita itu baru-baru fresh from the oven, kita foto secantik mungkin, terus kita seperti yang diajarkan oleh Dinas UMKM juga dengan cara fotografi, editing, terus kita pamerkan ke sosial media. Effort sosial media ini luar biasa sekali ya Bang Yen ya. Jadi dia awalnya dia nggak kepikiran beli roti, jadi kepikiran oh jam segitu kita ini ready ya gitu. Jadi kita ada tim-tim untuk delivery karena kebanyakan Gen Z kan mager ya Bang Yen ya.
1: Mager ya. Zaman sekarang emang kayak gitu. Maunya sambil rebahan makanan datang.

0: makanya itu dari mata itu mata, ah ini ada roti baru-baru nih.
1: Oh mata gitu. Turun ke hati ya, gitu.
0: Terus turun ke hati WhatsApp.
1: Terus turun ke perut abis itu.
0: Ya pembayarannya gimana nih? Oh, tenang kita ada QRIS, ya, ada digital, ada apa segala macam. Jadi ini sangat mudah banget ini untuk transaksi roti. Dan juga kita juga punya menu andalan nih Bang Ian.
1: Oh berarti ada signature-nya punya Bibil gitu ya. Tapi ntar gitu dulu, kita sebelum lanjut coba kayaknya ada yang penasaran sama Bibil Bakery nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum dulu. Iya. Ini dengan Uncu Dipo ya.
2: Uncu Dipo di Nampu Kota Solo.
1: Oh bisa lah tuh ya. Bisa ini marketnya bisa sampai Solo gak? Ini warga Solo ini.
0: Bisa.
1: Bisa ya. Oke oke. Okay. Ini dengan ini Kak Dita dari yang ownernya Bibil Bakery, terus ada Bang Jo dari Dinkop.
2: Halo Kak Dita, Bang Jo deh.
0: Ya.
2: Ada yang menanyakan. Gimana itu dari dulu sampai sekarang? Oke, saya ingin menanyakan gimana itu gimana itu harga dan kualitasnya gimana?
1: Oh, harga dan kualitas.
2: Pesanannya gimana? Itu kalau offline gimana yang jelas? Kalau online pesanannya gimana?
1: Oke.
2: WA-nya. Masuk di kulitnya gimana?
1: Udah tadi ya.
2: Terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa?
1: Oh target kayaknya ya, goalsnya ya. Oke. Oke. Oh iya jelas ada 3 poin tadi ya, Uncu Dipo di Solo. Jadi udah nanya-nanya tuh. Mungkin akan order. Jangan-jangan ya. Oke, jadi tadi sebenarnya perjalanannya udah dijabarkan tadi ya. Dari 2018 di Subang ya. Terus habis itu Tangerang ya.
0: Tangerang baru Padang.
1: Nomaden lah gitu kan. Ya, karena
0: pindah-pindah.
1: Karena kontraktor ya. Sering kontrak. Tapi itu perjalanannya emang lumayan panjang dulu dari 2018 itu. Ya, tapi saya belum detail tadi. Starting awalnya itu emang kayak langsung kayak emang terniat gitu kan, langsung dibikin dapur produksinya seproper mungkin gitu kan, terus juga kayak gimana awalnya gitu yang mungkin ditanyain sama Uncu Dipo tadi.
0: Oh gitu. Berawal banget itu dari oven tangkring.
1: Oven tangkring di atas kompor ya.
0: Oven yang zaman dulu itu loh. Terus pakai oven mixernya yang seadanya, terus juga karena di Subang itu benar-benar antusias sekali soal jajan ya, Bang Ian ya. Ya jadi kalau laku alhamdulillah laris, jadi terpancing sama menu-menu lain gitu kan. Coba-coba kebetulan di sana dekat Pertamina. Pertamina sama PLN, jadi mereka pesen snack box.
1: Nah, itu beruang.
0: Iya, jadi mereka setiap
1: acara
0: gitu pesen ke sini gitu, karena mereka memang harus UMKM kan, harus yang gede-gede banget
1: bener.
0: Ya, mereka pesennya
1: ini BUMN ya, itu kayak misi-misi BUMN juga menjalankan UMKM ya.
0: Sampai 1000 loh dia pesen gitu.
1: Langsung kebeli oven dong ya.
0: Iya, makanya itu meningkat. Setelah di sana pindah lagi dijual tuh Mas Bang Ian.
1: Enggak dibawa.
0: Lumayan itu ongkosnya gede. Ovennya gede dijual. Terus di ini kita mulai
1: kalau
0: lagi.
1: Kalau beli lagi kan mahal juga kan.
0: Kita beli bekas.
1: Oh, beli bekas.
0: Yang di Tangerang kita beli bekas lagi.
1: Beli bekas juga,
0: mixer gitu sama ovennya. Terus yang dari Tangerang pindah ke Padang baru dibawa lagi Bang.
1: Oh, karena diboyong ya.
0: Aksesnya lebih gampang karena kan ada bus. Turun di
1: karena juga udah ada mobil sendiri jangan-jangan ya.
0: Enggak juga sih.
1: Jangan-jangan karena udah ordernya udah gede, udah ada mobil box sendiri buat nantar jemput delivery. Enggak. Oke. Okay. Aminin aja dulu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Doain aja ya mungkin. Habis di sini langsung mendunia.
1: Jadi langsung yang antar langsung ke SPPG gitu kan, bawa mobil box sendiri gitu kan. Amin aja dulu ya. Oke, jadi kayak gitu perjalanannya. Terus tadi katanya kayak gimana tuh lika-likunya? Kan sebenarnya orang lihat, wah sekarang tuh udah banyak, orderannya udah banyak sampai ribuan-ribuan kayak gitu. Apa aja gitu yang didapat, dihadapin kendalanya? Kalau saya pikir sih yang namanya makanan itu ya memang tuntutannya sama waktu ya. Kalau misalnya udah bermalam itu kayaknya orang udah kayak apalagi kalau lidah-lidah orang yang sensitif itu kayak, wah ini udah dingin nih gitu kan. Nah itu mungkin kalau saya mikirnya gitu. Tapi kalau bakery itu kan sebenarnya bisa lah beberapa sehari dua hari masih aman lah ya. Aman. Nah ini kalau bibil sendiri apa tuh yang mungkin jadi lika-liku, yang jadi tantangan gitu?
0: Tantangannya sih dari resep, wah, awalnya itu resep ya Mang ya.
1: Resep.
0: Resepnya
1: yang bikin standar gitu, resep
0: ya, gimana kita ya jadi beda gitu dari yang lain, okay, gitu kan, okay. Oh gimana roti kita tuh lembut meskipun berhari-hari, gimana caranya kita nggak pakai bahan pengawet dan nggak pakai pelembut atau bahan-bahan yang mungkin bisa mengganggu kesehatan customer. Jadi kita coba gimana sih makanya kita sering ikut pelatihan-pelatihan tadi dari dinas UMKM kan, apalagi kita udah ada legalitas, sudah ada halal, udah ada
1: itu RT. Ada ya Bang Jo ya, soal resep itu ada juga, kayak resep itu
0: ada nanti ada di pelatihannya
1: ya. Ada pelatihannya juga ya
3: sama DKK Bang.
1: Itu boyong ini enggak kayak boyong chef-chef terkenal gitu untuk melatih mereka gitu, chef
0: terkenal juga.
3: Terkenal sih enggak Bang, cuman udah
0: ada bidang
1: skillnya udah oke, okay lah gitu, okay ya. Oh, udah sampai kayak gitu ya. Sampai ke resipi juga ada pelatihannya gitu.
0: Iya, kenapa bisa kayak misalnya bahan-bahan apa sih adiktiknya yang berbahaya, yang ini yang ini.
1: Sedetail itu ya.
0: Sedetail itu. Wow. Jadi apa yang dilarang.
1: Luar biasa nih Dimkop ya. Luar biasa ya.
0: Jadi kayak pengawasan bahan pangan, jadi apa aja gitu untuk roti, untuk ini. Jadi kita bisa tahu, oh berarti kita menambah ini jadi lebih lembut gitu, atau kita ngasih ini berbahaya gitu. Jadi benar-benar selektif sekali dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bener-bener. Gitu.
1: Jadi kayak premium lah ya.
0: Iya. Kalau dibilang premium sih enggak Bang, karena balik lagi tadi dengan lingkungan kita yang jauh dari perkotaan, mungkin di tengah-tengah.
1: Ya premiumnya by inspection-nya lah gitu.
0: Iya, kualitasnya terjaga ya Bang ya. Dengan
1: terus tadi poin ketiga katanya goals-nya gitu. Target kedepannya itu seperti apa sih katanya?
0: Targetnya insya Allah kita ingin mengembangkan lagi pemasarannya ya Bang ya. Pemasarannya lebih jauh lagi. Karena emang itu tadi kendalanya itu juga Bang. Kendalanya dari sistem pengantaran, karena pengantarannya kadang orang pengennya yang praktis dan free.
1: bener.
0: Jadi
1: kalau platform marketplace itu kayak bayar ya, ongkir ya.
0: Iya, jadi mereka tuh mempermasalahkan itu. Iya kak, bisa lewat di sini, lewat Maxim atau apapun, Shopee Food atau segala macam. Tapi kita terima hal-hal seperti itu, kendala-kendala seperti itu. Jadi kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang di bagian yang jauh.
1: Mau gitu. Gampang sih sebenarnya itu, buka cabang.
0: Atau bagian mau.
1: Buka cabang ya. Oke. Terus tadi itu pertanyaannya juga poin keempat katanya, pesannya di mana aja sih katanya? Apakah emang bisa kalau offline bisa outletnya di itu tadi ya
0: di Perumnas Indarung.
1: Perumnas Indarung.
0: Jalan ya. Tembus ke Gadut.
1: Oke. Itu outlet ya.
0: Outletnya di sana.
1: Belum ada cabang berarti.
0: Belum.
1: Bentar lagi lah.
0: Bentar lagi.
1: Ya amin. Ya jadi bentar lagi mau cabang tuh ya. Terus kemana lagi? Berarti marketplace pasti
0: marketplace,
1: juga.
0: Marketplace ada.
1: Japri bisa.
0: Japri. Terus juga. Kontak. WA kontak ada.
1: Ada di medsosnya gitu.
0: Iya ada.
1: Medsosnya. Medsosnya di Bibil. Dia sendiri gak tahu tuh. Gimana nih? Wah ini masalah ini ya. Ini baru masalah. Ini agak konflik ini. Ownernya sendiri gak tahu ya medsos. Waduh gimana. Jangan-jangan ini nih kesalahan fatal. Kenapa gak jadi-jadi buka cabang nih.
0: Ya itu kendalanya Bang, kendalanya itu kita gak bisa jauh-jauh.
1: Oh gitu sih. Oh ini baru lucu nih. Bibil Bakery, cari aja kayak gitu ya. Bibil Bakery ya, oke. Siap, nah itu tadi Bang Jo. Kalau kita ngomongin soal apa ya, pelatihan-pelatihan mungkin sebenarnya tadi kita udah dapet ya dari Kak Dita bilang emang ini ya, emang apa sih istilahnya, detail sampai kayak bahan-bahan se ingredientnya kayak gimana gitu kan ya. Tapi kalau dari Dinkop itu apakah memang sekarang itu ini, wah ini udah nih ada nggak yang memang kayak ditarget mereka itu bisa menguasai satu hal yang memang Dinkop ini kejar banget nih, karena memang sekarang kondisinya agak beda lagi deh sebelumnya. Kalau dulu mungkin memang kita Dinkop ngejar tuh biar mereka itu ke market digital gitu kan. Yeah. Sekarang rata-rata mungkin memang udah digital. Next step-nya apa lagi nih?
3: Ya itu kan kalau Kak Dita ini juga salah satu peserta asesmen inkubasi nih Bang. Tiga besar dari Kecamatan Lubuk Kilangan. Kak Dita ini masuk dari salah satunya kan asesmen dinas koperasi. Karena kemarin tuh kan sebelum ketemu Kak Dita ini legalitasnya belum lengkap lagi Bang.
1: Oh gitu. Ya, berarti dari apa tuh yang mungkin belum ada waktu awal?
3: Waktu awal sama kakak ini kan ada juga teman kakak ini yang nelpon. Bang Jo, ini ada teman kakak usaha roti katanya. Cuman dia belum ada halal katanya kan.
1: Oh, NIB udah?
3: Belum juga Bang.
1: NIB belum juga?
3: Iya, makanya habis itu kami kunjungi kan.
1: Mei Oktober udah wajib halal ya?
3: Iya. Enggak salah ya. Ya, tapi kakak ini udah dari bulan Agustus.
1: Udah masuk ya, tinggal
3: udah
1: terbit, penetapan ya.
3: Udah terbit. Habis itu dikunjungilah usaha kakak ini. Dibantu memprioritaskan NIB, halal dan juga PRT-nya, Bang.
1: Oh, iya. Oke, habis itu mungkin nanti tinggal ini ya, apa sih bentuk brand-nya?
3: Oh, mereknya lagi
1: ya. Merek ya. Oke. Ini karena kan memang itu juga akan jadi nilai plus juga kan, yeah, soal brand ini kan. Yeah. Itu nanti hak cipta sebagainya macamnya, yeah, gitu ya. Terus apalagi gitu yang mungkin memang sekarang yang masih akan dievaluasi dari Bibil Bakery ini, kalau atau mungkin usaha sejenis Bibil Bakery ini apalagi yang mungkin masih harus dievaluasi dari teman-teman pelaku UMKM ini.
3: Kayaknya mungkin nambah rasanya lagi nih Bang.
1: Rasa, iya, varian rasanya.
3: Varian rasa, rasanya.
1: Oke, okay. Memperkaya gitu ya.
3: Kalau dari ini kan kami menarik mendampingi kakak ini soalnya produksinya udah ada ruang tersendiri khusus Bang.
1: Oh, udah ada produksi khusus.
3: Iya. Nggak bercampur dengan dapur masaknya.
1: Iya, iya.
3: Nah, jadi ada ruang khusus. Pas yang packingnya juga khusus karyawannya juga SOP semuanya Pak.
1: Biar bisa lebih ke pro lah gitu, lebih profesional gitu ya. Jadi kayak memang bakery yang benar-benar ini ya.
3: Jadi pas kakak ini adonannya tuh gramnya tuh juga ditentukan langsung sama kakak ini.
1: Udah ini. Owner, ya. Ada ini ya, apa? Ada standar ini ya. Oke. Standar apa sih namanya? Standar kualitinya gitu ya, quality control juga gitu kan. Yang jelas ini yang untuk ingredientnya emang empunya lah gitu ya. Yang megang terus enggak bisa yang lain gitu kan. Tinggal nyuruh aja gitu kan.
0: Bener.
1: Terus ini kalau berarti tadi kan dia udah punya dapur produksi gitu kan. Terus kalau misalnya packaging juga sebagainya macamnya udah. Kalau yang kurang-kurang itu mungkin ada kalau dari pemerintah masih ada nggak kayak diakomodir juga gitu?
3: Kayaknya kakak ini harus rajin promosi di Instagramnya lah Bang. Soalnya kan di dinas.
1: Sementara dia nggak tahu Instagram.
3: Jadi kan sering promosinya di sana kan orang kan bisa melihat kakaknya kan. Yeah, soalnya di Skop tuh kan. Diskop tuh kan ada tim multimedia, kami juga membikinkan, misalnya kami kunjung ke lapangan, jadi nanti dibikin videonya nih Bang, untuk dipromosi di Instagram Diskopnya.
1: Oke. Boleh lah ya, nanti ini aja kayaknya boleh di tag juga lah RRI Padang, nanti kita repost juga gitu kan. Nanti kalau misalnya kita mau belanja agak jauh sih ya.
0: Iya bener.
1: Lumayan jauh ya.
0: Makanya itu tadi masalahnya. Itu termasuk masalah. Agak
1: jauh. Dari pusat kota ya Bang Jo ya.
3: Iya Bang.
1: Tapi emang pangsa pasarnya lumayan gede juga sih sebenarnya gitu kan. Karena memang di situ juga pusat keramaian kan. Ada
0: industri
1: kan, Semen Padang, terus juga
0: rumah sakit.
1: Kampus juga.
3: RSJ juga ada.
1: RSJ juga gitu kan. Untuk. Tapi yang makan yang waras-waras sih kan?
0: Enggak loh.
1: Oh enggak. Oke.
0: <Okay. laughs> Setiap saya datang tuh ditungguin. Kakak boleh dong.
1: Mudah-mudahan bakery-nya bisa bikin waras lah ya. Oke. Ya, jadi ini yang menarik ini di sini kalau Bang Jo bilang tadi biar bisa lebih ini lagi lah, variansnya gitu kan, variansnya. Ini sekarang udah dalam upaya itu atau gimana nih?
0: Iya, dalam upaya pengembangan. Jadi semua yang lagi tren-tren kita coba, tapi kan kalau roti itu nggak bisa ikutin tren gitu, karena roti kan memang ada dari dulu-dulunya, Bang.
1: Iya.
0: Dan menurut aku sih roti itu udah kayak kebutuhan pokok nggak sih sebenarnya sih. Jadi paling variannya kayak seperti ini kan, roti durian, roti isi durian yang mungkin oleh-oleh dari satu daerah ya. Abang tahu kan namanya itu,
1: atau yang emang kayak identik di Lubuk Kilangan apa gitu, mau dibikin kayak gitu juga nggak sih?
0: Kalau gitu sih
1: Lubuk Kilangan khas apa sih makanannya? Mau dikombain sama ini?
0: Semen.
1: Itu tambah gak waras kalau makan isi semen gitu.
3: Kalau di Lubuk Kilangan tuh yang paling banyaknya apa, Bang? Yang di Lubuk Kilangan tuh yang kalau di Batu Gadang tuh aneka keripik semuanya.
1: Ya, keripik. Oh, keripik ya?
3: Iya, keripik sana.
1: Bisa kan? Bisa kayak... ini kan memang manis, ada gurih juga gak sih?
0: Ada
1: abon. Nah, tuh kan.
0: Abon,
1: bakery, bakery toppingnya keripik. Bisa gak sih?
0: Bisa
1: sekarang sih diketawain, siapa tahu ternyata orang
0: tahu ya,
1: wah belum, ini viral, jangan-jangan gitu.
0: Boleh
1: kan
0: juga sih, Bang, idenya
1: simpen aja dulu. Simpen aja dulu, tapi catat, jangan
0: nanti tadi
1: lupa nanti medsos aja bisa lupa. Oke. Jadi sekarang lagi on the way lah gitu ya, dalam pengembangan lebih memperbanyak lagi varian rasa lah gitu ya. Dan kalau untuk ke outlet-outlet ini apa namanya? Minimarket, swalayan, sebagainya macamnya, ada arah ke sana enggak sih?
0: Ada, dulu sih pernah, tapi kendalanya itu lagi, Bang. Kurang tenaga. Udah megang itu kan. Megang rumah sakit, megang perusahaan, terus megang SPPG.
1: Masukin
0: ke MBG-MBG terdekat. Jadi
1: ya tambah karyawan dong.
0: Iya sih. Makanya ini lagi di
1: Oke. Ada yang minat jadi karyawan Kadita, silakan ya.
0: Boleh dikontak.
1: Oke. Nah, itu gimana tuh, Bang Jo? Kalau untuk ke pasar-pasar yang emang kayak bisa memperluas lah gitu kan, untuk marketnya Kak Dita ini. Let's say tadi kan kita bicara soal swalayan, atau memang kayak, ya maksud aku kan kayak memang kayak, oh ini udah kewalahan gitu kan, SPPG, rumah sakit, terus juga Semen Padang, Semen aja udah kewalahan gitu kan. Nah, itu gimana dong biar jangan-jangan nanti takutnya malah, oh ini udah sering banyak ini, malah stagnan di situ gitu. Sebenarnya kan bisa lebih naik level lagi gitu. Apakah memang sampai di sana inkubasinya udah cukup atau bagaimana? Ada di pressure lagi nggak agar beliau ini bisa memperluas pangsa pasar yang tidak hanya itu aja gitu?
3: Iya, emang targetnya kalau dinas koperasi itu ya kayak gitu ya, Bang. Enggak mentok di sana aja produknya kan, bisa besoknya kalau di packagingnya kayak roti rasa apa gitu, inovasi yang baru gitu ya, Bang, ya bisa biar kayak menarik itu, orang lebih penasaran gitu ya, Bang. Jadi kalau contohnya tadi Lubuk Kilangan aja tuh, Bang, mana tuh bisa besok kalau udah ada inovasi barunya bisa ditaruh di toko oleh-oleh gitu, Bang.
1: Iya. Pasarnya lebih luas ke Sumbar gitu kan.
3: Sumbar ya.
1: Terus nanti ke bikin pabrik Indonesia gitu kan. Kayak roti-roti yang banyak-banyak di TV-TV gitu kan.
0: Oh,
1: bisa kan gitu. Tapi itu kan banyak prosesnya juga ada ya, gitu-gitu ya. Kayak sertifikasi-sertifikasi yang lain gitu ya. Sekarang yang udah terbit halal udah ya.
3: Udah,
1: PRT-nya udah. PRT juga udah. Terus next mungkin soal brandnya gitu ya.
3: Iya, brandnya.
1: Oke. Nah, kalau untuk sekarang itu yang mungkin inkubasinya di Lubuk Kilangan gitu ya. Sekarang beliau ini tiga besar ya.
3: Baru selesai tiga besar asesmennya.
1: Tiga besar asesmen ya. Nah, ini
3: inkubasi batch 2 yang Kak Dita ini, Bang.
1: Batch 2 itu lebih fokus kemana lagi tuh?
3: Kan dia ada kelas satunya udah selesai, Bang. Jadi kakak ini masuk di kelas keduanya lagi.
1: Kelas kedua itu
3: habis ini
1: terus ke
3: materinya sama sih, Bang.
1: Materinya sama, ya, cuma lebih pemantapan lagi gitu.
3: Iya, kalau kemarin ini kan di kelas inkubasi batch 1 tuh kan ada juaranya tuh bang.
1: Juara.
3: Ya. Sekota Padang tuh nanti di asesmen kan, nanti keluar juara 1, 2, 3-nya nanti.
1: Juara satunya dapat pemodalan gitu.
3: Ya ada bantuannya tadi.
1: Oh ada bantuannya.
3: Ada
1: bantuannya
0: bang. Makanya dari tadi semeringah bang.
1: Iya. Biasa. Luar biasa. Ya. Oke mantap.
3: Yang Lubuk Kilangan yang juara kemarin juara 3 ya dia bang. Kota Padang
1: ya.
3: Itu usahanya tuh coklat karakter bang.
1: Coklat, oh yang ini ya, kayak gambar-gambar gitu
3: ya.
1: Oh.
3: Sekarang kakak tuh udah bikin inovasi lagi, es mambo dibikinnya sama kakak.
1: Es mambo ya, oke. Bisa nih, boleh Kak Dita coba pikir lagi nih, sambil jalan pulang boleh lah nanti pikirin inovasi apa lagi nih.
0: Roti rasa keripik.
1: Ini sekarang gak lagi mikirin orderan SPPG kan, bukan ya. Sampai lupa tadi kan. Ini masih akan di callback nih soal lupa medsos, ini masih akan di callback ini. Sampai selesai ini. Tapi itu tadi, kalau kita udah ke digital juga, kita ke marketplace juga, kan aku udah bahas juga tuh sama Bang Jo tadi kan, biar lebih luas lagi gitu kan. Nah tadi kan sebenarnya udah ditanya juga sama ini apa penelpon kita tadi, yang memang benar-benar goalsnya seorang Dita itu tadi, Bibil Bakery ini goalsnya nanti sampai ke puncak ini gitu kan, seperti apa itu?
0: Ya seperti yang abang bilang tadi, menambah alat.
1: Menambah
0: pertama
1: alat.
0: Sih, okay. Menambah alat lagi. Kan roti itu terkenal dengan alat yang mahal ya bang ya. Alatnya mahal banget.
1: Memang harus invest gede-gedean ya, gitu ya.
0: Harus invest gede-gedean.
1: Bisa lah ya, bisa ya Bang Jo ya.
0: Amin.
1: Di pemerintah ada ya.
0: Ya itu, dengar ya Bang Jo.
1: Nanti saya bantu sewa ya Pak Teddy.
0: Iya, ya, alat sih Bang. Jadi kalau misalnya produksi lebih banyak lagi, mungkin bisa menembus pasar nasional mungkin ya bang ya. Bisa dikirim, tapi kita udah ada kirim-kirim packing-packing ke Jakarta, ke Tangerang, ke luar kota udah kita
1: udah ada
0: timnya. Tapi balik lagi kalau untuk memegang masuk-masukan ke minimarket atau warung-warung kopi, atau pernah ada tawaran ke itu ke apa sih namanya bang, kafe ya, kafe.
1: Oh iya, itu emang kayak jadi ini ya, kayak apa namanya tuh, kayak emang cemilan di kafe coffee shop gitu
0: tapi
1: ya.
0: Tapi dia ubah brand dan saya kurang setuju dengan hal itu.
1: Oh ubah brand maksudnya berarti
0: jadi
1: dia pakai produk kita.
0: Pakai produk kita tapi dia, pakai brand dia gitu.
1: Oh iya tapi dia pakai produk kita tapi nggak pakai brand kita gitu, rugi dong kita.
0: Jadi aku kurang
1: belum lagi itu, nanti harganya di
0: up banget ya.
1: Up banget benar. Kalau udah masuk kafe itu udah gede banget harganya gitu.
0: Dia pernah sempat ditawarin kayak gitu. Tapi, gimana kalau masuk kafe ini gitu.
1: Ntar dulu ya gitu ya. Kita udah invest gede-gedean gitu ya. Brand kita dicampakkan gitu ya. Enggak banget sih ya.
0: Iya banget.
1: Kecuali kalau misalnya kafe ini X Bibil gitu, bisa kali ya,
0: bisa
1: gitu.
0: Kali.
1: Pokoknya brand kita tetap dibawa gitu ya.
0: Jadi ganti-ganti bener-bener promosi juga kan.
1: Iya, bagus sih kayak gitu sih. Boleh gak apa-apa, terima aja, tapi syaratnya ini ya, bilang aja kayak gitu.
0: Oh iya, ya. Tapi dia gak mau.
1: Enggak mau. Ya udah ntar dulu ya, skip dulu ya gitu ya. Oke, nah itu kalau untuk crossover kayak gitu, emang ada juga gak sih kayak UMKM-UMKM yang lain kayak yang dialamin sama Kak Dita itu, misalnya mereka collab gitu sama produk-produk lain gitu, udah ada juga nggak sih?
3: Ada
1: juga ya.
3: Ada. Kalau kayak contoh kayak yang apa yang merek tadi itu bang, yang kalau kayak di Batu Gadang tuh kan banyak usaha rumahan tuh bang. Jadi orang tuh nggak fokus aja jualnya ke minimarket, jadi dibeli bal-bal di sana pakai merek orang itu. Yang kayak kakak bilang tadi itu.
1: Pakai merek orang itu.
3: Ya misalnya kayak abang beli kan nanti pakai nama abang lagi dibikin yang.
1: Tapi produknya.
3: Produk orang sana.
1: Produknya orang situ gitu.
3: Ya. Cuman nggak di Kota Padang, arahnya ke Pekanbaru, di Batam.
1: Udah dikirim ke. Udah. Antar provinsi ya, nanti itu, di Betty di repackage lagi sama mereka gitu.
3: Pakai namanya orang di sana.
1: Bagus sih ya.
3: Iya.
1: Iya dari cara ini sih bagus gitu ya pendapatan, tapi
3: ya, untuk itu penting kan untuk legalitas merek terus ya, emang harus didaftarkan harusnya kan bang. Takutnya nanti di ditiru orang kan.
1: Iya, iya.
3: Udah dibikin rupanya dia merek bikin yang sama sama kita kan. Kita enggak bisa nuntut kalau enggak ada kita
1: ngapanya. Tapi tetap jalan ya kayak gitu ya.
3: Jalan sepatu cuman enggak beberapa UMKM sih, Bang. Enggak beberapa UMKM.
1: Dan kayaknya kalau saya pikir sih, ya, hemat saya pikir sih itu kayaknya enggak akan berkembang deh. Karena iya, memang
3: mentok di sana aja.
1: Iya, iya karena kan memang oke lah, ordernya gede-gede gitu kan. Tapi ya gitu-gitu aja terus gitu. Aja karena terus, kan memang dia cuma bikin doang gitu kan, nggak punya brand sendiri gitu jatuhnya gitu. Nah itu ada nggak kayak diarahkan juga yang kayak gitu biar bisa branding sendiri juga gitu?
3: Ada bang, ada diarahkan kayak gitu kan. Nah, cuman kan kadang-kadang pelaku usaha ini kan ya biasa lah.
1: Sumber dayanya,
3: iya
1: gitu
3: iya.
1: Ya, sumber dayanya. Ya. Oke.
3: Yang situ lebih dipik ke sama-sama produknya. Kayak gitulah bang. Biarlah biar keluar katanya kan.
1: Iya iya siap. Daripada capek nge-branding katanya ya udahlah. Yang penting jalan terus gitu. Iya. Tapi ya nggak bisa kembang berkembang ya gitu ya.
3: Kalau pesanan kayak gitu nggak juga. Lama juga kayaknya jalannya di tempat orang beli tuh. Ditanya sama pelaku usaha sekali berapa dia enggak tentu aja, kadang 2 bulan enggak
1: tentu. Nah, kalau rame oke gitu. Yeah. Kalau libur mungkin ya cepat habis ya.
3: Biasanya tuh kalau 1 bulan sebelum lebaran sih, Bang.
1: Itu rame.
3: Ya, rame itu.
1: Berarti kayak musiman. Ya benar kan enggak ada berkembangnya jadinya kan. Enggak ada ini kecuali Kak Dita kan memang sekarang udah bahkan untuk sekedar sempat memikirkan varian baru itu udah rasanya udah berkembang banget sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya cuman ya produk dikemas lagi sama orang, repackage sama lagi orang, kayak gitu terus berarti kan gak ada perkembangan.
3: Iya, gak ada perkembangan.
1: Kecuali Kak Dita kan memang kayak gitu. Apalagi tadi udah mikirin mau bikin cabang baru. Iya. Oke, nah ini menarik sih sebenarnya. Nah kalau untuk pangsa pasarnya di situ tantangannya apa tuh? Kayak okelah tadi ada yang nggak waras gitu ya. customernya gitu. Ada lagi nggak sih yang tantangannya yang lain gitu kalau untuk di Lubuk Kilangan itu?
0: Iya banyak lah kalau di pinggir kota.
1: Selain deliverynya sebagai macamnya apa lagi itu?
0: Bahan baku.
1: Bahan baku jauh ya?
0: Bahan baku jauh. Dong, ya. Terus juga
1: harus ke sini ke pusat kota berarti.
0: Enggak, sekarang udah searching dan diantar.
1: Oke.
0: Diantar, udah dapat produsen. Terus juga kita kan harus sama juga bahan-bahannya yang kita gunakan di Jakarta kan, Bang. Kalau di Jakarta kan memang semuanya banyak
1: variannya. Industri bahan baku Jakarta kan, iya, Pulau
0: jadi
1: Jawa
0: kita
1: gitu.
0: Kita masih online jadi bahan-bahan bakunya masih sebagian ada yang online, ada kayak yang
1: topping-toppingnya gitu ya.
0: Topping kayak butternya. Kita pakai
1: belum ada di sini
0: ya,
1: gitu.
0: Dusnya kan juga belum lengkap ya di sini.
1: Nah, oh yang produk-produk ini ya, yang buat packagingnya gitu ya.
0: Tapi kalau selama dengan produk sih saya belum ada kendala, insyaallah.
1: Ada kendala ya. I see.
0: Alhamdulillah habis terus.
1: Habis terus ya. Berarti memang masih ini ya, masih apa customernya masih sangat puas gitu kan ya. Mulai dari yang waras sampai yang gak waras.
0: Iya, makanya saya mempertahankan itu tadi, Mas. Yang penting beli aja.
1: Malah mau bikin varian semen lagi ya. Oke, menarik juga ini. Tapi kalau sekarang memang mungkin memang sambil jalan sambil berkembang juga alhamdulillah lah gitu ya. Apalagi udah melirik lah gitu ya untuk dapur produksinya, invest untuk peralatan yang lebih gede lagi gitu kan. Wah, itu
0: nyari Bang Jo.
1: Nah, Bang Jo. Bang Jo. Oke, boleh lah gitu ya.
0: Boleh.
1: Pak Teddy nanti dipikirin satu nih dari Lubuk Kilangan gitu kan ya. Oke. Tadi juga Bang Jo kalau kita bisa bilang ini ya, sekarang kan apa ya dia jalan gitu kan, terus juga ada kendala-kendala seperti itu. Nah yang mungkin itu juga paling penting di mereka perhatikan itu adalah saingan gitu, persaingan. Nah itu gimana tuh kalau di Lubuk Kilangan persaingan bakery ini kayak gimana?
3: Kalau di Lubuk Kilangan di yang bakery ini banyak sih bang, bakery, tapi ya gitu lagi kan bang, yang setiap kami dampingi ya kakak ini respect lah gitu, mau didampingi ke depannya. Kalau ini kayak gini lagi kak produknya, stikernya kayak gini, penampilannya kayak gini. Kalau yang lain tuh kan bang biasanya udah dikunjung, udah itu aja, nggak mau lagi diapain kan. Bu, kayak gini nggak usah di, biasanya kan yang pakai plastik tuh pakai api tuh bang yang masih manual itu kan,
1: nggak pakai heating gitu ya?
3: Ya kalau ibu masih ya apa kan lebih bagus produknya pakai press itu.
1: Lebih cepat lagi.
3: Lebih cepat lagi ya.
1: Benar.
3: Tapi kalau Kak Dita ini kan kalau tadi lihat
1: open mind lah ya. Open minded lah ya.
3: Modern lah gitu alat-alatnya mah.
1: Oke. Ya deh. Terakhir nih Bang Ju mungkin ada ya, apa namanya? Harapan gitu atau mungkin ada saran tambahan lagi gitu ke Kak Dita. Mungkin sebenarnya udah sering disebut cuman secara officially on air itu apa yang mungkin bisa diinin ke Bibil gitu atau ke Kak Ditanya gitu.
3: Kayak Bibil nih mungkin kalau melihat dari media sosial Kak nih ya Bang ya, sering promosinya tuh mungkin menjaga rasanya gitu sih Bang.
1: Rasa
3: terus packaging udah bagus.
1: Ya. Sama juga jangan lupa medsosnya ya.
3: Iya tuh
1: callback lagi ya.
3: lebih sering di medsos sih bang.
1: Ada tim sendiri nggak sih atau memang ini belum ya?
0: Adminnya sendiri ya.
1: Sendiri belum ya.
0: Kita masih cuman 7 orang.
1: Harus ada ya, karena saya lihat juga di medsos itu produk apapun itu dia ada divisi tersendiri untuk medsos karena emang udah zamannya kayak gitu kan yang Bang Jo ya. Jadi nanti dia emang khusus buat ngonten aja gitu hari-hari gitu. Walaupun memang nanti dia kayak ada juga bantu hal yang lain tapi lebih dominan ke medsos gitu. Itu harus ada tuh. Rasa-rasanya Kak Dita pasti paham lah soal itu ya. Karena kan masih macan ternak lah gitu ya. Mama cantik antar anak gitu. Kayak gitu-gitu lah ya. Jadi masih muda lah paham lah soal medsos itu
3: kan
1: ya.
3: Kan anak-anak Gen Z itu kan sekarang lihat
1: medsos aja bang. Medsos gitu.
3: Nah itu aja yang promosi di medsos itu sangat penting bang.
1: Bener. Oke, kalau dari Kak Dita kira-kira apa nih terakhir yang mungkin harapannya atau mungkin kalau sama Pak Teddy Antonius nanti proposal aja lah ya, di belakang aja lah nanti proposalnya ya. Ada harapan lain mungkin yang kayak di, ya pengen lah gitu di supaya Bibil ini bisa lebih lagi gitu.
0: Ya ke depannya sih ya produknya lebih dikenal lagi ya Bang ya. Lebih bangsa pasarnya lebih luas lagi. Nah ya itu tadi mungkin adminnya ditambah lagi.
1: Iya benar
0: saran bang Yan tadi ya. Terus juga kita punya banyak tim, terus punya dapur pisah-pisah untuk misalnya ada
1: step-stepnya itu terpisah-pisah ya.
0: Iya terpisah-pisah.
1: Kemudian di produce packaging itu beda.
0: Iya pisah lagi. Jadi punya ruangan masing-masing bang itu sih.
1: Terus sama invest sama peralatannya juga.
0: Nanti pengantarannya mobil box
1: ini. Nah.
3: Ya, biasanya kan kalau UMKM tuh kan kalau campur-campur di sini tempat masak roti, sini masak sambal.
1: Enggak bagus sih.
3: Jadi kalau kita bikin videonya juga enggak estetik jadinya.
1: Enggak estetik benar-benar, enggak menarik jadinya gitu. Kayak orang lihatnya wah, kurang hygiene nih.
3: Iya,
1: gitu,
3: betul, Bang. Kan. Pas awal kunjungan ke tempat Kak Adita ini kan bebel-bebel ah bagus tempat ini apanya nih produksinya.
1: Bener.
3: Juga sedang terbantu warga sekitar untuk jadi pekerjaannya bang.
1: Iya membuka lapangan kerja.
3: Iya.
1: Wow.
3: Biasa ditanya sama kakak-kakak tuh kan kami kerja di sini kata.
1: Iya luar biasa sih. Ya itulah nanti biar bisa lebih luas lagi nanti membuka lapangan pekerjaan. Nah ini PR-nya dinas nih. Kalau ada mungkin peralatannya, ya nggak bantu aksesnya mungkin nanti bisa dipermudah kan buat Kak Dita.
3: Semoga bang.
1: Saya bantu dikit Kak Dita. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Jo.
3: Siap,
1: Bang Yan. Ini mau langsung pulang atau absen dulu nih?
3: Absen dulu lah ya.
1: Iya oke. Kak Dita ini terima kasih banyak. Dari Perumnas ya. Jauh banget
0: jauh
1: ini.
0: Untung masih waras.
1: Waras ya. Gak belok kiri ya.
3: Saya juga mikir awalnya nih bang. Aduh kereta ini bisa gak KRR ini ya.
1: Tapi luar biasa sih semangatnya luar biasa ya. Oke.
3: Ayo lah KRRI.
1: Menambah rotinya setoko lagi ya.
0: Iya makanya itu. Ini bela-belain loh bikinnya.
1: Ya Allah.
0: Buat Bang Ian nih.
1: Aduh terima kasih banyak. Tapi ya itu tadi ya. Mudah-mudahan lah ya. Kita kalau kita sih memang. Kalau media itu, kalau kita di media emang tugas kita juga di lembaga penyiaran publik itu emang tugas kita itu kolaborasi sama dinas koperasi lah gitu ya. Untuk bisa mengangkat agar UMKM ini bisa next level lagi. Dan kalau semakin banyak UMKM kayak gini ya Bang Jo ya.
3: Iya.
1: Iya, yang diuntungkan pasti negara kita akan semakin ini lagi, iya, kan, bener. Semakin meningkat lagi perekonomian. Contohnya iya. Tadi beliau bisa membuka lapangan pekerjaan. Iya,
3: udah gitu. 5 orang ya kak.
1: Lima orang.
0: Enam.
1: Enam. Aduh. Orang. Balik di sini rekrut admin mesos. Nah, 7.
3: Iya, 7. Nah,
1: mantap. Iya. Habis itu sopir mobil box. Nah. 8.
3: Harusnya emang harus ada admin untuk mesos.
1: Harus ada admin. Ya, walaupun mungkin nanti bantu-bantu juga yang lain, tapi dominan ke situ. Oke. Terima kasih banyak Kak Dita. Bang Jo, terima kasih banyak ya. Salam buat Pak Teddy Antonius yang ya mudah-mudahan teman-teman di dinas juga sehat selalu. Kak Dita juga sehat selalu juga dengan member-membernya gitu ya, bisa lebih maju lagi gitu. Dan yang penting tetap waras sih.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih banyak Bang Jo, Kak Dita ya. Dan untuk Anda juga pendengar, terima kasih ya yang sudah bergabung juga tadi. Pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Warta Berita Perjaringan Kori 15 Pedang Berabu, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Renilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 28 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Muslim Yatim ketika di Kota Bukit Tinggi menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda ranah Minang. Berikut laporan reporter Joni Marbeta.
1: Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Haji Muslim Yatim LCMM di Bukit Tinggi mengaku prihatin melihat kondisi generasi muda saat ini khususnya di ranah Minang. Muslim Yatim menilai berbagai perilaku menyimpang yang muncul di kalangan generasi Gen Z perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan jati diri generasi muda itu sendiri. Menurutnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi anak muda, karena itu generasi muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga perlu memiliki karakter kuat, pola pikir tangguh, serta mampu membedakan pengaruh positif dan negatif di lingkungan mereka. Ia menekankan pembentukan generasi muda yang tangguh membutuhkan peran bersama mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah.
2: Saya Haji Muslim Muhammad Yatim, LCMM, anggota DPD RI. Kita tahu bahwa hari ini hari di mana kecemasan kita terhadap anak muda, kecemasan kita orang tua terhadap perilaku yang menyimpang anak muda. Apakah LGBT yang sangat-sangat marah, tambah lagi narkoba, tambah lagi perguruan bebas, tawuran dan segala macam. Itu semua ada pada anak-anak muda. Anak-anak muda Gen Z kita, setahu kita, mereka ini adalah orang yang sedang mencari warna dan jati diri mereka. Sekurang-kurang pribadinya itu sudah tangguh. Saya kira ini satu orang mengajak lima aja atau tiga aja, itu sudah berapa jumlah yang itu. Saya naruh harapan banget. Dengan kasus yang mencuat beberapa kali kita lihat di Sumatera Barat, ada tuh kejadian yang terjadi kemarin, yaitu ada guru dengan anaknya ketemu di WC itulah. Ini kan memalukan banget. Menurut saya inilah kalau di barat ini fenomena, ini fenomena gunung es Pak. Yang mencuatnya kecil, di bawahnya besar. Dan itu sudah kita dengarkan. Sehari ini kemungkinan kalau ada data, saya ingin juga minta data itu sih. Nah, tapi jelas pasti ada, survei dah ada.
1: Muslim Yatim berharap ke depan generasi muda Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, mampu membangun jati diri yang kuat, memiliki pemikiran tangguh, serta tetap menjunjung nilai-nilai budaya dan moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Uel Embram, menyatakan meski wilayahnya memiliki beras sebagai komoditas utama, namun di sektor perkebunan premium mempunyai potensi komoditas ekspor. Selengkapnya Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Uel Embram SPMSI, terus memetakan dan mengoptimalkan potensi komoditas hasil bumi yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. Wilayah yang terletak di dataran tinggi Sumatera Barat ini rupanya tidak hanya bergantung pada produksi beras, melainkan memiliki daya tahan produk perkebunan dan hortikultura premium yang secara konsisten diminati oleh negara-negara pengimpor.
4: Kalau untuk ekspor, mungkin di tanah datar, mungkin ya kalau yang langsung ekspor kan nggak ada. Cuma hampir semua komoditi kita punya, hampir semua komoditi punya. Kalau ekspor biasanya kan komoditi-komoditi perkebunan ya, ke perkebunan. Kita di tanah datar punya kopi, punya kakao, punya tebu juga, nah, punya buah-buahan juga. Kita sentral alpukat juga, punya durian juga. Jadi tetap komoditi-komoditi tersebut tetap menjadi perhatian kita gitu.
3: Meskipun kualitas hasil buminya telah memenuhi standar internasional, alur perdagangan ekspor komoditas tanah datar saat ini masih didominasi oleh skema transaksi antar perusahaan atau business to business, B2B.
4: Nah, kalau untuk komoditas ekspor tentu mungkin B2B ya. Tentu apakah sebenarnya kasih avera atau kayu manis atau kopi, itu kami rasa komoditi-komoditi tanah datar itu yang ada ekspor, tapi memang belum pelakunya mungkin dari data yang ada sama kami, memang pelakunya itu belum petani atau dari tanah datar.
3: Pemerintah daerah kini tengah merumuskan strategi hilirisasi untuk memfasilitasi para petani dan koperasi lokal agar dapat menembus pasar ekspor secara langsung tanpa perantara yang panjang. Bantuan bibit unggul buah-buahan seperti manggis dan alpukat terus didistribusikan secara gratis untuk memperluas hamparan kebun produksi. Diharapkan peningkatan volume ekspor ini nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan serapan tenaga kerja dan penerimaan devisa daerah secara masif. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. PW Persis Kepri dan PD Persis Batam dorong kolaborasi dakwah untuk kemajuan Kota Batam. Reporter Faik Iqba Armuzaki melaporkan.
5: Pimpinan Wilayah Persatuan Islam atau PW Persis Provinsi Kepulauan Riau menggelar musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil ke-1 sekaligus pelantikan pimpinan daerah Persatuan Islam atau PD Persis Kota Batam masa jihad 2026-2030 yang digelar di Aula Besar Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam beberapa waktu lalu. Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah mengatakan sebagai organisasi yang baru berkembang di Kepulauan Riau, Persis Batam membutuhkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ia berharap Persis dapat bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
6: Kami menyadari di Kepri ini, di Batam ini, kami baru dilahirkan. Maka oleh karena itu, kami mewakilkan bimbingannya

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PW Persis Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zaini mengatakan dakwah tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terlebih, Kota Batam memiliki masyarakat yang heterogen dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai entitas dari seluruh Indonesia.

0: Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Sudianto, menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri kepada pengurus Persis yang baru dilantik. Pesan tersebut antara lain agar para pengurus mengedepankan akhlak serta menjaga lisan dan penggunaan media sosial.
1: Jadi, akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmunya. Setelah akhlaknya, sampaikan yang kedua menjaga lisan. Ayo kita sama-sama kaji bareng apa yang harus disampaikan, mungkin apa yang tidak boleh disampaikan. Yang ketiga adalah menjaga jaringan. Karena sekarang dengan satu genggaman ini bisa sampai kemana-mana menyebar hoax. Dengan jari-jarinya, kalau banyak mendorong kita usah. Nah, pengurus tadi yang urusnya yang baru dilantik, yuk kita sama-sama menyebarkan dakwah. Tidak boleh menyebarkan dakwah, tidak boleh.
0: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Persis Kiai Haji JJ Zainuddin, serta menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran Persis di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Benuzaki melaporkan.
2: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyoroti persoalan sampah di Batam dan mendorong adanya langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Selengkapnya, reporter Nurul Mahfud melaporkan.
3: Mahasiswa di Batam menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan di Kota Batam. Kepala Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Batam, Zulfahmi menilai penumpukan sampah terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Ia mendorong adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebersihan di sejumlah titik. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa juga meminta pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efektif. Fahmi mendorong peningkatan fasilitas tempat pembuangan sampah, pengangkutan yang teratur, serta penguatan program pemilahan dan daur ulang agar jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi.
4: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah. Karena itu berdampak ke kesehatan sama lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita hidup di salah satu tempat, terus tempat itu masih kotor atau tidak mumpuni dan tidak layak, maka itu berdampak dengan kesehatan kita pribadi. Kemudian untuk lingkungan, ketika sampah banyak, drainase menumpuk sampah, maka terjadi banjir. Itu bisa merugikan banyak orang.
3: Zulfahmi menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia berharap pemerintah, masyarakat, komunitas dan generasi muda dapat berkolaborasi menjaga kebersihan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pihak sekolah SDS Aisyah Bengkalis mengingatkan wali murid untuk menggunakan masker kepada anaknya saat mengantar ke sekolah pasca pembelajaran jarak jauh usai dan kembali ke sekolah. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
5: Pasca kondisi kualitas udara yang kurang baik dan sempat diberlakukan pembelajaran jarak jauh, SDS Aisyah Bengkalis kembali mengingatkan siswa untuk menggunakan masker di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut disampaikan setelah pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis langsung meminta para orang tua menyiapkan masker bagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.
6: Ananda saleh-saleha, alhamdulillah kita sudah kembali ke sekolah dan belajar sebagaimana biasa. Jadi kami mohon kepada ayah bunda ketika

0: orang tua siswa menyambut baik imbauan pihak sekolah. Rio, salah seorang wali murid, mengatakan telah menyiapkan masker untuk anaknya dan siap menjalankan imbauan tersebut demi menjaga kesehatan anak.
1: Ya, saya sebagai wali murid turut mendukung terkait dengan himbauan penggunaan masker. Saat ini saya juga mengetahui terkait dengan surat edaran dari dinas terkait. Ini juga tentunya bermanfaat untuk anak-anak kami demi kesehatan.
0: Pihak sekolah berharap kondisi udara di Bengkalis dan sekitarnya kembali normal seiring turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Dengan kondisi udara yang membaik, diharapkan siswa nantinya tidak perlu lagi menggunakan masker secara terus-menerus saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar kegiatan belajar-mengajar. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Dinas Perhubungan sangat mendukung lomba karya tulis jurnalistik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Kadis Perhubungan menyatakan akan membantu memberikan data sesuai keperluan penulisan. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
3: Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Bengkalis Ardiansa menyambut baik dan mendukung pelaksanaan lomba karya tulis jurnalistik yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis. Menurut Ardiansa, kegiatan tersebut menjadi wadah positif insan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengangkat berbagai program di pembangunan pemerintah daerah, khususnya program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu program yang dapat menjadi perhatian dalam karya jurnalistik adalah upaya pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan transportasi penyeberangan Bengkalis menuju Sungai Selari melalui kapal Ron-All, Ron-Off atau Roro. Menurutnya, penyempurnaan layanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat serta kelancaran arus kendaraan dan barang. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembenahan sistem pelayanan dan pengelolaan antrian hingga penerapan tiket elektronik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyampaikan tema dari PUPR untuk mengangkat dalam lomba karya tulis jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di jajaran PUPR Bengkalis.
4: Dari program-program keunggulan yang ada di perangkat daerah, misalnya saya contohkan saya dulu pariwisata lah misalnya, karena pariwisata ini kan jadi sektor andalan kita saat ini. Misalnya apa kemarin kan itu pernah kita diskusi ya, bahkan ya terkait dengan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata ya, yang digagas oleh PLT di sekolah kemarin sudah kan tangan-tangan
3: ibu saja. PWI Bengkalis juga berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita ke RRI Padang. Bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka, Kabupaten Solo tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kajian tim ahli menunjukkan kondisi lereng, aliran sungai, serta perubahan pemanfaatan lahan di kawasan hulu Gunung Talang juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Terangkum dalam laporan reporter Elan Sylvia Sari.
5: Kepala Research Center of Climate Change Universitas Negeri Padang UNP, Dr. Novi Yendri Sudia kepada RRI pagi tadi mengatakan, tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo Arosuka Kabupaten Solok terjadi. Dari hasil pemetaan, ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim juga memetakan kawasan yang terdampak mencapai sekitar 29,7 hektar. Novi memperkirakan Galodo di Arosuka, Kabupaten Solok merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya,

0: Kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah sudah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikis dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke dalam aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran.
1: Nah, jadi dugaan saya ini adalah akumulasi, Pak Yuda. Kejadian yang di akhir tahun lalu, di 2025 kemarin, itu memang berdampak secara signifikan kepada seluruh das di Sumatera Barat, bukan hanya di Solo itu kemarin saja. Jadi langkah mitigasi yang perlu kita lakukan itu, saya setuju dengan kemarin pernyataan Pak Gubernur bahwa kita lakukan susur sungai.
0: Karena itu Novi mendorong langkah mitigasi dilakukan dengan segera, salah satunya melalui susur sungai. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lereng, jalur aliran, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sumber material apabila terjadi hujan kembali. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menilai kondisi pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tommy menyebut, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang seharusnya menjadi acuan pemerintah daerah. Salah satunya kawasan yang mestinya berfungsi sebagai sempadan telah berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan. Menurut Tommy, perubahan tutupan lahan tersebut dapat mengurangi fungsi vegetasi alami dalam menahan air dan material tanah dari kawasan hulu.
2: Pada kawasan atau jalur aliran lahar ini, itu masif sekali bangunan gitu ya, termasuk perumahan, sehingga itulah yang kemudian memperparah dampak bencana.
0: Tommy menyebutkan kawasan yang merupakan jalur aliran dari Gunung Talang, saat ini sudah ada berdiri bangunan termasuk permukiman dan kantor pemerintahan. Kondisi tersebut membuat risiko bencana semakin besar karena ketika material dan air dalam jumlah besar bergerak mengikuti jalur aliran, terdapat lebih banyak bangunan dan aktivitas masyarakat yang berada di kawasan terdampak. Elan Silviasari melaporkan.

0: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, pada RRI Padang pagi tadi mengakui sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengundur jadwal Porprov. Begitu pula, ada beberapa kabupaten kota yang tidak kunjung memastikan mengirim kontingen hingga menit akhir pendaftaran. Akan tetapi, hingga malam tadi, 19 kabupaten kota memastikan ikut serta dalam multi-event tingkat provinsi ini.
1: Porprov yang kita rencanakan tanggal 2 sampai 14 Oktober, ini bisa tetap kita laksanakan dengan peserta 19 kabupaten kota. Jadi sampai dengan tadi malam sudah terpenuhi 19 kabupaten kota. Jadi adanya gonjang-ganjing atau dinamika yang terjadi sebelum ini yang menyatakan akan adanya pengunduran daripada Porprov itu tidak benar. Sesuai dengan komitmen kepala daerah antara gubernur dan bupati wali kota yang telah dituangkan di dalam SK gubernur tentang penetapan jadwal daripada Porprov 2026 yaitu akan dilaksanakan di tanggal 2 Oktober 2026.
0: Tasliatul mengapresiasi pemerintah daerah beserta KONI kabupaten kota yang akhirnya menyamakan semangat untuk menyukseskan Porprov tahun ini. Dengan demikian, perubahan pada agenda Porprov tahun ini hanya pada lokasi pembukaan dan penutupan. Lokasi awal direncanakan di Kota Solo, akhirnya dipindah ke halaman Istana Gubernuran. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk empati karena kawasan Solo masih dalam kondisi berduka akibat bencana. Setelah kepastian penyelenggaraan dan peserta Porprov tuntas, Tasliatul meminta panitia Porprov dan Pengprov cabang olahraga segera menyiapkan venue kegiatan serta kebutuhan pendukung lainnya. Dodi Stio melaporkan.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Pekanbaru. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
3: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindagkop UKM Provinsi Riau M. Taufik Usman Hamid mengatakan berdasarkan peta sektoral pada Sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi salah satu penggerak utama realisasi investasi di Riau.
4: Jika ditinjau dari peta sektoral pada sistem DTMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun. Diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Investasi ini menempatkan Riau kokoh di peringkat 1 dalam realisasi investasi di seluruh Pulau Sumatera, sekaligus peringkat ke-8 secara nasional.
3: Di balik tingginya investasi yang masuk, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai terdapat tantangan yang perlu segera dijawab, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia lokal.
5: Lalu hari ini dengan kemajuan daerah, bersaing untuk meningkatkan ekonomi daerah, maka tumbuh banyak gudang di mana-mana, tetapi tidaknya tenaga skill yang bersertifikasi juga untuk logistik dan banyak lagi yang lainnya. Maka kita berkepentingan, kami berkepentingan bagaimana menciptakan SDM masa depan untuk Riau. Artinya kita tidak anti luar, tidak. Kita cek hari ini banyak yang dari luar masuk yang memiliki skill itu. Lalu anak Riau pada kemana? Karena kita tidak punya wadah. Maka kemarin kami bersama dengan Kepolisian Riau, ayo kita bentuk Yayasan Kadin Institute Provinsi Riau.
3: Dengan meningkatnya investasi tersebut, sinergi antara pemerintah, Kadin dan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta pelaku usaha menjadi penting untuk membangun sistem pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar BIMTEK Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menggelar bimbingan teknis pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik pendidikan nonformal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman sebaya. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, keberadaan konselor sebaya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman.

0: aman, dan saling mendukung. Ia menyebut pelatihan konselor sebaya bagi pendidikan nonformal merupakan kegiatan perdana di Kota Pekanbaru dan menjadi yang pertama dilaksanakan untuk pendidikan nonformal di Provinsi Riau. Ia berharap para peserta dapat menjadi bagian dari sejarah sekaligus menjalankan peran tersebut dengan penuh keikhlasan.
1: Dan kepada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertanya, dan berlatih. Jadilah teman yang mampu memberikan contoh positif, mampu mendengar, peduli, dan hadir ketika teman-teman kita membutuhkan.
0: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan konselor sebaya dapat menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi cerita sekaligus membantu mendeteksi persoalan yang dialami teman mereka sejak dini.
2: Tapi kita minta yang konselor sebaya ini, dia tidak memutuskan sendiri. Tentu dia ini sebagai agen untuk nanti menyampaikan persoalan ini ke guru BK-nya. Kalau tidak ada guru BK, kalau di sekolah formal, nanti itu ada wali kelas. Nah, sehingga persoalan yang pada anak itu bisa terdeteksi sebelum tadi lebih awal. Kalau terdeteksinya lebih awal, ini kan mudah kita selesaikan.
0: Abdul Jamal juga menambahkan program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemenuhan indikator kota layak anak. Ia berharap keberadaan konselor sebaya dapat mendukung Pekanbaru meningkatkan predikat kota layak anak ke tingkat utama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Kita ke RRI Ranai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna terus mencermati dan memperbarui data pemilih secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan, termasuk pemilih yang meninggal dunia maupun pindah domisili, dapat terdata secara akurat. Berikut dilaporkan reporter Marjani.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan ketiga dan forum konsultasi publik FKP tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Natuna Senin pagi. Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnedi, dalam sambutannya mengatakan pencermatan dilakukan untuk memastikan daftar pemilih tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Perubahan seperti pemilih yang meninggal dunia maupun masyarakat yang pindah domisili menjadi bagian yang perlu disesuaikan. Menurut Kusnedi, pemutakhiran data dilakukan secara berkala 4 kali dalam setahun. Setiap periode menjadi kesempatan bagi KPU untuk menerima masukan dan mengevaluasi perubahan data pemilih di Kabupaten Natuna. Ia menambahkan, pembaruan data secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari persiapan menuju pemilu 2029. KPU berupaya memastikan data yang dikelola lebih tertib sehingga dapat mendukung tahapan pemilu mendatang.
5: Jadi tentunya melalui PDPB, pemenuhan data pemilih, ini kami sangat mengharapkan masukan terkait dengan PDPB ini. Kemudian ini juga disejalankan dengan forum konsultasi publik FKP tahun 2026, salah satu juga terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini.
4: Sementara itu, anggota Bawaslu Natuna, Ila Nurlaila, meminta proses pencoretan pemilih yang telah meninggal dunia dilakukan dengan verifikasi yang benar-benar akurat. Menurutnya, apabila diperlukan, petugas dapat memastikan kebenaran informasi tersebut melalui dokumen pendukung, termasuk bukti makam, dan dokumen lainnya. Ila Nurlaila juga menyoroti keberadaan warga Natuna yang bekerja di luar negeri. Ia meminta KPU memastikan status dan domisili pemilih tersebut agar data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
6: Langkah baiknya sebenarnya ya, idealnya kita langsung datangi gitu, terkait dengan benar nggak sih orang ini meninggal gitu. Kalau perlu ada kuburannya ada nggak gitu, mungkin lebih update lagi.
4: Dengan pemutakhiran data verifikasi yang dilakukan secara berkala, KPU Natuna bersama pihak terkait berupaya menjaga data pemilih tetap akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2029.
3: Dalam rangka HUT ke-81 TNI, tiga matra TNI di Natuna menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Natuna. Reporter Afrizal melaporkan.
7: Suasana hikmat mewarnai kegiatan ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Natuna yang digelar jajaran tiga matra TNI dalam rangka peringatan HUT ke-81 pada Senin pagi. Kegiatan upacara tersebut diikuti personel TNI dari berbagai matra, jajaran Polri, pasukan gabungan TNI Polri, serta unsur pemerintah daerah. Dandim 0318 Natuna, Kolonel Infanteri Ruru Sejati, bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah dimakamkan di TMP Kabupaten Natuna. Setelah itu, peserta upacara mengikuti rangkaian penghormatan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa. Karangan bunga kemudian diletakkan sebagai simbol penghormatan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Usai kegiatan, Dandim 0318 Natuna melalui Pasipes Kodim 0318 Natuna yang juga selaku panitia kegiatan, Mayor Infanteri Kristian Napitulu kepada RRI menerangkan, kegiatan ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari peringatan HUT TNI ke-81.
8: Memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dari tiga matra, baik itu darat, laut, dan udara. Kemudian kita undang juga dari instansi lain, kepolisian, kemudian dari pemerintahan daerah juga kita undang.
7: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi jajaran TNI dan seluruh peserta untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa dan negara. Serta ke depan diharapkan TNI semakin solid jalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan NKRI.
8: Harapan kami sebagai pelaksana kegiatan ini, harapannya TNI itu semakin solid, sehingga ke depannya pelaksanaan tugas-tugas akan semakin lebih baik.
7: Selain menjadi bagian dari tradisi dalam peringatan HUT TNI, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat pengabdian, persatuan, serta nilai-nilai perjuangan dalam menjalankan tugas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggaungkan gerakan tanjak pangan demi menekan sampah organik. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
9: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan bahan pangan melalui gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan. Gerakan ini ditujukan untuk mengurangi pemborosan pangan sekaligus menekan jumlah sisa makanan yang berakhir menjadi sampah. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang Yesi Perdawati mengatakan, gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya potensi sampah yang berasal dari bahan pangan di Kota Tanjung Pinang.
10: Ya, jadi tanjak pangan itu adalah gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan. Nah, jadi kita menghimbau ini kepada masyarakat untuk mulai bijak menggunakan bahan pangan. Jadi kita sebenarnya ini berkaca pada data yang kita dapatkan dari media sosial. Di tahun 2024 itu ada sekitar 60 ton sampah yang berasal dari bahan pangan perharinya di Kota Tanjung Pinang.
9: Yesi menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya memiliki nilai harga, tetapi juga membutuhkan energi, proses produksi dan distribusi, serta dukungan berbagai sumber daya, sehingga pengurangan sisa pangan dinilai dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi maupun lingkungannya.
10: Banyak hal sebenarnya yang bisa kita hemat apabila kita hemat pangan, hemat dari sisa pangan.
9: Dalam jangka pendek, DP3 Tanjung Pinang lebih memfokuskan gerakan tersebut pada pengurangan food waste, terutama dengan mendorong masyarakat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskannya. Lalu makanan yang masih layak konsumsi dan tidak habis, diharapkan dapat didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asosiasi Peternak Unggas Bintan menyediakan sebanyak 1.500 kg ayam dalam kegiatan operasi pasar murah di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang. Reporter Febrian Syah menyampaikan laporannya.
11: Asosiasi Peternak Unggas Bintan APUK menggelar operasi pasar murah dengan menjual daging ayam segar seharga Rp35.000 per kilogram. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Bintan Center, Terminal Sungai Carang, Minggu pagi. Sekretaris APUB Jemi menjelaskan operasi pasar murah ini dilakukan sebagai bentuk upaya APUB membantu masyarakat mendapatkan daging ayam segar dengan harga lebih terjangkau. Sekaligus menyampaikan kondisi harga ayam di tingkat peternak yang disebut telah mengalami penurunan. Mengingat harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga daging ayam di pasaran masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
12: Jadi ingin menyampaikan juga sebenarnya harga di pasar ini sudah ada mengalami penurunan harga. Cuman kenapa mereka nggak turun-turun? Sehingga persepsi masyarakat terhadap ayam ini kan seolah-olah kok mahal, dan persepsi masyarakat terhadap kami ini, terutama para pelaku peternak ya, sepertinya kan jadinya kita yang salah. Pikiran kita kan tidak ada jual murah, mahal terus.
11: Sekretaris APUB Jemmy mengatakan operasi pasar murah khusus ayam potong tersebut, APUB menyediakan sekitar 500 kg ayam segar. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan kegiatan yang dibuka sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat minggu pagi itu habis sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan harga Rp35.000 per kilogram. APUB juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya mulai hari ini, Senin, hingga Selasa di Pasar Bintan Center. Setiap harinya sekitar 500 kg ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat sore pendengar, Anda yang mungkin saat ini telah selesai melaksanakan segala aktivitasnya, mudah-mudahan bisa lebih bersemangat lagi. Mungkin ada beberapa sebagian dari rekan-rekan yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, mudah-mudahan bisa lebih bersemangat lagi dan mencapai target yang ingin dicapai untuk hari Senin ini, awal weekdays yang mungkin cukup cukup menantang ya, karena memang kondisinya agak uring-uringan juga mungkin karena di akhir bulan mungkin banyak pekerjaan yang memang harus diselesaikan secepatnya atau ada target-target yang memang harus dinaikkan segera ya. Baik, jangan lupa untuk semuanya pendengar, jangan kemana-mana, pastinya kami masih akan suguhkan rangkaian lagu-lagu spesial untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, hoax itu apa sih, Ma?
1: Kenapa, sayang?
0: Adik sering dengar orang bilang, ah, itu hoax.
1: Oh, hoax itu artinya berita bohong atau berita yang tidak benar. Kita harus cari tahu kebenaran sebuah berita atau informasi. Nanti kalau udah besar, adik pasti ngerti.
0: Oh, gitu ya, Ma? Kalau setiap adik minta beli mainan atau permen, Mama bilang, itu nggak dijual, Nak. Itu hoax juga nggak ya, Ma?
1: Kalau itu apa ya?
2: Salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 ya. Dan hal ini terjadi di September ini. Dan faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2006. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka mulai kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu pengatasnamakan BSU 2006, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi memanipulasi dan penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Freeze, and cut.
1: Yes. Bersatu Pandang Kanal Informasi dan Inspirasi, dan pendengar masih dengan rangkaian informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan perempuan, Komnas Perempuan maksud kami ya, dengar, mencatatkan 2.701 kasus

0: Lo. Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah?

0: Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Ya, mendengar kita update perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG Minangkabau, dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Ari di line telepon. Selamat sore, Bang Ari.
5: Selamat sore, Wayan.
4: Sehat sore ini, Bang Ari?
5: Alhamdulillah, sehat, Wayan.
4: Baik, kita update informasi cuaca. Bang Ari, silakan sampaikan langsung pendengar Pro 1 RRI Padang.
5: Ya, baik, Wayan. Ya, baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat tanggal 28 September 2026. Sebelum pada sore hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Tanah Datar, Sawah Lunto, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat, terdapat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Pesisir Selatan, Solo Selatan, Tanah Datar, Payakumbuh, 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang, terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Dijunjung, Darmas Raya, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Tanah Datar, Payakumbuh, dan 50 Kota. Kemudian lanjut pada tanggal 29 September 2026, secara umum kondisi Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Agam. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Dan himbau kepada para pendengar untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan dan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan selalu stay tune dari Pro 1 Padang. Demikian, Moyan.
4: Baik, Bang Ari, terima kasih untuk informasinya. Bang Ari kembali bertugas untuk sore hari ini berserta rekan-rekan semuanya. Sehat selalu, Bang Ari. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

Bersatu Riripan, kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR, NTB, terus menjadi perhatian setelah area terdampak diperkirakan mencapai 1098,75 hektar. Sejumlah titik api memang telah berhasil dipadamkan, tetapi kobaran masih terpantau di lereng utara puncak Sangkareang. Nah, kondisi ini turut berdampak pada aktivitas pendakian di kawasan Gunung Rinjani. Pendaki yang masih berada di jalur dan sebelumnya berencana keluar melalui Senaru atau Torehan diarahkan untuk mengubah rute dan turun melalui jalur Sembalun. Nah, Kepala Subbagian Tata Usaha TNGR Astekita Ardiaristo mengatakan pengaturan jalur tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan pengunjung. Pendaki diminta mengikuti arahan petugas di lapangan selama kondisi kebakaran masih berlangsung. Ya, karhutla di kawasan TNGR diungkapkan telah berlangsung selama sekitar 6 hari dan sebelumnya tim gabungan berhasil mengendalikan api di kawasan Bukit Setampol dan sejumlah area di sekitarnya.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Indonesia merupakan daerah tropis yang mengalami musim kemarau atau musim kering akibat pengaruh sistem muson. Saat musim kemarau, curah hujan turun menjadi di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Wilayah tropis di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan adalah wilayah-wilayah yang mengalami musim kemarau. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mitigasi bencana kekeringan. Di antaranya, masyarakat disarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku dan air bersih, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat waduk yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau keramik, memberikan perlindungan terhadap sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air, yaitu metode pengumpulan atau penampungan air hujan atau air pada aliran saat curah hujan tinggi yang bertujuan untuk menyediakan tampungan air bersih saat curah hujan menurun.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Dan selamat sore pendengar, untuk Anda yang saat ini sudah mungkin sudah standby di rumahnya karena sudah kembali dari rutinitas dan aktivitasnya sehari ini. Mudah-mudahan semua pekerjaan sudah selesai seperti yang diharapkan juga. Dan pendengar, kami sampaikan informasi bahwasanya untuk hari ini, kumandang azan maghrib nantinya akan jatuh pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, jelang kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya pembacaan ayat Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan sore hari ini. Itunya pembacaan surah Asy-Syu'ara ayat 69 hingga 89 oleh Qori Yanti Novita dan terjemahan oleh Firdaus. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini 28 September oleh Ustaz Nur Helmi dengan pembahasan konsep keluarga sekinah. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita panjatkan syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang Allah berikan, sehingga kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umat-Nya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Al-Qur'an. Profesor Dr. Haji Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan, keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya merupakan cerminan situasi keluarga yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Jika kita inginkan terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yang pondasinya adalah keluarga sakinah. Sedangkan pilarnya adalah akidah, mawaddah, warahmah, dengan figur seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, profil seorang ibu yang penyantun, lembut serta penuh dengan buaian kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan keluarga adalah sekolah yang paling utama dan pertama. Namun dengan masuknya paham hedonisme telah menggusur dan menggeser cita-cita keluarga Sakinah menjadi keluarga hanya sebagai tempat persinggahan di malam hari. Untuk itu, konsep keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi aw khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasakan tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Firman Allah tersebut memberikan penjelasan kepada kita mengenai keagungan dan kebesaran Allah. Diciptakannya manusia berpasang-pasangan untuk terwujudnya keluarga Sakinah, mawaddah warahmah. Mawaddah menurut Ibrahim Al-Bikai yang disitir oleh Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quran adalah cinta plus yang tidak dihinggapi keburukan, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas, yang dimaksud dengan mawaddah adalah cintanya seorang suami terhadap sang istri. Sedangkan rahmah adalah cintanya seorang suami karena takut keburukan menimpanya. Dengan demikian, antara suami dan istri harus saling melengkapi dan mengisi satu sama yang lain. Inilah yang dimaksud dengan kemitraan sejajar antara suami dan istri yang bisa merekat keluarga semakin harmonis. Dua modal dasar inilah yang menimbulkan kekuatan baik lahir maupun batin bagi pasangan suami istri untuk mendayung bahtera rumah tangga menuju pulau kebahagiaan yang kekal dan abadi. Pertanyaan yang mungkin patut kita renungkan bersama, apakah potret keluarga sekarang sudah sesuai dengan konsep ideal keluarga seperti pada ayat tadi? Secara jujur, kita tidak bisa menutup mata dari kasus demi kasus yang terungkap yang mencerminkan kehancuran moral. Semuanya berangkat dari kesenjangan keluarga. Hadirin, betapa banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak yang membunuh kedua orang tuanya sendiri hanya karena permintaannya tak dipenuhi. Ada ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri hanya karena memperturutkan nafsu birahi. Ada pula ibu yang menjual anak gadisnya ke mucikari demi mendapatkan kepuasan pribadi. Bahkan pada zaman sekarang, bermunculan istri-istri berselingkuh, pria-pria penyeleweng. Bukan itu saja, yang lebih mengkhawatirkan, muncul keluarga-keluarga liberal dan sekuler yang bebas dari norma-norma dan aturan agama. Malah ada keluarga yang multilateral dengan menonjolkan kesibukan masing-masing. Ayah pergi ke masjid, ibu pergi shopping ke butik, anak terserah mau ke mana, ke bioskop, ke diskotik, atau ugal-ugalan di jalan raya, sehingga membuat orang-orang panik. Nauzubillah min zalik. Dari sini lahirlah keluarga yang campur aduk agama, keyakinan dan gaya hidup. Padahal seorang ibu punya tanggung jawab moral terhadap pendidikan anaknya. Sebuah syair menjelaskan, ibu adalah sekolah apabila dipersiapkan akan melahirkan generasi bangsa yang tangguh. Lebih-lebih seorang ayah sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah penegasan Allah tentang membina keluarga dengan menggunakan kalimat amar atau perintah yang mewajibkan menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka, baik neraka dunia maupun neraka di akhirat kelak. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing, tapi bagaimanakah menjaga ahli kami?" Rasulullah menjawab, "Kamu larang mereka terhadap hal yang dilarang Allah kepadamu, dan kamu suruh mereka terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan kepada mereka." Berdasarkan jawaban Rasul tersebut, maka muncullah kewajiban suami di antaranya. Yang pertama, kewajiban memberi pangan, sandang, atau pakaian. Yang kedua, kewajiban memberikan perlindungan sekaligus menjunjung tinggi harga diri sang istri, sebagaimana sabda Nabi yang artinya, "Kalau marah, jangan memukul muka, jangan menghina istri, dan kalau kesal, jangan berpisah, kecuali tetap dalam satu rumah." Kemudian, apa kewajiban istri dan hak suami tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, yang artinya, "Sebaik-baiknya wanita adalah apabila kau memandangnya, ia menggembirakan. Apabila kau perintah, dia taat. Apabila kau tidak ada di rumah, ia pandai menjaga diri dan harta suaminya." Ini merupakan ciri-ciri istri solehah yang menjadi dambaan setiap suami. Karena istri yang solehah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Rasulullah telah menyampaikannya dalam sebuah hadis, yang artinya, "Dunia itu semuanya adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha." Sebagaimana yang didendangkan oleh Haji Roma Irama dalam bait lagunya, "Setiap keindahan perhiasan dunia hanyalah istri soleha." Para pendengar RRI di mana saja berada, maukah menjadi hiasan dunia yang terindah? Mari jadi istri solehah. Apabila kewajiban bersama telah dirasakan dan ditunaikan oleh suami dan istri, maka keluarga sakinah bukan lagi impian, melainkan telah jadi kenyataan. Di samping itu, keluarga sakinah juga dihiasi oleh putra-putri yang baik, menjadi dambaan keluarga, permata jiwa, belahan hati. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga Sakinah merupakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, terpenuhi aspek kebutuhan lahir dan batin. Terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, serta keluarga Sakinah juga dihiasi oleh putra-putri yang soleh dan solehah, sehingga yang pada gilirannya setiap anggota keluarga yang mampu berkata, "Baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorgaku." Sakinah berarti ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Mawaddah berarti cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara suami istri dan seluruh anggota keluarga. Sedangkan warahmah berarti kasih sayang yang diwujudkan melalui kepedulian, saling membantu, memaafkan, dan menjaga satu sama lain. Semoga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengar tepat di pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Karena pada dasarnya, terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya. Dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
1: Sabar, Din. Seruput dulu kopi hitamnya itu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan baik-baik. Bukan sering maki.
0: Iya juga ya, Jo.
1: Agama menyuruh kita menerima rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
0: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget, Bu. Kereta apinya panjang banget dan lajunya cepat.
1: Iya, Putra. Putra, kalau udah besar nanti, mau nggak jadi masinis yang bisa mengendarai kereta api seperti itu?
0: Wah, mau dong, Bu. Putra mau bawa kereta api, Bu.
1: Kalau gitu, Putra harus sekolah dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
0: Wah, tenang, Bu. Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita setiap anak.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan selanjutnya juga untuk warga Ranah Minang ya semuanya, dan menyimak siaran kami juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Baik pendengar, untuk kesempatan malam hari ini saatnya kita sudahi ya untuk Padang sore ini, dan saya Rianto Jasman yang menemani Anda di Daypart Padang sore ini. Pendengar, izin pamit undur di ruang dengar semuanya sekaligus tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan di Padang malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zue. Untuk Anda semuanya, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambinghitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain.
7: Mm-hmm.
9: Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
9: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
9: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intersubjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada?
10: Tidak ada.
9: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Kubura Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekawian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. ketika kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

0: bisnis matching hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
1: Kenapa diganti? Karena kalau eksotik tenun vest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
0: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
0: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana Mister Kawang itu punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten, lalu ada Luke Fikiri, kemudian juga oleh Romney, Kakar Orang Mainan, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: besok menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Dan dalam Padang malam ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tentunya kami masih akan hadirkan ya rangkaian hiburan serta juga informasi-informasi yang dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan untuk Anda, kami akan hadirkan juga ya program-program menarik lainnya. Nanti akan ada program Ruang Rindu juga di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda dapat request-request lagu-lagu nostalgia juga nantinya. Dan seperti biasa di pukul 20 nanti juga akan ada drama radio. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, kata rek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Tapi, pernahkah kita menyadari saat malam merayap semakin larut dan udara mulai mendingin, ketukan musik malam ini juga melambat? Bukan, ini bukan karena jangkriknya mulai mengantuk. Di balik derik yang melambat ini, ada rahasia fisika yang bekerja. Jangkrik adalah hewan berdarah dingin yang tidak bisa memproduksi panas tubuh sendiri. Kecepatan gerak mereka diatur sepenuhnya oleh suhu udara sekitar. Fisikawan Amos Dolbear menemukan formulasinya. Semakin dingin udara, semakin lambat jangkrik menggosokkan sayapnya untuk berbunyi. Suhu udara malam tertulis di setiap kepakan sayap mereka. Sebuah catatan kecil dari alam sekitar

bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi dulu, di mana Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus melakukan pengawasan dan pengujian kualitas bahan bakar minyak BBM yang disalurkan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan masukan masyarakat terkait Pertalite di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Barat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Forogi Andriani Sumampau mengatakan bahwa Pertamina melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi produk di lapangan sekaligus kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pertamina Patraniaga juga melakukan cross-check terhadap penerimaan BBM jenis Pertalite serta hasil pengujian laboratorium terbaru. Sementara itu, pendengar, salah seorang konsumen Endang sebelumnya mengeluhkan kondisi kendaraan setelah mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di wilayah Kota Padang. Ia mengaku kendaraannya mengalami mogok. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Meskipun fenomena El Nino masih berlangsung, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi pola atmosfer dan karakteristik wilayah Sumatera Barat yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sementara itu, pendengar Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha mengatakan, Sumatera bagian utara termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki pola hujan yang berbeda dengan wilayah Riau, Jambi, hingga Sumatera Selatan. Menurut Yuda, dalam 3 bulan ke depan, Sumatera Barat masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi. Khusus wilayah Sumatera Barat dan Kabupaten Solo yang berada di wilayah ekuatorial kuat, puncak hujan diperkirakan terjadi pada November hingga Desember. Yuda menjelaskan curah hujan bulanan di sejumlah wilayah Sumatera Barat dapat mencapai sekitar 300 mm per bulan. Sementara wilayah bagian timur seperti Dharmasraya dan Sijunjung diperkirakan berada pada kategori menengah dengan curah hujan sekitar 150 mm per bulan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Cek Kodam, produksi dari RRI Jember. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Selamat datang di drama radio kami dengan judul Cek Kodam. Di sebuah desa yang tenang, seorang pemuda bernama Arif merasa penasaran dengan dunia gaib. Apakah ia memiliki hodam? Mari kita ikuti perjalanannya.
3: Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada kodam rawa rontek ya. Sari kosong. Koma Arliani ada kodam. Kodam Nyiblorong. Dia akan hadir menggunakan keris ya ketika ada hal yang mengancam tubuh kamu.
4: Kayaknya asik ya punya kodam. Jadi penasaran kodam aku apa ya.
5: Arif, kamu lagi nonton apa, nak?
4: Ini loh, Bu. Lagi rame di media sosial tentang Cek Kodam.
5: Kamu ngapain pengen tahu hal-hal kayak gitu? Aneh-aneh aja kamu nih, Rif.
4: Tenang, Bu. Aku cuma penasaran. Kebetulan di kampung sebelah katanya ada ahli spiritual. Namanya Mbah Wowo. Kata orang-orang sih, beliau bisa Cek Kodam kita, Bu. Aku jadi pengen kesana nih buat Cek Kodam kita, Bu.
5: Aduh, Arif, ibu gak suka ya kamu terlibat hal-hal kayak gitu. Gak suka.
4: Tenang, Bu. Tenang. Arif cuma pengen tahu aja. Siapa tahu ada manfaatnya, Bu.

0: Assalamualaikum. Apa betul ini rumah Mbak Wowo?
1: Waalaikumsalam. Iya betul deh. Masuk. Ada perlu apa?
0: Begini Mbah, saya dengar kalau Mbak Wowo bisa cek kodam. Nah, saya penasaran nih Mbah. Apa kira-kira Mbak Wowo bisa cek kodam saya?
1: Oh, gitu. Gini nak, namamu siapa?
0: Arif Mbah.
1: Nanti kamu kembali ke sini waktu Jumat Kliwon ya. Saya akan coba komunikasi dengan kodam kamu. Tapi jangan lupa, ada maharnya. Gak gratisan.
0: Mahar maksudnya apa, Mbak Wowo?
1: Ya semacam sesajen gitu. Karena untuk memanggil kodam gak bisa sembarangan. Oh ya, ada biayanya juga. 500.000.
0: Waduh, mahal juga ya Mbah. Saya usahakan deh Mbah. Buat cek kodam aja 500.000, lumayan juga ya. Ya udahlah, pecah celengan aja. Daripada tambah penasaran nanti.

0: 100, 200. Wah, pas banget nih 500 ribu. Oke deh, berarti malam Jumat Kliwon ke rumah Mbak Bawa lagi buat cek kodam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Le.
0: Mbah, kebetulan hari ini pas Jumat Kliwon. Apa bisa dicek kodam saya?
1: Bisa dong, Le, bisa. Apa yang Mbah Wawang gak bisa? Hahaha. Oh ya, untuk syaratnya sudah dibawa yang Mbah minta.
0: Sesajennya sama uang 500 ribu.
1: Bagus, bagus. Sekarang kita masuk ke dalam.
0: Siap, Mbah. Apalagi yang harus saya lakukan?
1: Duduklah di sini. Pejamkan mata dan tenangkan pikiranmu. Mbah akan membaca doa dan memanggil kodam yang mungkin mendampingimu. Hei, kodam yang mendampingi Arif. Jika engkau ada, tunjukkan dirimu.
0: Gimana, Mbah?
1: Sebentar, saya coba lagi, Leh.

0: Gimana, Mbah?
1: Le, ternyata kodam kamu kosong.
0: Hah? Kok bisa, Mbah?
1: Iya, setelah Mbah panggil ternyata tidak ada yang menjawab.
0: Walah. Terus bagaimana dengan uang saya, Mbah?
1: Kalau itu kan sudah perjanjian untuk baharnya, Le. Tidak bisa diambil lagi. Ha ha.

0: Arif, Arif, kamu kenapa? Kok lemes gitu?
1: Bu, kayaknya Arif ketipu deh. Masa katanya kodam Arif kosong, padahal Arif udah kasih sajen sampai uang mahar juga.
0: Ya Allah, Arif, bisa-bisanya kamu percaya begituan. Kan ibu sudah bilang, itu buang-buang uang, malah menjurus ke syirik loh nanti.
1: Iya Bu, maaf ya Bu, karena Arif gak nurut sama ibu. Arif kapok Bu.

0: cariin barangnya, Mai. Aku udah gak tahan.
1: Udah, Mas. Aku mohon. Cukup, Mas. Kamu gak kasihan sama aku, istri kamu. Anak-anak kita masih kecil, Mas.
0: Aku butuh barang itu, Mai.
1: Maaf, Mas. Ini yang terbaik buat kamu, kita dan anak-anak kita, Mas.
0: Mai, Mai, tolong aku, Mai. Aku gak mau ditangkap. Kamu gak sayang sama aku, Mai.
1: Ini sayang yang sesungguhnya, Mas. Aku dan anak-anak akan menunggu kamu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Iya, selamat malam kembali untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Selamat beraktivitas ya, yang masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Atau yang ada udah beristirahat, ada yang

Barat selesai digelar aman, tertib, dan lancar pada Minggu 27 September 2026. Kegiatan bertema Run the Culture itu juga memperkuat kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Irjen Jati Wiyoto Abadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini. Ia menyebut keberhasilan itu hasil kerjasama bersama Polri, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Dan pendengar, Jati juga mengapresiasi personil Polda Sumbar dan Polresta Bukit Tinggi yang memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Ia turut berterima kasih kepada masyarakat Bukit Tinggi atas dukungan dan antusiasmenya. Menurut Jati sendiri, kegiatan ini menjadi momentum mengingat nilai sejarah Bukit Tinggi dalam lahirnya polisi wanita di Indonesia. Sementara itu, pendengar, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Susmelawati Rosya mengatakan, keberhasilan itu berkat sinergi seluruh unsur dan ia menilai kegiatan itu menjadi sarana komunikasi publik yang positif untuk memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja.

0: Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Naratar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Naratar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
2: Ya.
1: Wah, mentang-mentang
2: ya.
1: Kita jadi bos.
2: Ya.
1: Lupa sama teman lama.
2: Ya.
3: Hah, ada apa sih, Dek?
1: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
2: Ayah.
3: Apa sih, Dek?
2: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
3: Iya. Maaf ya, Nak.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali, pendengar. Kita ke informasi olahraga dulu, di mana Lionel Messi bersiap menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina, di mana pemain Inter Miami itu dijadwalkan tampil dalam laga persahabatan melawan Benin di Stadion Monumental Buenos Aires pada 6 Oktober 2026 mendatang. Pertandingan tersebut akan menjadi penampilan ke-208 sekaligus laga terakhir Messi bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade memperkuat La Albiceleste. Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA, Claudia Tapia, mengatakan pihaknya sengaja menyiapkan laga tersebut sebagai momen perpisahan bagi Messi di hadapan para pendukung Argentina. Sementara itu, pendengar, Tapia juga mengungkapkan para pemain yang menjadi bagian dari skuad juara Piala Dunia 2022 di Qatar turut diundang bersama keluarga masing-masing untuk menghadiri pertandingan tersebut. Messi sebelumnya mengumumkan keputusan untuk mengakhiri karir internasionalnya, di mana AFA kemudian memasukkan namanya dalam skuad untuk rangkaian pertandingan FIFA. Namun pemain berusia 39 tahun itu hanya dijadwalkan tampil menghadapi Benin. Laga melawan Benin, pendengar, akan menjadi pertandingan terakhir dari rangkaian 3 laga persahabatan Argentina. Sebelumnya Argentina menghadapi Bolivia pada 30 September dan Burkina Faso pada 3 Oktober. Pertandingan di Monumental juga disiapkan sebagai malam penghormatan bagi Messi. Sejumlah laporan menyebut akan ada seremoni khusus dan kehadiran anggota skuad juara Piala Dunia 2022 untuk memberikan penghormatan kepada sang kapten. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Orang mengeluh ketika hujan tiba-tiba turun. Padahal banyak fakta menarik yang bisa kita rasakan ketika turun hujan. Misalnya, suara rintik hujan yang bisa membuat pikiran lebih rileks. Aroma tanah yang basah karena air hujan yang menenangkan. Tidur saat hujan bisa menjadi lebih berkualitas. Dan hujan membuat tumbuhan jadi lebih subur dan segar. Selain itu, menyukai hujan mampu menimbulkan lebih banyak pikiran positif. Untuk itu, mulailah berhenti mengeluh saat hujan.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati untuk Anda yang mungkin masih beraktivitas di luar ruangan ya pendengar. Semoga segala urusan kita yang kita lakukan di hari ini tentunya dapat berjalan dengan baik. Dan selamat beristirahat juga untuk Anda yang sudah beristirahat sambil mendengarkan Pro 1 RRI Padang ya. Harus mendengarkan, karena sebentar lagi kita akan bersama juga dalam program Ruang Rindu. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo terjadi. Kepala Research Center for Climate Change Universitas Negeri Padang, Dr. Novi Henry Sudia kepada RRI mengatakan dari hasil pemetaan ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim juga memetakan kawasan yang terdampak mencapai sekitar 29,7 hektar. Novi memperkirakan Galodo di Arosuka, Kabupaten Solo merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah sudah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikis dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Yang masih beraktivitas ya, tetap selalu semangat, mudah-mudahan aktivitasnya cepat selesai, cepat kelar ya pendengar, biar bisa beristirahat dan besok kembali beraktivitas lagi dengan energi yang baru, semangat yang baru. Oke, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu ya pendengar, untuk edisi hari Senin tanggal 28 September 2026. Nah, di hari Senin ini pendengar, seperti biasa ya, kita akan bersama dengan lagu-lagu pop mancanegara tahun 80-90an. Jadi boleh langsung di request aja yang mau request lagunya di line telepon ya 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Serta untuk Anda yang juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital, nah juga dapat bergabung ya pendengar melalui live chat kita di malam hari ini. Oke, program Ruang Rindu kita malam ini tadi dibuka oleh lagu dari Britney Spears, Sometimes ya. Ini dirilis pada bulan April tahun 1999. Nah, ini tentunya single kedua ya dari album debutnya Britney Spears yang bertajuk Baby One More Time. Nah, lagu Sometimes dari Britney Spears ini menceritakan seseorang yang merasa ragu, takut, dan rentan dalam menjalin hubungan asmara yang baru. Nah, walaupun ia sangat mencintai dan ingin bersama pasangannya setiap saat nih, ada rasa trauma atau takut tersakiti yang membuatnya kadang menghindar atau menutup diri. Nah, ini lagu ini juga menyampaikan kebutuhan akan waktu agar ia bisa percaya sepenuhnya pada cinta. Nah, itu dia ya. Kadang cinta itu membutuhkan proses ya, pendengar. Dari kita kenal dulu, terus dekat, belum banyak proses-prosesnya sampai kita benar-benar mencintai seseorang gitu ya. Kayak si paling tahu banget ya, tapi enggak apa-apa. Biasanya begitu ya pendengar. Kita gak bisa yang tiba-tiba langsung cinta nih sama seseorang, gak bisa. Pasti ada proses-proses yang dilalui dulu ya pendengar. Oke, daripada berlama-lama ya, kayaknya kita langsung terima telepon dulu nih pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, iya dengan Uncu Dipo ya?
1: Uncu Dipo, di 6 suku, Kota Solo.
0: Oke, Uncu, apa kabar nih?
1: Aman, baik. Uni gimana kabarnya, Uni?
0: Alhamdulillah, baik. Uncu mau request lagu apa ini, nih malam hari ini?
1: Tidak ada hujan pagi, sore menjelang siang tepat ini gimana?
0: Sama.
1: Apa yang mau nyomong tadi?
0: Iya, mau request lagu apa, Uncu?
1: Aku lagunya dipilihin sama Uni. Tapi aku ingin tahu lagu apa yang Uni pilihin untuk aku nih.
0: Apa ya? Nanti deh disebut lagunya, Uncu. Lagi kita pilihin.
1: Jangan
0: dulu nih.
1: Uni bilang ke aku apa lagu yang Uni pilih.
0: Iya, biar kita pilih dulu, Uncu.
1: Kalau gak Uni kasih tahu, aku gak bisa menyimak. Tak lagu orang, aku bilang lagu aku nih.
0: Apa ya? Mau diputarin ya? Banyak nih lagunya, Uncu.
1: Uni kan pintar milih lagu. Tadi aja lagu bagus ini putar.
0: Gak pintar itu. Emang Uni asal milih kalau aja
1: kalau
0: itu.
1: Kalau gak pintar ini jadi gak kepilih jadi penyiar meni.
0: Gitu. Gak tahu nih mau lagu apa yang mau diputarin. Uncu mau diputarin lagu apa nih?
1: Uncu minta pilih sama Uni.
0: Apa ya?
1: Sering Uni pilihkan Uncu sekali.
0: Iya, kalau yang lain kan dipilihin, nanti dipilihinnya Uncu kita cari dulu nih lagunya gitu.
1: Nah, kalau gak gini aja. Kalau emang nanti ini pilihkan, berarti aku simak aja nomor satu itu lagu aku.
0: Iya betul.
1: Berarti ya si semua yang nomor urut, kalau gak tahu lagu apa yang mau dipilihkan masih rahasia. Aku minta nomor urutannya aja, berarti nomor satu ya nih.
0: Nah iya, kan ya, ini ya. Lagu Uncu yang pertama nanti diputar nih.
1: Iyalah.
0: Kita pilih dulu nih lagunya yang mana untuk Uncu nih.
1: Ayalah, aku tunggu aja lagu aku ya nih.
0: Oke, Uncu. Salam-salam dulu, silakan.
1: Salam dan spesial untuk Uni ya nih.
0: Mm-hmm, terima kasih.
1: Aku salam aja lah untuk semua-semua ya nih.
0: Mm-hmm.
1: Bagus banget cerita Uni tadi, aku suka so sweet ya nih.
0: Iya, sweet ya, Uncu.
1: Nah, yaudah ya nih.
0: Mm-hmm, oke. Okay.
1: Itu lagunya, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo ya. Pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita nanti akan pilihkan nih lagu untuk Uncu ya. Oke, pendengar tadi ada Uncu Dipo. Nah, kita bergeser ke telepon kembali ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo, Uning.
2: Bukan Uning yang ini, aduh. Ibu. Bu
0: Ibu Irsa. Aduh, suaranya hampir mirip ya. Aduh, aduh, Ibu Irsa Hano.
2: 81278.
0: Iya, itu dia.
2: Coba-coba, enggak tahunya tadi Uncu Dipo yang dapat.
0: Oke deh.
2: Coba diulang lagi akhirnya dapat.
0: Nah, akhirnya dapat ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Bu Irsa, apa kabar nih?
2: Sama-sama, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Rani kabar baik juga nih di sini, Bu Irsa. Gimana hari ini aktivitasnya, Bu Irsa?
2: Aktivitasnya nggak ada, Ibu, kemana-mana.
0: Di rumah aja, nyantai ya, Bu Irsa.
2: Nyantai.
0: Mm-hmm, oke lah. Bu Irsa mau lagu apa malam hari ini?
2: Adele, apa yang masuk ke Rani?
0: Dari Adele di atas 2000, Bu, biasanya.
2: Oh, di atas 2000.
0: Kalau Adele.
2: Adele ya, di atas 2000.
0: Iya.
2: Celine Dion.
0: Celine Dion mau yang mana, Bu Irsa?
2: Apa yang enak suaranya? Pilihin aja deh.
0: Oh, apa sih? Apa ya Celine Dion ini? Banyak sih ini lagunya, Bu Irsa, mau dibacakan aja atau gimana?
2: Enggak, Ibu minta pilihin aja lah, bingung lo Ibu nanti
0: pilihnya. Oke deh, nanti kita pilihkan deh lagu Celine Dion yang mana ya, Bu Irsa ya.
2: Iya, oke.
0: Okay. Oke deh, salam-salam dulu Bu Irsa, silahkan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Semoga dan dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Terus semakin sukses Rani ya.
0: Amin.
2: Nah, terus buatnya Uncu Dipo tadi, buatnya Nafi, buatnya Uncle Gazi, Rama dan Mary, buat Ika di Batipu, buat Diana, buatnya Tajudin, Nina

0: buat semuanya jalanan yang biasa gabung.
1: Oke deh.
0: Terus selang kompak selalu. Makasih Rani.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan pendengar, ada Bu Irza Hanum tadi ya di Parak Pisang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu, nanti akan kita terima kembali setelah dua lagu yang kita putarkan ini ya. Oke, yang pertama kita akan putarkan lagu untuk Uncu Dipo dulu, ada dari Shania Twain ya, You're Still The One.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh! Bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar atau kader masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya akan bacakan WhatsApp yang udah masuk ya, pendengar. Oke, ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ini dengan Ali di Bodasi Mawang. Kak, tolong diputarkan lagunya Dido. Thank you. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti. Kak, salam sehat, salam bersahabat, kompak buat semuanya. Terima kasih ya, Kak Rani. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Bang Ali di Bodasi Mawang ya. Kita coba cek lagunya Dido dulu nih. Dido ini rilisnya tahun berapa gitu ya? Oh masuk sih, rilisnya tahun 98. Oke deh, ditunggu aja ya Bang Ali lagunya. Kita ke penelpon dulu pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Rani.
0: Selamat malam juga Bang Tajudin. Apa kabar malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah Rani.
0: Gimana cuaca di Minahasa?
1: Masih panas Rani, belum ada hujannya sama sekali.
0: Wah lama banget ya, gak hujan-hujan tuh.
1: Iya, belum ada sama sekali.
0: Oke deh Bang Tajudin, malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Rani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Request dari Westlife.
0: Westlife yang mana?
1: Full Again.
0: Bentar kita cari dulu.
1: Iya, salam dulu kali ya.
0: Boleh silakan.
1: Iya, salam buat Kak Ika di Batipu, buat Kak Rahma, buat Adi Batu Sangkar, buat Kak Diana, buat Cliff di Manado, Ibu Irsa Hanum.
0: Iya.
1: Buat Hanafi di Rimbo Datar, buat semua deh. Gimana Rani, lagunya ada?
0: Full Again ada.
1: Oh iya. Buat okay. Rani, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi besok siaran Rani, libur?
0: Besok masuk jam 10.
1: Oh siang, tapi kan gak ada 100% ya, karena nasional ya.
0: Iya betul.
1: Yaudah, kasih Rani.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Tajudin di Minahasa. Pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tadi request lagu dari Westlife ya, Full Again. Oke deh. Dan kita langsung ke lagu dulu ya pendengar, nanti kita akan terima penelpon kembali. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari tadi buang kertas terus?
5: Salah terus nih aku ngeprintnya.
4: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
5: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
4: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
5: Pasti lama lah.
4: Nah, itu kamu tahu.
3: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
0: Selamat malam juga Bang Teddy. Apa kabar?
1: Waduh, Dinda macan.
0: Waduh.
1: Sehat ya. Dinda gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Teddy.
1: Ini nanti kita lawan Bangladesh harus banyak cetak gol, Din. Harus banyak.
0: Betul.
1: Iya, karena imbang dengan Malaysia ini kan kalau cetak golnya minim-minim kan nanti kita nggak lolos ke final.
0: Iya, betul. Iya,
1: walaupun kita menang lawan Belanda, tapi kalau skornya cuma 2-0, 2-1, 1-0 sama juga enggak.
0: Iya, betul.
1: Iya. Nah, Bang Teddy senang kita 10 pemain Tom Haye udah kena kartu merah. Tapi untung aja kita nggak kalah, Din. Itu aja sih, Din.
0: Iya.
1: Jadi peluang itu tetap terbuka selebar-lebarnya.
0: Betul.
1: Oke, gitu, Din.
0: Oke deh. Lah, dari tanya tadi, nanya balik. Alhamdulillah sehat, Bang Teddy.
1: Wah, alhamdulillah. Bang Teddy kalau lah banyak cerita, nah lain lupa, Din. Apalagi kalau soalnya cerita bola, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ah, kayak gitu. Kabar baik. Lagunya juga baik, itu. Terdengar tadi Bang Teddy itu, you still the one, itu.
0: Iya,
1: itu siapa yang minta lagu itu? Bagus kok lagunya.
0: Oh, itu lagu yang Rani pilihkan untuk Uncu. Iya.
1: Waduh, udah banyak yang minta lagu sama Dinda ya.
0: Udah.
1: Alhamdulillah kalau begitu. 40.000 lagu Dinda borong semuanya.
0: Waduh,
1: nih.
0: Jangan dong.
1: Jadi, iya, Dinda mencain rekor gitu. Dan rekor ini belum ada. Di radio lain pun nggak ada.
0: Waduh.
1: Di sini pun nggak ada. Dinda alut banget. Dinda tuh pencipta rekor deh. Nggak dibuat-buat orang sama Dinda bisa. Kadang ada 4 kali, hat-trick gitu kan. Ya, itulah. Aduh.
0: Mantap
1: tadi. Nah, ditambah lah punya Bang Teddy Cie kan, Adik?
0: Betul.
1: Okay lah. Salam buat yang udah gabung, ya akan gabung disalamin semua tanpa terkecuali, spesialnya buat Trio Macan Badung sana. Makasih, Dinda.
0: Iya, sama-sama Bang Teddy.
1: Jadi dua-dua ambilnya sekarang, enggak tiga-tiga, dua-dua.
0: Dua-dua aja biar kebagiannya banyak ya.
1: Betul banget. Bang Teddy minta maaf sama Dinda sekali ya.
0: Apa
1: karena
0: tuh?
1: Karena Rabu kemarin Bang Teddy kan enggak bisa gabung saking ramenya.
0: Yang mana tuh?
1: Dinda kan Rabu opsi, Dinda itu di hari Rabu kan opsi.
0: Bang Teddy
1: gabung ke sini disenggol. Ujung ceritanya nggak dapat gabung, tapi lagu pembuka dan penutup enak banget itu, Love Song.
0: Yang mana? Yang kemarin?
1: Lagu pembuka penutup, ya Rabu kemarin itu lagu pembukanya itu kayak romantic song apa love song, penutup juga kayak gitu. Jadi walaupun nggak bisa gabung, alhamdulillah, Din. Kadang-kadang lagu love song kadang buat sih, Din.
0: Iya. Okay, lupa lah, tuh lagunya yang mana ya, nanti deh dilihat.
1: Iyalah, lupa lah. Rabu sekarang sih udah Senin, Din. Udah 5 hari.
0: Nah.
1: Yang mana ingat lagi lah. Tapi kalau Bang Teddy itu lah udah di kepala itu, Din.
0: Okay,
1: kalau lagu-lagu menarik itu nggak cepat hilangnya, nggak segampang. Tak segampang itu Anggi Marito ya, Dinda.
0: Makasih
1: banyak,
0: ya.
1: Dinda. Makasih banyak, Dinda.
0: Oke, Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp dulu ya, pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
2: Halo,
0: ini suara Hanafi. Bang Hanafi terputus-putus nih. Coba halo ya. Halo lagi nih Bang Hanafi. Halo.
2: Halo.
0: Okay. Bang Hanafi apa kabar?
2: Alhamdulillah sekarang nih ya. Kali gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Baik.
2: Amin. Tadi Indonesia seri kacamata 0-0.
0: Betul.
2: Ya, Skol Afgan, Skol Kacamata.
0: Iya. Nonton sih sayangnya.
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Mudah-mudahan nanti sama Bangladesh lebih beruntung waktu bertanding melawan siapa tadi yang pertama?
0: Singapura.
2: Ya. Ya, nanti Bangladesh.
0: Iya, pertandingan berikutnya lawan Bangladesh.
2: Ya, jadi si Bangladesh berhadapan dengan Indonesia nanti di hari Kamis.
0: Iya. Oke deh. Bang Hanafi, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya A Whole New World dari People Bryson sama Regina Bell.
0: Oke, ada nih lagunya. Boleh salam-salam dulu, ya, silakan.
2: Dari kartun Disney
0: Aladdin.
2: Kartun dan bentuk film Aladdin, ya.
0: Oke deh.
2: Salam pertama buat Kani yang tengah tugas. Semoga selalu lancar aktivitas. Buat Bu Izanum, buat Bantajudin di Minasa, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Teddy tadi, buat Bang Geri, buat Kak Diana, buat Tauran, buat semuanya aja.
0: Oke deh.
2: Itu aja, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Kani, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Hanafi di Ribo Datar ya, pendengar. Yang lagi ditelepon sabar dulu, yang di WhatsApp juga nanti akan saya terima dan saya baca juga WhatsAppnya. Tapi kita harus ke dua lagu dulu, yang pertama lagu yang udah kita pilihkan untuk Bang Teddy sama lagu requestan dari Bang Hanapi, ada Whole New World dari People Bryson featuring Regina Bell. Untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
2: Lah.
3: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun, berasal dari bahasa Hokkien, bihun. Karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda guderen atau barang, dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.
7: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu. Pendengar untuk Anda masih dapat bergabung melalui line telepon, WhatsApp, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, masih ada sekitar 1 jam lagi ya. Pendengar masih lama nih untuk request-request lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an ya. Yang penting lagunya disediakan, udah tahu mau request lagu apa. Dan nanti kalau misalnya ada nih di bank lagu kita, tinggal diputar aja. Oke, kita langsung ke telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Gak cuma di WA-nya ini, Rani, Sanca, Wana.
0: Iya nih, karena udah
1: aduh, kangen banget. Udah lama tak pesuk sekali.
0: Iya
1: pesuk
0: nih.
1: Akhir bulan.
0: Ciguria apa kabar ya, kan? Nih? Ciguria apa kabar?
1: Sehat walafiat. Dari udara terbedar baru ulang tahun dari ya.
0: Gimana aduh, di Jakarta nih cuacanya?
1: Apa?
0: Gimana apa di Jakarta cuacanya?
1: Jakarta aman dan terkendali walaupun cuaca panas, tapi ya memang sudah lama tidak hujan. Tempat hujan sih beberapa minggu yang lalu, tapi karena ya adalah tapi nggak sama sekali, yang penting disyukuri, yang mati, yang penting aman-aman saja.
0: Betul, yang penting aman-aman aja ya.
1: Iya, kalau nggak aman kita kan yang ada dari susana susu ya kita doain dia cepat pulih.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal. Ini aku tadi minta lagunya dari Tiffany ya, Mas itu.
0: Dari siapa? Dari Tiffany. Kita cari dulu ya lagunya ya. Kita cari dulu nih lagunya Tiffany yang
1: Tiffany, All This Time
0: sebentar kita cek dulu nih ada.
1: Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan tahun 88 tuh bisa masuk
0: All This Time. Ada nih lagunya Cikgu.
1: Itu gak capek-capek buat lu nih rancak banget. Tadi kirain tadi suaranya siapa ya malam ini apa? Rita kah?
0: Apa? Oh gitu. Lagi memang bingung ya. Ini kira-kira suara siapa
1: kita
0: gitu?
1: Kita ini pelan-pelan kupin kita. Ah, ini unira
0: iya dong.
1: Udah lama tak pasu.
0: Udah lama nih nggak ngobrol sama Cigu.
1: September, aku berusaha nih mau masuk di sana, masuk ke sini. Memang kalau teleponnya dulu, alanya yang satu ini ganti ini. Ya. Jadi kita harus sabar.
0: Betul. Gitu. Iya, harus sabar gitu.
1: Kalau nggak sabar, namanya bukan Cigu, ya kan?
0: Iya dong. Cigu tuh harus sabar ya.
1: Apa sabar loh ini dari awal dari siapa tuh yang cowok tuh
0: siapa Uncu tadi. Uncu Dipo
1: Uncu tuh udah masuk gimana Uncu baru
0: gitu
1: hari sebelum ini yang siaran Ruang Rindu saya monitor ini ini suaranya unik nih gitu
0: iya.
1: Ini kita harus sabar gabung gitu ini unik Rani ya. Zue. Udah lama gak tak padang. Kalau udah di padang itu lupa pulang katanya.
0: Waduh, jangan sampai ya, lupa kan? Pulang dong.
1: Iya memang kalau liburan 10 hari berkali seperti itu aku lupa sekolah gitu. Ini berjalan ke apa tuh malah berjalan-jalan kepala itu pakai minang gitu.
0: Tingkulua
1: mampir ke jalanan Bukit Tinggi, Kemang. Wah, dari Padang memang harus gitu.
0: Iya,
1: kesempatan
0: iya.
1: Lah kita kan. Kapan lagi ya enggak harus menabung dulu ini.
0: Iya dong.
1: Kita enggak bisa nyampe ke Kampuang.
0: Padang. Nah.
1: Malam ini sama siapa malam ini? Rani.
0: Malam ini sendiri di sebelah ada orang.
1: Sendiri. Ini aku sendiri lagi.
0: Iya nih sendiri di Pro 1.
1: Tapi enggak apa-apa lah memang. Sekarang kan penyiar presenter ini kan nggak seperti yang dulu kita punya ada operatornya kan
0: gitu, radio, ada si operatornya jadu. Tapi
1: sekarang kan udah canggih
0: iya.
1: Ada Wati Syukuri ada RRI Digital bisa disapu dulu sampai kita ingat nih sampai
0: okay
1: kepala sekolah berguru nih kema-kema nih kepala sekolah Cikgu bawa radio cinta banget sama RRI
0: okay
1: jadi kan itulah sekarang udah tinggal kantor.
0: Cikgu kayaknya iya salam dulu deh Cikgu.
1: Apa ya tadi bu itu ya Bu Irza Hanum ya.
0: Iya udah ada Bu Irza Hanum ya? Juga udah gabung.
1: Keluarga siapa lagi ya selain Bu Irza Hanum nih. ada tadi ibu siapa sih tuh, Bu? Ah, tuh lupa nih ya, dia
0: dengan yang mana? Gabung. Ibu cuma ibu satu tadi yang gabung.
1: Iya, yang sebelum Bu ini Janum.
0: Ada Uncu, Uncu Dipo.
1: Uncu pertama, oh, yang pertama, oh, yang perempuan nggak ada ya? Eh ada, cuma Bu ini Janum ya?
0: Iya.
1: Ya, jadi, nah ini semoga Caca Ayu dimasuhi, gabung. Bapak Junya jadi Ambon, Farid dari Toli-Toli, Bang Teddy sudah gabung ya?
0: Udah.
1: Buat semuanya yang lagi monitor, salam sehat semuanya, silakan. Buat Uni Rani, terima kasih banyak.
0: Sudah iya, tenang sama-sama.
1: Sudah pasuh dengan cikgunya. Berusaha ya Uni, ya kan? Namanya iya. Kita pengen ikutan, tapi udah lama gak ketemu.
0: Oke okay, deh. Rani,
1: sehat selalu ya, pokoknya amin. Buat Uni Rani. Sehat, pulangnya hati-hati. Salam buat keluarga di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Guria ya di Jakarta. Ini sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tadi request lagu dari Tiffany, All This Time. Oke deh. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung juga hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita bacakan WhatsApp yang udah masuk dulu, ada di 08126517 sekian. Assalamualaikum, selamat malam Karani. Aku request lagu dari Westlife aja, My Love. Salamnya untuk semua aja Karani, dan salam spesialnya untuk Karani. Oke deh, kita langsung ke lagu dulu. Ada dua lagu yang akan kita putarkan ya pendengar. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, kita masih akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita ke penelpon di WhatsApp dulu ya, pendengar udah ada yang bergabung juga di malam hari ini. Ada siapa ini? Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ferry.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Sama Putra Virgo di Lubek.
0: Oke, Bang Putra Virgo di Lubek, apa kabar nih, Bang
1: iya.
0: Putra?
1: Sama Kak Rani ya.
0: Betul, sama Rani. Apa
1: udah
0: kabar
1: lama
0: nih?
1: Gak jumpa sama Kak Rani. Susah kali masuknya Kak Rani.
0: Iya nih, harus ngantri ya.
1: Kadang-kadang tuh makanya aku kadang-kadang susah masuk. Jadi gak bisa masuk, bosan aku jadinya.
0: Oh, ini akhirnya masuk juga ya.
1: Iya, kadang-kadang lu udah berapa hari ini gak masuk-masuk deh, bosan rasanya.
0: Oke deh. Bang Putra apa kabar nih malam hari ini? Halo?
1: Halo, selamat malam Pak Karani.
0: Gimana kabarnya Bang Putra?
1: Kabarnya alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma angka-angka yang kurang sehat.
0: Kayaknya semua kita gitu ya.
1: Iya, angka-angkanya kurang sehat.
0: Iya,
1: udara
0: nih
1: juga nggak sehat ini, gimana tuh kalian nih?
0: Udara kayaknya udah mulai sehat deh, cuma angka-angkanya aja nih yang masih belum sehat ya. Iya dong.
1: Apalagi ini udah tanggal 28 sekarang.
0: Nah, ya, udah di penghujung gitu ya Bang Putra.
1: Iya. Iya lah, kalau kita swasta ini yang susah kali.
0: Iya deh. Yang penting semangat bekerja ya.
1: Iya tuh Karani.
0: Oke deh Bang Putra.
1: Kita kan kata orang kan sama dengan apa? Oh, bergiat dulu baru dapat uang gitu.
0: Iya. Oke deh Bang Putra. Malam hari ini mau request lagu apa nih Bang Putra?
1: Lagunya apa yang Karani?
0: Kita lagi di lagu Manca tahun 80-90-an.
1: 80-90?
0: Iya, betul.
2: Manca tahun 80-90-an.
1: Oh,
2: iya,
0: mau
1: dari Bon Jovi lah.
0: Dari siapa?
1: Bon Jovi lah.
0: Bon Jovi, kita cek dulu nih. Bon Jovi mau yang mana judulnya?
2: Bon Jovi.
1: Linkin Park Raya.
0: Yang mana?
1: Linkin atau apa aja lah?
2: Linkin Park Raya.
1: Linkin Fire nggak apa-apa lah.
0: Ah, apa?
1: Linkin Fire. Linkin Fire.
0: Bentar, kita cek.
1: Linkin Fire.
0: Oh, Living on a Prayer ya?
1: Ya.
0: Oke, boleh. Salam-salam dulu, silakan, Bang Putra.
1: Ya, salamnya buat Kak Rani yang lagi saran, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Juga semua. Juga buat Bang Yudi, Bang Tito.
0: Oke.
1: Semua kru-kru Radio RRI Persatu Padang ya, yang bertugas, yang maupun di lagi libur nyantai di rumah ya.
0: Lanjut.
1: Pokoknya semua yang udah teman-teman udah gabung, sabar gabung semuanya di Kota Padang maupun luar daerah dapat salam semuanya.
0: Oke deh.
1: Baik di Padi Pariaman, Padang Panjang, Salunto, maupun di luar kota Padang dapat salam semuanya.
0: Oke. Itu aja Bang Putra.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Virgo di Lubek ya, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita ke penelpon dulu pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Kak Rani.
0: Good night, ini siapa nih?
3: Dari Bang Geri di Balai Baru, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
0: Dari Bang Geri?
3: Ah, tapi nggak ada salutnya.
0: Oh iya, hampir tadi dilanjutin ya, kayak iklan gitu.
3: Nanti marketing jadi.
0: Iya, Bang Geri di mana tadi?
3: Di Balai Baru.
0: Balai Baru. Ih, udah lama nih Bang Giri gak gabung ya?
3: Iya, kemarin nih apa lagi ini lagi di check up.
0: Waduh, ngeri banget. Lagi ini lagi sibuk dengan dunia nyata, bilang gitu dong.
3: Dunia nyata, dunia maya. Mayanya enggak
0: ada. Iya, mayanya mana? Jadi lagu dangdut tuh.

0: lama ya.
1: Cuman monitor, cuman ini kalau malam monitor mengirim kadang enggak gitu.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Tapi itu karena nih dikasih nomor satu lagi khusus buat Bang Giri gitu.
0: Waduh. Ini ada ya. WhatsApp, ada telepon, tinggal milih nih Bang Giri. Oke deh Bang Giri, sehat ya kabarnya ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh. Mau request lagu apa malam hari ini Bang Giri?
1: No Manca 80-90 karena nih.
0: Iya betul.
1: Dari apa lah?
0: Dari siapa?
1: 80-90. Kalau Bang Giri suka yang mancanya selorok-selorokan ya. Dari Mr. Big aja lah, Will War.
0: Dari Mr. Big. Mr. Big tadi Will War. Oke deh.
1: Masuk gak? Masuk kriteria gak?
0: Aman lagunya.
1: Aman kan?
0: Oke deh Bang Giri. Boleh salam-salam dulu dong.
1: Salam sedikit Karania.
0: Boleh, silakan.
1: Pertama untuk Karania, selalu panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Karania.
0: Amin.
1: Salam untuk Putra Virgo tadi ya. Terus, aku ada backsoundnya tuh.
0: Iya, backsoundnya dari mana nih?
1: Kayak dari sini kayaknya.
0: Oke deh, lanjut Bang Giri.
1: Kepalanya lah semuanya Hanafi juga yang jadi Paulan Diana aja ya. Yang lagi monitor pro satu semua dapat salah semua tempat terkecuali karannya.
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan yang lagi monitor pro satu ini masuk surga semua karannya.
0: Amin.
1: Ya, kalau yang gak masuk surga berarti gak monitor pro satu.
0: Jangan dong, harus masuk surga juga ya.
1: Itu kan marketing. Jadi kalau mau masuk surga makanya monitor pro satu gitu kan. Keberkahan, ada ilmu, ada yang baik-baik, yang positif kan ada semua di perusahaan itu ya karannya.
0: Insya Allah.
1: Apalagi ada karan itu tidak dari surga.
0: Wah, emang paling bisa banget nih.
1: Terima kasih karannya ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Giri di Balai Baru ya pendengar. Oke, kita langsung ke lagu dulu. Ada dua lagu yang akan kita putarkan di malam hari ini. Tadi requestan dari Bang Putra Virgo dan juga Bang Giri. Untuk Anda, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf.
5: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
6: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
5: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
7: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
8: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit, dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
9: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan selamat malam juga untuk Anda yang masih setia terus mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita ke WhatsApp dulu pendengar. Kita akan baca-baca WhatsApp yang udah masuk juga. Ini dari kita baca dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kak Rani, aku Zizi di Payakumbu. Kak, request lagu dari Backstreet Boys dong, Shape of My Heart. Salamnya untuk semua aja Kak, dan salam spesialnya untuk Kak Rani aja. Oke deh Zizi, lagunya ditunggu aja, nanti akan kita putarkan ya. Kita terima telepon dulu nih. Oke deh, halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa sih Kak Dinda?
1: Selamat malam Rani.
0: Selamat malam juga Kak Dinda. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Emang hobi ya di malam-malam banget ini, emang hobi banget, gabungnya udah di ujung-ujung gitu ya.
1: Iya dong.
0: Tapi ini belum ujung-ujung banget sih, masih
1: belum ujung-ujung banget.
0: Gimana kalo nih?
1: Kalau di ujung-ujung kan, kalau di ujung-ujung itu nggak ganggu apa di belakang penelpon di belakang kita gitu.
0: Iya maksudnya sih, bener sih. Betul juga tapi sih itu.
1: Tapi untuk keuntungan juga kalau nanti lagi akhirnya nggak dapet kan lucu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tertikung gitu ya.
1: Bener.
0: Di Bogor gimana nih cuacanya Kak Dinda?
1: Masih seperti kemarin-kemarin, panas terik siangnya, terus sorenya angin.
0: Malamnya dingin.
1: Malamnya dingin, dinginnya karena angin. Kalau hujannya sesekali.
0: Oke deh. Gimana cemilan 10?
1: Cemilan 10 aman, terkendali.
0: Aman ya. Biasanya kalau malam-malam dingin tuh mudah lapar, Kak. Jadi memang harus sengaja disediakan.
1: Sengaja kemarin itu ada promo ya.
0: Oh iya. Terus belinya ada banyak gitu.
1: Iya, ada promo di toko retail tuh. Roti sobek tuh Ran.
0: Terus
1: roti sobek beli satu dapat dua Ran.
0: Wah, serius itu? Beli satu dapat dua.
1: Beli satu dapat dua lagi promo malam. Kita nih kalau ada promo-promo tuh walaupun sedikit selisihnya tapi ditabrak lah.
0: Iya. Paling depan tuh ya barisannya tuh.
1: Paling depan barisannya.
0: Oke, akhirnya dapatlah itu ya.
1: Iya, masih baru yang satu aja belum habis, satu lagi buat besok.
0: Wah, mantap dong kalau gitu.
1: Iya, kalau ada promo-promo tuh jangan
0: jangan dibiarkan, ya, harus diselamatkan itu.
1: Selisihnya bisa lumayan loh, di atas 5.000.
0: Iya, lumayan sih itu. Iya sih. Emang harus diangkut tuh ya.
1: Benar. Jadi kita belinya cari yang promo-promo aja lah gitu.
0: Benar. Oke deh Kak Dinda. Karena cemilan 10 aman nih, lagu gimana nih? Lagu aman enggak nih requestnya? Aduh,
1: Rani, cemilan 10-nya aman kan?
0: Oh, jangan ditanya, aman.
1: Jangan ditanya kemana aku pergi, lagu cuma
0: itu lagu ya.
1: 80-90 Mancanegara.
0: Mancanegara, betul.
1: 80-90 tumben nih di mana-mana sama nih 80-90 Mancanegara.
0: Oh iya, sama ya.
1: Biasanya ada yang beda. Dari siapa ya?
0: Dari hey
1: dari MLTR udah naik belum?
0: Oh, belum.
1: Nah ya, That's Where You Go Away.
0: MLTR. Tadi apa?
1: That's Where You Go Away.
0: Sebentar, mana dia tadi? apa sih judulnya tadi kak?
1: That's the way you go away. Tumben sih Lola
0: rame. Ini that's way you go away kan. Soalnya gak kelihatan nih judulnya nih, banyak banget. Kan ada tuh lagu-lagu MLTR yang away-away belakangnya tuh mirip-mirip gitu ya. Jadi betul, ada YouTube betul. My Heart Away gitu ya. Terus gimana ya ini ya? Takut terputar gitu.
1: Iya, lagu MLTR itu nyaris semuanya best.
0: Iya betul, favorit semua ya.
1: Semuanya best banget lagunya MLTR.
0: Wah, oke deh, lagunya udah ada, jadi tinggal salam-salam aja nih Kak Dinda.
1: Terbaik deh buat Rani. Terus yang selalu jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati Rani. Okay. Kok Rani sih, siapa yang sih ada dua Rani?
0: Rani.
1: Oke, doa terbaik, pulang hati-hati nanti ya.
0: Oke,
1: siap. Menyapanya, semoga Angku Kampai dengar ya. Angku, selamat malam Angku. Mm-hmm. Oh iya, ini ada Kang Atep ya, di Padang.
0: Oh iya.
1: Kang Atep, Padangnya di mana gitu? Karena sering sekali masuk di Pro 3.
0: Oh, aku tahu. Rani taunya Atep itu pemain bola.
1: Oh iya. Justru tadi masuk di ini, di apa namanya, di acara ini, acara bola tadi masuk.
0: Ah, jangan-jangan emang beneran pemain bola tuh.
1: Samaan kita masuk juga.
0: Ah, oke. Okay.
1: Karena kalau di Pro 3 kan bapak dan ibu kan,
0: iya,
1: Pak Atep
0: iya.
1: Di Padang, coba di Padangnya di mana nggak tahu.
0: Oh gitu, wah siapa tuh? Ayo muncul semoga Kang Atep.
1: Muncul di Pro 1 Padang, Kang Atep.
0: Iya, oke okay deh, Kak Dinda.
1: Ya, Pak Agus juga ya, dan Ibu Jerahat. Ajo Uni, yang baik kabar Ajo, mudah-mudahan Ajo selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Fitro, apa kabar Fitro? Mudah-mudahan Fitro sehat.
0: Amin.
1: Kalau begitu, oh Diona di Kupang dan Bang Andi Budistira ya di Bengkulu, mudah-mudahan juga sehat dan bertapanya mungkin sudah selesai. Ayolah turun gunung Bang Andi Budistira.
0: Iya.
1: Lama dia bertapa, belum turun gunung juga dia.
0: Oh berarti belum selesai tuh?
1: Belum selesai. Ritualnya masih belum selesai.
0: Masih lanjut ya, lanjut nih. Kena hujan Rani. Berhenti sedikit, lanjut.
1: Sepertinya begitu. Oke Rani, dilanjut.
0: Bye. Oke deh, ada Kak Dinda di Bogor ya. Pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini dan menjadi penelpon terakhir juga Kak Dinda ya, emang selalu menjadi penutup ya. Oke deh, ada dua lagu nanti akan kita putarkan. Lagu yang udah direquest oleh Zizi di Payakumbuh dan juga Kak Dinda di Bogor ya. Ada Backstreet Boys, Shape of My Heart, sama Michael and Stu The Rock, ada That's Why You Go Away. Oke, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menjadi pengobat rindu di momen-momen yang mungkin berkesan dulu ya untuk Anda, kenangan-kenangan indah gitu. Oke, pendengar, pastikan untuk Anda jangan kemana-mana karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin, Karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah. Mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mohon, jangan rusak aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah alam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: aku.
1: Lah, itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
2: Ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Mendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan September tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Selasa 29 September 2026. Selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

0: Satu dari pandangan informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang di kesempatan pagi hari ini mendengarkan kami melalui kanal FM 95,9 MHz, juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Selamat pagi pendengar. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda untuk hadir dengan rangkaian acara siaran pastinya, serta hiburan dan juga informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi, dan nanti silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita akan terima di line interaktif ya. Serta juga untuk Anda yang ingin menyaksikan live visual kami, silakan akses langsung aplikasi RRI Digital serta juga melalui live YouTube channel Pro1 RRI Padang. Baik, pendengar, kita akan ikuti bersama-sama siaran Mutiara Pagi.
1: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Ya, mendengar Mutiara Pagi untuk hari ini membahas rezeki mana topiknya. Rezeki itu Allah yang menentukan, bermohonlah kepadanya dan bersabarlah. Nah, ini akan kita bahas bersama Ustaz kita mendengar Profesor Dr. Haji Rusdi AMLCMAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, Stipik Sumber dan juga Universitas Muhammadiyah. Nah, kesempatan pagi hari ini pendengar, Ustaz sudah bersama kita di Zoom meeting ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar? Apa kabar?

الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أما بعد. Saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya pada kita bersama. Selanjutnya, salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, kalau kita berbicara mengenai rezeki, memang Allah yang menentukan. Ini dapat kita lihat para pendengar dengan Al-Quran atau dari Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Inilah surat Ar-Rum ayat 37 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Para pendengar, karena rezeki yang kita perlukan dalam hidup ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bermohon kepada Allah. Bermohon kita kepada Allah. Kemudian juga kita patuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin rezeki kita bertambah, bahkan berlipat ganda, itu bisa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping berdoa, tentu juga mensyukuri. Ya. Kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, kalau kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita bertambah-tambah. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ista'azana rabbukum, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah-tambah rezeki itu kepada kamu. Sebaliknya, wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, inna azabi la syadid, kata Allah. Sesungguhnya azabku benar-benar dahsyat. Saudara-saudara sekalian, ini hablum minallah kita. Memperkuat hablum minallah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkuat. Mensyukuri nikmat Allah. Tentu mensyukuri nikmat Allah itu ada dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Dengan ucapan, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu antara lain dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan, dengan meningkatkan ibadah, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya. Contohnya,

0: dapat kita lihat dalam lanjutan ayat itu. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memperkuat silaturahmi. Tentu al-akrab yang dekat terlebih dahulu, kemudian selanjutnya. Dan ini para pendengar, sesuai dengan firman Allah, hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa silaturahim itu bisa membuka pintu rezeki. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, rezekinya dimurahkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Nah, ini para pendengar, di antara hal-hal yang perlu kita lakukan dalam rangka kita mengimani bahwa rezeki itu adalah ketentuan daripada Allah. Oleh sebab itu kita harus ikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam mencari rezeki, mempergunakan rezeki dan sebagainya. Demikian sebagai pengantar, kita tunggu partisipasi daripada pendengar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ustaz, selanjutnya kita akan coba undang partisipasi pendengar di line telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo, Ustaz, sudah.
1: Halo.
2: Sudah.
1: Halo. Ya, halo.
2: Halo, dengan Ustaz siapa udah?
1: Dengan Ustaz Rusdi untuk pagi hari ini. Membahas kaitan dengan rezeki itu.
2: Ustaz Rusdi dari UCD4 dengan Ustaz Kota Solo udah dari Ustaz
1: Rusdi. Iya, silakan.
2: Apa temanya tadi udah?
1: Kita membahas rezeki itu Allah yang menentukan. Bermohonlah kepadanya dan berusahalah.
2: Semuanya Allah itu penentunya. Ridho Allah yang menentukan dan kita sebagai hambanya hanya memohon dan minta pertolongan kepada Allah. Hingga yang tidak boleh minta pertolongan selain Allah. Kita berserah diri dan berserah kepada Allah. Dan bukan berarti kita tidak bagaimana gitu. Kita yakin semuanya kepada Allah. Gimana gitu ya supaya hidup kita itu bisa lega, bisa tenang, bisa senang. Semuanya sudah kita serahkan kepada Allah gitu. Gimana yang terbaiknya gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah.
1: Baik, terima kasih banyak Uncu Dipo. Ini bisa langsung ditanggapi Ustadz, silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Uncu Dipo di 6 suku Kota Solo. Memang seperti yang sampaikan tadi oleh Uncu Dipo, kita itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan kita, minimal kita baca, kita lafazkan minimal 17 kali ya dalam sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, menyembah. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah ini. Nah, jadi di situ didahulukan iyakanya itu. Hanya kepada Engkau. Berarti kita tidak minta tolong kepada yang lain, siapapun orangnya. Ya. Sebab yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, beribadah, kami salat, kami puasa, kami naik haji, hanya karena engkau. Dan kemudian juga minta pertolongan hanya kepada engkau. Nah, kemudian inilah yang kita sebut tadi dengan hablum minallah itu. Hablum minallah, ya. Hubungan kita dengan Allah yang harmonis, yang baik. Kemudian Allah perintahkan juga kepada kita hablum minannasnya itu. Hablum minannasnya yang tadi kita sebut dengan kita berikan hak karib kerabat kita, tetangga kita, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang terlantaran perjalanan. Dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kepada kita, kita bagi juga kepada mereka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Fa'alallahi wal yatawakkalil mutawakkilun. Pada Allah hendaklah orang-orang itu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi samping kemudian yang kita hubungkan dengan hadis tadi itu, yaitu kita menghubungkan silaturahim sesama kita, silaturahmi kita hubungkan sesama kita, berhubungan baik kita, berteman kita, berteman yang baik, berteman yang menyenangkan bagi orang. Nah, demikian tanggapan kita Bung Adrianto untuk pendengar kita setia, yaitu Curipo di 6 suku Kota Solo. Terima kasih, Curipo.
1: Ya, selanjutnya ya. Kita coba ke WhatsApp. Sepertinya ada yang ingin bergabung juga di WhatsApp, Ustaz. Di WhatsApp kita ada Rani Anefa. Assalamualaikum, saya Rani Anefa dari Lubuk Selasih. Izin bertanya, Ustaz, dalam berdagang terkadang kita menghadapi orang yang merasa iri ketika usaha kita mulai berkembang. Bahkan ada yang meniru dagangan kita, membicarakan kita atau merasa tidak senang ketika pelanggan kita ramai. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut sebagai seorang muslim? Bagaimana kita menjaga hati agar tidak ikut membalas dengan iri atau permusuhan dan tetap yakin bahwa rezeki masing-masing sudah Allah tentukan? Apakah cukup dengan tawakal atau kita juga harus terus berusaha meningkatkan kualitas usaha dan berdoa agar Allah memberikan keberkahan dalam rezeki kita?
0: Baik, Reni Alipa di Lubuk Selasih. Bahwa memang tawakal itu adalah kadang-kadang kita memang salah persepsi tentang tawakal. Bertawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti yang tadi disampaikan oleh pendengar kita ini. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Ini yang disebut dengan kasab dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar kita. Misalnya orang meremehkan kita dalam perdagangan. Ya, kita berupaya supaya membuktikan bahwa apa yang mereka apakah itu sebut itu tidak terbukti. So itu ini upaya kita ini. Upaya dulu. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iza ansamta fatawakkal 'ala Allah. Bila engkau telah bertekad bulat, bertekad bulat itu disertai dengan usaha. Fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini. Kemudian saudara-saudara, tadi juga telah kita sampaikan bahwa kita dalam berdagang ini tentu memang ada yang iri, ya. Nah, ada yang iri kepada kita, apalagi kalau kita dalam kondisi sukses. Nah, itu adalah tantangan. Tantangan itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Yang penting bagi kita bagaimana kita bersikap jujur. Ya, bersikap jujur. Jujur kita dalam dagangan sehingga kita dapat memelihara nasabah kita. Orang yang apa memelihara, dia tetap simpati kepada kita karena kita jujur. Nah, jujur ini adalah suatu hal senjata yang ampuh ini sebenarnya ini. Kejujuran adalah senjata yang ampuh. Apalagi kita sebut tadi dengan perdagangan. Dalam hal melakukan timbang-menimbang, kita jujur. Ya. Tidak mengurangi karena kita tahu wailul lil mutaffifin ya. Celakalah bagi orang-orang yang mempermainkan timbangan, takar dan timbangan. Nah, kita menjauhi itu. Kita tetap akurat dalam penimbangan, dalam melakukan takaran dan timbangan itu akurat kita. Sehingga kemudian juga disertai dengan ceria-keceriaan kita. Hablum minannas kita baik, kita sapa. Karena memang pembeli itu adalah raja. Kita lakukan mereka, kita servis mereka dengan baik, dengan wajah yang berseri. Nah, ini adalah itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan demikian tawakal tidak tawakal yang pasif tapi ada tawakal yang aktif, artinya kita lakukan terlebih dahulu upaya-upaya maksimal. Nah, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tawakal yang sebenarnya. Nah, demikian tanggapan kita Bung Edrianto untuk Rani Enepa di Solo ya, Kabupaten Solo.
1: Baik, selanjutnya kita coba Ustaz ke lentofon lagi Ustaz. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adrianto Jasman.
1: Iya, ini dengan Pak Ustaz Khalid ya.
3: Ya. Okay. Ahmad Khalidi di Batu
1: Sangka. Ustaz Ahmad Khalidi. Silakan Ustaz Ahmad Khalidi ya.
3: Iya. Terima kasih. Sebelum saya ke ini, saya ke Buya. Ini ada salam nih dari murid saya ini Bu Rusdi. Dari
1: siapa itu?
3: Taufik Pak Sekwil kesempatan bonjour dari Pasaman.
1: Ah iya. Taufik ya. Pak Taufik ya.
3: Iya Pak Taufik, Pak Sek dari Pasaman Timur.
1: Oke, dari Pasaman Timur. Oke, silakan ya. Pak Ahmad Khalidi.
3: Ya, terima kasih. Ya, dulu dia bekerja di Kesra di Kabak Sosial.
1: Kabak Kesra ya, oke.
3: Iya.
1: Baik. Ya. Pak Taufik ya, baik silakan.
3: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Khalidi, silakan Ahmad Khalidi.
3: Terima kasih. Nah, begini Bu ya, masalah rezeki ini bagi saya ini topik yang menarik ini. Nah, jadi saya mengutiknya Bu ya, ini di surah Fajar. Nah, ayatnya mungkin Bu ya sudah tahu. Bunyinya na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi intinya jika mereka diberikan kebaikan oleh Allah, mereka berkata Tuhanku memuliakanku. Nah, sebaliknya ketika mereka dibatasi rezekinya, mereka berkata Tuhanku telah menghinaku. Nah, agar kita jangan termasuk ke dalam orang yang demikian, bagaimana upaya kita agar jangan termasuk kepada fayaqulu rabbi ahanan, berprasangka buruk sama Allah.
1: Baik.
3: Itu pertanyaan saya yang pertama, Rian, Bu ya.
1: Ya.
3: Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apa bedanya setelah kita mengerjakan sholat, ini kan ma'rifat kita ini sering terganggu. terkala kita mengerjakan sholat atau memurajaah Quran sekalipun. Nah, jadi bagaimana kiat kita untuk melawan huru hara iblis yang senantiasa mengganggu ma'rifat kita dalam menghadap Allah. Baik ketika kita murajaah, lebih-lebih kalau kita mengerjakan sholat ini. Ya.
1: Baik.
3: Itulah dua pertanyaan saya.
1: Baik.
3: Terima kasih Rian.
1: Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Khalidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz untuk langsung ditanggapi. Dua poin dari Ustaz. Ustaz.
0: Ya. Ini ya. Bahwa itu tadi adalah ucapan-ucapan yang tidak baik ya. Artinya sikap yang tidak baik. Ketika dia diberi nikmat, katanya Tuhan memuliakanku. Tapi ketika mendapatkan ujian nanti, Tuhan menghina aku. Berarti ini adalah sikap yang tidak baik. Oleh sebab itu, yang kedua itu kita pinggirkan dalam hati kita. Bahwa Allah ini memang memberikan manusia itu dua hal ya. Pertama, ujian ya. Ya, ujian. Ujian itu ada dua ya. Pertama, diberikan nikmat. Nah, bagaimana sikap menyikapi nikmat itu? Bersyukur dia atau tidak? Nah, itu ujian. Ya. Kemudian juga ujian yang kedua yang tadi itu diberikan kesusahan. Bagaimana apakah dia sabar atau tidak? Ah, jadi inilah cara kita untuk menyikapi itu adalah dengan bertawakal dan sabar. Ah, ini sabar. Berarti kalau tidak sabar, nah, ketika mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, nah, kita itu ya tadi itu sampainya Tuhan menghina aku katanya. Tapi kalau kita sabar, kita renungkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa kita. Bahkan tenaga pun tidak kita miliki. Allah Subhanahu wa taala memberi tenaga ketika seketika kita terlahir. Oleh sebab itu ini nikmat kali ini ya kita bersabar dan tentu juga sambil berusaha mengevaluasi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Carilah perhitungan terhadap dirimu apa kesalahan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kita dalam evaluasi kita sesuatu yang kurang kita rasa yang sempurna, kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan atas kebenaran dan kesabaran. Nah, itu untuk yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yang berkenaan dengan apa tadi, Adrian?
1: Ya, sekaitan dengan ma'rifat kita setelah setiap ibadah sholat seperti apa supaya kita itu, Ustaz, tidak gampang terhasut atau terganggu oleh iblis, kata beliau tadi, Ustaz.
0: Memang, Ahmad Khalidi, bahwa setan itu dengan segala upaya dia mengapa kita. Oleh sebab itu, ketika kita merasa kecewa, merasa malas, kita kembalikan, oh ini datang dari setan ini, kita lawan saja. Ah, itu ya, apanya, menyadarkan kita bahwa kita itu selalu dalam incaran setan laknatullah itu. Nah, kalau kita meyakini bahwa itu datang dari setan, kita lawan. Artinya, tidak kita hiraukan, jangan perturutkan. Inilah kiat-kiat kita. Memang dengan segala caranya, setan dan iblis itu berupaya untuk menyesatkan kita. Namun kalau kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setan-setan itu akan lari. Dan kita selalu membaca Al-Qur'an ya. Ya, baca Al-Qur'an kan dulu dengan ta'awuz kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini kita baca dengan sepenuh hati, dengan pengertian yang baik, insyaallah setan-setan itu tidak mampu mendekat. Nah, itu barangkali untuk pencerahan Ahmad Khalidi di Batu Sangkar ya. Terima kasih Ahmad Khalidi.
1: Baik, baik, baik. Itu baik. Tadi Ustaz Ahmad Khalidi, ya mudah-mudahan itu bisa terjawab. Kita coba lagi ke line telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan
4: Ibu Nur di Rimau Manis.
1: Oke, silakan Bu Nur.
4: Assalamualaikum Pak Sutar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini di luar tema Pak Sutar.
1: Iya, silakan.
4: Begini Pak Sutar, orang ini punya utang 4 emas. Dibayarnya waktu mengambil harga emas 5.000, 20.000. Jadi 2 tahun sesudah itu dibayarnya emas naik 10.000. Jadi 40.000. Dibayarnya cuma 20.000. Harga yang lama. Jadi enggak dibayarnya lagi, diminta katanya udah lunas. Bagaimana utang itu, apa udah lunas apa belum tuh Pak? Karena dia sudah meninggal.
1: Iya, iya. Oke.
4: Nah, itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini kaitannya dengan hutang takarannya emas nih Ustaz. Silakan dijawab Ustaz.
0: Jadi ini persoalannya. Oleh sebab itu, kalau kita dari awal ya bahwa standarnya itu emas ya, barangkali itu harus ada perjanjian awal bahwa nanti ini dibayar dengan emas. Nah, jadi kalau ini kan apa, dia berutang emas, nanti dibayarnya emas juga. Nah, ini itu satu. Jadi kita dari awal-awal itu kita tanya apa kan bermusyawarah dengan yang bersangkutan, bertindak dengan yang bersangkutan bahwa nanti kalau berutang emas harus bayarnya emas, sebab fluktuasi itu memang harus ada, harus memang kenyataannya. Tapi kalau tidak ada perjanjian, ini menyulitkan kita, menyulitkan kita. Emas dibayar emas itu aman saja dia, silakan dia suruh beli emas dia, atau emas diberikan kepada kita emas pasaran, artinya emas yang harga ketika kita diberikan kepadanya harga emas ketika kita memberi, dia berutang, ketika dia membayar nanti harga emasnya juga. Nah, jadi ini harus ada jelas-jelas perjanjian awal itu. Jadi kalau perjanjian awal itu dengan bayarnya dengan rupiah, kita perkirakan rupiahnya itu tentu dia lunas menurut dia kan, dan lunas. Tapi kalau kita di awalnya itu berjanjiannya membayar dengan emas atau dengan emas yang ketika dibayar berapa, itu barangkali jalan keluar bagi kita sehingga tidak menimbulkan kecil hati di antara kita, sehingga dia senang membayar dan kita juga senang menerima. Demikian untuk Bu Nur ya. Terima kasih Bu Nur di Lima Manis. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Baik Ustaz, terakhir sedikit Ustaz untuk penutup kita dan kesimpulan di kesempatan pagi hari ini, silakan disampaikan Ustaz.
0: Para pendengar yang berbahagia, sebagai kata penutup atau closing statement kita pada pagi hari ini, bahwa memang segala aktivitas kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah pemberian rezeki. Sebab dikatakan tadi innallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki dan juga menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain bagi kita. Pertama, kita bermohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hasilnya, kita berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita juga kemampuan itu berusaha. Nah, berusaha karena memang kita diperintahkan untuk berusaha. Dan dengan demikian apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan kami doakan di sini sehat selalu Ustaz, dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sekian untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Dan untuk Anda semuanya, selanjutnya tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan langsung sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Dan pendengar, pastikan untuk ada terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1, RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sejumlah wilayah Sumatera Barat, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut telah melakukan pengecekan dan pengujian kualitas produk.
3: Dari itu kepada seluruh masyarakat, silakan kembali ke rumah masing-masing, kembali ke tempat masing-masing, dan sementara tidak usah mengungsi dan tidak usah menunggu di bypass.
4: 3 hari ke depan ada beberapa penyebab terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat.

0: Sari berita, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut melakukan uji kualitas BBM. RRI Padang menjadi detak jantung informasi pada tragedi gempa 17 tahun silam. Dan pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya, Adrianto Jasman. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus melakukan pengawasan dan pengujian kualitas bahan bakar minyak BBM yang disalurkan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan masukan masyarakat terkait Pertalite pada sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Barat. Berikut laporan Bobby Febrianda.
1: Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Farogi Andriani Sumampau, saat dihubungi RRI Padang kemarin mengatakan Pertamina melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi produk di lapangan sekaligus kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pertamina Patraniaga juga melakukan cross-check terhadap penerimaan BBM jenis Pertalite serta hasil pengujian laboratorium terbaru. Farogi menyampaikan berdasar hasil sampling dan pengujian awal di SPBU, sampel Pertalite dinyatakan sesuai spesifikasi termasuk dari sisi density dan tidak ditemukan adanya kandungan air dalam sampel. Untuk melengkapi pemeriksaan, Pertamina mengambil sampel Pertalite pada 6 titik SPBU yang ada di Kabupaten Agam dan Kota Padang untuk menjalani pengujian laboratorium memastikan kualitas produk pada titik penyaluran sekaligus memperoleh gambaran kondisi Pertalite secara menyeluruh.
2: Di informasi terkait kualitas BBM jenis Pertalite di sejumlah wilayah Sumatera Barat, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut telah melakukan pengecekan dan pengujian kualitas produk pada sejumlah SPBU di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Agam yang menjadi lokasi laporan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan awal, dari produk yang diuji, kita bisa ngecek angka density di situ sudah sesuai dengan angka yang ditetapkan pemerintah dan tidak ditemukan kandungan air.
1: Sementara itu, salah seorang konsumen, Endang, sebelumnya mengeluhkan kondisi kendaraan setelah mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di wilayah Kota Padang. Ia mengaku kendaraannya mengalami mogok.
3: Kendaraan saya tadi dicek, tadi kendaraan saya mogok, saya bawa ke bengkel, dan di bengkel udah diperiksa sama bengkel, minyaknya kendala Pertalite-nya, Pak, kotor, Pak. Ya, saya ngisi Pertalite SPBU, Pak, Kota Padang, Pak. Katanya, oh, bensinnya gitu kotor, ada endapan, Pak, kayak semen-semen itu, Pak, saringannya.
1: Endang menambahkan, saat ini kendaraan miliknya telah dibawa ke bengkel untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil sementara dari mekanik, kondisi BBM yang berada di dalam kendaraan terlihat kotor dan terdapat endapan pada bagian penyaringan bahan bakar. Harapannya, sebagai konsumen, persoalan ini dapat ditindaklanjuti pihak terkait dan segera melakukan pemeriksaan terhadap kualitas BBM. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Saat bumi Sumatera Barat berguncang dan sinyal komunikasi mendadak mati, kepanikan menjadi musuh yang paling mematikan. Di tengah kota yang lumpuh dan diselimuti ketakutan isu tsunami, satu suara dari Jalan Sudirman hadir menembus kegelapan, menjadi penentu antara hidup dan kematian. Inilah feature produksi RRI Padang, jejak RRI Padang dalam tragedi gempa 2009 yang disampaikan Sri Darni.
4: Waktu itu saya pergi ke Mawali Kota Padang, keluar, tinggal di RRI Padang, menyandang ke masyarakat dari RRI, agar masyarakat tenang.
5: Hamparan langit sore Kota Padang, deru angin pesisir ranah Minang hari ini membawa ingatan yang tak pernah benar-benar pulih. 17 tahun telah berlalu sejak Rabu Kelabu 30 September 2009. Sore itu hanya dalam hitungan detik, gempa berkekuatan 7,6 skala Richter telah merubah wajah ranah Minang dalam sekejap. Jerit tangis, debu membumbung, dan reruntuhan bangunan menutup nafas Kota Padang. Di titik kritis inilah, media penyiaran publik menemukan kembali ruh pertamanya sebagai penyelamat nyawa. Radio Republik Indonesia RRI Padang menjadi satu-satunya mercusuar yang membelah kegelapan, sebagaimana diungkapkan mantan wali kota Padang saat itu, Fauzi Bahar. Ia paham betul keputusannya menembus jalanan yang lumpuh beberapa saat setelah guncangan mereda. Tidak ada waktu untuk meratapi keadaan, karena keselamatan ratusan ribu warga ada di ujung tanduk jika kepanikan terus menguasai kota Padang.
6: Atas nama pemerintahan, atas nama wali kota Padang, saya nyatakan bahwa ambang berbahayanya tentang potensi tsunami dari gempa barusan, saya nyatakan sudah lewat, ya. Sudah berlalu. Dari itu, kepada seluruh masyarakat, silakan kembali ke rumah masing-masing, kembali ke tempat masing-masing, dan sementara tidak usah mengungsi dan tidak usah menunggu di bypass atau menunggu di daerah ketinggian.
5: Di depan mikrofon yang terhubung dengan stasiun pemancar darurat, Fauzi Bahar waktu itu langsung mengambil kendali. Dengan suara tegas namun menenangkan, pesan singkat itu bergema ke sudut-sudut kota, gang-gang kecil hingga perbukitan tempat warga mengungsi. Suara itu bagaikan air dingin di tengah kobaran api kepanikan, sebagaimana dituturkan Richard Akbar, pegawai kehumasan Pemko Padang yang saat itu menjalankan tugasnya menyampaikan informasi kepada publik sekaligus mendampingi Wali Kota Padang Fauzi Bahar.
4: Ada yang bilang, tsunami datang, tsunami datang, tsunami datang. Panik, pokoknya jalan itu, yang jalan di depan Wali Kota itu, sepin semua orang itu. Ada yang ke atas, ada yang ke kiri, ke kanan, pokok, panik semuanya. Jadi orang berlari lah secara Indarum ini, secara bebas. Mobil, kendaraan roda dua, manusia, ramai sekali. Pokoknya kendaraan kecobalau lah. Lebih simpang dekat, Kota Padang itu, macet itu.
5: Dedikasi orang-orang seperti Richard Akbar dan penyiar RRI Padang pada masa itu menjadi bukti nyata betapa profesi kehumasan dan jurnalistik di daerah rawan bencana bukan sekedar pekerjaan, melainkan misi kemanusiaan yang mempertaruhkan keteguhan hati. Peristiwa 17 tahun silam bukan sekedar catatan duka, melainkan laboratorium alam yang membentuk karakter ketangguhan Sumatera Barat hari ini. Akademisi dan pakar gempa Indonesia, Dr. Insinyur Badrul Mustafa Kemal menegaskan, gempa 2009 telah mengubah cara pandang sains dan mitigasi di Indonesia secara mendasar.
7: Jadi kita mengalami gempa yang sebetulnya sangat kuat, itu dengan kekuatan 7,6 pada tanggal 30 September 2009. Karena sumbernya itu dekat sekali dengan kota Padang, tiga kota dan 4 kabupaten yang berada di Sumatera Barat, sehingga intensitasnya itu besar. Sampai 8 atau 9 MMI. Itu dahsyat itu. Sehingga lebih dari 1.000 orang yang meninggal, ya, banyak bangunan hancur segala macam.
5: Menurutnya, peristiwa RRI Padang pada 2009 adalah contoh sempurna early warning system berbasis komunikasi publik yang efektif. Ketika teknologi tercanggih sekalipun mengalami kegagalan daya, saluran komunikasi frekuensi rendah yang stabil dan teruji seperti radio terbukti menjadi benteng terakhir mitigasi bencana. Bagaimana sebuah media publik menjalankan fungsi tertingginya menjadi penyelamat kehidupan di tengah badai. Demikian feature produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sumatera Barat pada periode 29 September hingga 1 Oktober 2026. Peringatan tersebut berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini dan selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Dari hasil pantauan dinamika atmosfer kami, dalam 3 hari ke depan, ada beberapa penyebab terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat.
2: Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau, Aulia Rinadi, kepada RRI kemarin mengatakan, peringatan dini potensi cuaca ekstrim pada periode 29 September hingga 1 Oktober 2026 dikeluarkan berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini. BMKG mendeteksi adanya aktivasi sejumlah pola gangguan cuaca seperti Meiden-Julian Oscillation MGO secara spasial, gelombang Kelvin, gelombang Rossby Equatorial serta daerah konvergensi dan belokan angin shear line yang aktif di wilayah Sumatera Barat. Rinadi menjelaskan, kondisi tersebut menyusul adanya temuan anomali suhu muka laut di perairan barat Sumatera Barat yang bernilai positif, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan intensif di beberapa wilayah. Adapun wilayah yang masuk kategori siaga yakni Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan Pesisir Selatan. Sementara wilayah kategori waspada meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Pasaman, 50 Kota, Kota Sawalunto, Sijunjung, Darmasraya, Kabupaten Solok, dan sekitarnya.
1: Yang pertama yaitu adanya aktivitas Meiden-Julian Oscillation atau MGO secara spesial yang dapat meningkatkan potensi awan hujan di wilayah Sumatera Barat. Lalu yang kedua itu juga adanya aktifnya gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial. Selain itu juga adanya belokan angin dan konvergensi yang dimana dari belokan angin ini juga nantinya dapat meningkatkan potensi terjadinya awan-awan hujan di wilayah Sumatera Barat. Selain itu, adanya juga anomali suhu muka laut di perairan Sumatera Barat yang bernilai positif.
2: Sehubungan dengan peringatan dini potensi cuaca ekstrim dimaksud, BMKG meminta masyarakat selalu mengenali titik-titik rawan bencana di lingkungannya, memantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas, serta segera mencari lokasi aman jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi lama. Warga juga diminta untuk tetap waspada jika terjadi peningkatan debit dan tinggi muka air sungai, serta adanya jatuhan material longsor. Apabila terjadi bencana, masyarakat diimbau segera melapor dan mengikuti arahan petugas terkait. Hans Permananda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sijunjung menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki nilai dan kepribadian yang baik. Berikut Bobby Febrianda menyampaikan laporannya.
3: Bupati Kabupaten Sijunjung, Beni Duifa Yuswir kemarin mengatakan pendidikan anak tidak cukup hanya berfokus pada kemampuan akademik. Menurutnya, pembentukan karakter menjadi salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam proses pendidikan. Beni menyampaikan apresiasi atas komitmen bersama dalam mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Menurutnya, keberhasilan pendidikan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua hingga masyarakat.
4: Komitmen bersama kita memang mendidik anak-anak tidak hanya di sisi pendidikan saja, pendidikan karakter hari ini menjadi salah satu yang terpenting.
3: Beni menuturkan dirinya merupakan putra asli Sijunjung yang menjalani pendidikan sejak tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di daerah tersebut. Pengalaman itu menjadi bagian yang membuatnya percaya bahwa anak-anak Sijunjung memiliki kemampuan untuk bersaing. Beni menilai Sijunjung memiliki banyak potensi sumber daya manusia yang mampu berkiprah di tingkat nasional. Sejumlah tokoh yang disebutnya berasal dari Sijunjung menjadi bukti bahwa daerah tersebut memiliki sejarah panjang dalam melahirkan generasi yang berkontribusi bagi masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD 2026 kembali digelar Dinas Kebudayaan Sumatera Barat bertajuk Saraso Fest, menghadirkan beragam pertunjukan dan karya seni. Selama sepekan, kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku seni dan generasi muda untuk melestarikan seni tradisi sekaligus mengembangkan kreativitas dan talenta. Berikut laporan Febian Syafitra.
5: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD 2026 yang bertajuk Sarasofes. Kegiatan berlangsung pada 28 September hingga 3 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Ahmad Zakri mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat masyarakat menjaga seni dan tradisi daerah. Menurutnya, seni dan budaya juga menjadi sarana edukasi untuk membentuk jati diri dan karakter generasi muda.
6: Maksud dan tujuan kegiatan ini, kita ingin menjadikan UPDD Taman Budaya ini sebagai instalasi hidup dan maker kreatif guna menjaga warisan budaya. Di UPDD Budaya ini kita harapkan menjadi rumah, menjadi tempat untuk berkreasi bagi kelompok-kelompok seni, bagi pecinta-pecinta seni di seluruh Sumatera Barat.
5: Kasih Produksi dan Kreasi Seni Budaya UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Ade Fdira menambahkan, Sarasofes memadukan pertunjukan seni tradisi dengan karya seni modern sebagai bagian dari pengembangan talenta. Ia mengatakan selain pertunjukan, rangkaian Sarasofes menghadirkan pameran seni rupa dan budaya di Galeri Taman Budaya.
7: Mengapa di rangkaian acara ada kombinasi antara seni tradisi dan yang modern? Jadi memang di Taman Budaya Sumatera Barat, khususnya di 2026, titik tekan kegiatan kami memang di pelestarian tradisi, pelindungan kebudayaan, kemudian juga manajemen talenta nasional. Dan khusus di PKD ini yang kita tampilkan adalah dari talenta musik yang tadi sudah disebutkan, yaitu Parade Komposer Sumatera Barat yang kita beri nama Sound Denai.
5: Berbagai seni dan tradisi ditampilkan dalam rangkaian kegiatan, diantaranya tari, musik, teater tradisional, randai, dan kesenian dari Mentawai. Sarasofes juga menghadirkan talenta musik lokal termasuk grup musik Million Hope dari Padang yang sebelumnya terpilih dalam Festival Musik Nasional yakni Pestapora. Melalui Sarasofes, Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mendorong pelestarian sekaligus pengembangan talenta muda. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Budaya Sumatera Barat dan terbuka bagi masyarakat selama rangkaian PKD 2026. Febian Syafitra melaporkan.
0: Ya, sementara itu pendengar, 14 anak perempuan mengikuti kegiatan Forum Perempuan Muda yang digelar LP2M Sumatera Barat di Bukit AC, Kota Padang. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi peserta mengenali potensi diri dan memahami dukungan di sekitarnya, serta memulai merancang langkah menuju cita-cita di masa depan. Kembali Febian Syafitra menurunkan laporannya.
8: Mengenal diri sendiri, sejauh mana sih teman-teman mengenal diri sendiri itu?
5: Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M Sumatera Barat mengajak 14 anak perempuan mengenali potensi diri melalui kegiatan Forum Perempuan Muda. Kegiatan berlangsung di Bukit AC, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Staf lapangan LP2M Sumbar, Vivi Alfiah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan pertemuan rutin bulanan Forum Perempuan Muda Dampingan LP2M Sumatera Barat. Menurutnya, peserta diajak memahami diri melalui pohon kehidupan dan jembatan impian.
8: Jadi pertemuan ini dihadiri 14 orang kelompok muda, kemudian dan berdiskusi untuk membahas tentang pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini dimulai dari akar, apa atau siapa yang menjadi kekuatan diri sendiri dari pohon kehidupan. Mereka masing-masing presentasi.
5: Vivi menjelaskan peserta kemudian mengidentifikasi orang-orang yang memberikan dukungan dalam kehidupan mereka. Keluarga menjadi pihak yang paling banyak disebut peserta ketika membahas sumber dukungan. Sementara itu, salah seorang peserta, Atifa, mengatakan kegiatan tersebut membuatnya lebih mengenali diri sendiri. Ia menilai pohon kehidupan dan jembatan impian menjadi bagian yang paling menarik dalam kegiatan tersebut.
8: Tadi belajar tentang pohon jati diri sendiri, terus mempresentasikannya, terus sama membuat jembatan, ya jembatan impian. Jadi seru banget. Kayak lebih mengenal diri sendiri.
5: Menurut Atifa, jembatan impian menggambarkan kondisi diri saat ini, cara meraih cita-cita dan gambaran dirinya pada masa mendatang. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peserta diajak menghubungkan pemahaman tentang diri dengan rencana masa depan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga pendengar. 19 kontingen Kabupaten Kota se-Sumatera Barat mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Seluruh daerah di Sumatera Barat ambil bagian pada ajang olahraga provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Seperti dilaporkan Hans Primananda.
9: Iya, 19 kabupaten kota sudah daftar, artinya peserta Porprov sudah 19 kabupaten kota.
2: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat, Hamdanus kepada RRI kemarin mengatakan, seluruh atlet dan kontingen dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui aplikasi Sirimau hingga pukul 12 malam pada Minggu 27 September 2026. Ia menyebut proses pendaftaran berlangsung dengan berbagai dinamika, namun kerjasama seluruh pihak membuat seluruh kontingen akhirnya dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Hamdanus menjelaskan, kepastian seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat mengikuti Porprov 2026 sebagai wujud soliditas antara KONI daerah, pemerintah, dan provinsi. Ia juga mengapresiasi kerja panitia besar Porprov Sumatera Barat yang dinilai telah menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
9: Lalu kita tetap mempertandingkan 53 cabang olahraga, lalu tuan rumah kita dari 12, terakhir kemungkinan jadi 11 karena Kabupaten Solok batal jadi tuan rumah karena bencana alam kan. Lalu insya Allah kita pembukaan Jumat malam, nanti akan dahului pengambilan api kirap, api Porprov di Pariangan hari Rabu.
2: Sementara itu Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Edi Tiawarman mengatakan saat ini pihaknya fokus mempersiapkan penyelenggaraan kejuaraan pada masing-masing cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Hal dimaksud mengacu pada registrasi atlet yang telah terdaftar pada akun Sirimau dari masing-masing daerah.
10: Kita sekarang verifikasi atlet yang didaftar ini, nanti tim Kiapsan sedang bekerja, nanti ketahuan cabur mana yang cukup, mana yang enggak. Setelah ketahuan kita panggil cabur ini semua. Kita beritahu, cabur Anda mendaftar sekian, cabur Anda mendaftar sekian. Mana yang tidak cukup, gimana? Ambil kesepakatan, tidak bisa main. Yang bisa main, yang cukup pesertanya, kita tanya lagi.
2: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 akan digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang dan akan mempertandingkan sebanyak 53 cabang olahraga di 11 kabupaten kota tuan rumah bersama. Pembukaan Porprov akan digelar secara sederhana di lapangan Istana Gubernur Sumatera Barat pada Jumat 2 Oktober mendatang, termasuk penyulutan api obor yang dibawa dari Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar ke Kota Padang pada malam harinya. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sehari berita pagi ini. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut melakukan uji kualitas BBM. Area di Padang menjadi detak jantung informasi pada tragedi gempa 17 tahun silam 2009. Demikian warta berita daerah untuk pagi ini. Pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Safe water for future.

0: Tahukah Anda kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
4: Ah, sudahlah, Dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, Dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
3: Ah.
4: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
3: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
4: Tapi, Dek.
3: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
5: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
6: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih menyimak siaran kami pendengar melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda, juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu spesial untuk Anda semuanya, dan informasi masih akan kita nantikan nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Wata Berita Sentral. Untuk anda semuanya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar.